0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Chairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
3: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
4: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara, sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
3: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PIHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
2: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, tidak lalu setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Dilihat, jurnalis itu dilahirkan, dia terpilih. Kenapa? Jalan jurnalis adalah jalan yang panjang. Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan berjalan di ujung cahaya. Menyampai avatar. Itulah seorang
5: ideolog. Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50 ribu bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65 ribu tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter, DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter, Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut, dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PP PBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mal, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 masih di 96,4 FM. Kita masih akan hadir untuk Anda dengan berbagai informasi dan pilihan musiknya di kebersamaan kita untuk hari ini hingga nanti berakhir pendengar di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda ya di kebersamaan kita hari ini dalam program kita Opini Publik. Pendengar, menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari meja tugas, ucapkan selamat pagi dan tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Opini Publik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Opini Publik. Edisi hari ini ada Jumat tanggal 4 September 2026. Dan yang pastinya pendengar, kita hadir menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya pukul 9 kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Halo RRI. Baik pendengar, pagi hari ini tentunya berbagai informasi sudah kami persiapkan dari meja tugas guna menemani Anda ya. Dan tentunya beberapa informasi juga tadi mungkin sudah Anda dengar ya di berita Pro 3 ya. Ini terkait ada informasi KPK mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan ya kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Nah, ini banyak informasinya juga ya pendengar ya. Masih terkait hal itu, kemudian juga pendengar, informasi lain juga yang kita bahas juga menjadi informasi untuk Anda, di antaranya ya informasi terkait kabut asap. Nah, kabut asap ini saat ini sudah menembus negara-negara tetangga ya pendengar ya. Ada Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Filipina dan beberapa negara ASEAN protes kabut asap karhutla Indonesia. Nah, seperti apa karhutla ini sendiri ya di negara kita? Kabarnya juga ada sampai hujan hitam gitu ya pendengar ya. Ini beredar di media sosial, ada fenomena hujan hitam di Kalimantan Selatan pada awal September 2026. Oke, baik. Ada ingin gabung bersama kita? Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Reta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
3: Sambil sarapan ini.
1: Baik, boleh. Silakan, Pak Ahmad Irwan.
3: Gue tadi mutir apa yang kebagian waktu, sekarang dari awal.
1: Oke, dari awal jadi langsung gitu ya. Baik, boleh silakan Pak Ahmad Irwan ya.
3: Dua hal yang ya anggapin ya kebakaran kan sekarang semakin semarak.
1: Iya, kalau di sana gimana? Terasa nggak ada, udah kerasa ada kabut asapnya di sana?
3: Kalau memang kesini ke Jawa Barat nggak terasa apa-apa, cuman kemarin juga sempat ramai juga kan itu dapur MBG kebakaran.
1: Oh iya, nah itu kan jadi kabut asap juga nanti ya?
3: Enggak, tapi kan nggak lama.
1: Oh, nggak lama ya?
3: Sudah seperti di kebakaran hutan.
1: Oh iya.
3: Langsung ada
1: gercep gitu ya, gerak cepat gitu langsung, ya.
3: Langsung ya gitu cepat teratasi, jadi sampai merbak kemana-mana itu kan seperti itu. Nah sekarang begini, tadi malam saya menanggapi perbincangan di salah satu radio swasta kan masalah kebakaran dari dulu sampai sekarang itu ya tidak jelas hukumannya kan tidak jelas sebenarnya akibat lemahnya hukum dan dekat dengan kekuasaan sehingga tidak ada efek jeranya membakar hutan itu kan seperti itu. Bahkan di Kalimantan Barat kalau nggak salah itu kan sampai 50.000 jiwa yang terkena penyakit ISPA gara-gara diasap terus hutan hewan-hewan yang sekarang hewan-hewan yang liar sekarang jadi nggak bersebarakan kemana-mana.
1: Iya benar.
3: Jadi saya paham itu tadi malamnya dengan jadi harus jelas hukumannya, jangan sampai sanksi hukum di atas kertas tapi tidak ada efek tidak ada pengaruhnya. Tidak ada efek jera. Nah, di sinilah cenah hukum Indonesia. Hukumnya bagus, tapi yang menjalankan hukum yang kadang-kadang tidak benar. Jadi hukum tetap walaupun dibantah oleh pihak hukum seperti itu, tetap kenyataannya kan hukum itu tetap tajam di bawah tumpul di atas. Jadi tidak ada efek jera dari dulu sampai sekarang masalah kebakaran dibakar lah seperti. Jadi jangan sampai hanya puntung rokok jadi kambing hitam kan gara-gara jangan itu bukan puntung

0: Ya, Mekah di Mekah itu. Jadi di sinilah makanya kemarin waktu sebagian di antara demonstrasi para mahasiswa itu yang sekiranya program tidak yang banyak menimbulkan permasalahan lebih dihentikan aja, tapi kan tidak mendengar karena yang berkuasa, saya yang berkuasa apapun juga ini seperti itu. Jadi dua hal yang sekarang lagi sampai di media sosial, masalah kebakaran yang kemarin heboh juga, masalah keracunan bukan hanya di Jawa Timur, juga berapa kabupaten di Sumatera Barat, di Aceh, di Jawa Barat tidak seberapa, di Jawa Barat cuma dari Garut Selatan cuma ada berapa orang, cuma 11 orang lah ya, nah, seperti diantaranya. Jadi di sini ya tidak cukup untuk mengutamak, coba kaji ulang yang besar-besarnya, bukan dipaksakan. Jadi kalau segala sesuatu menurut agama pun juga, kalau sesuatu dipaksakan dalam jemaat tidak akan marah, walaupun perbaiki tidak baik-baik diperbaiki juga. Itu mungkin dua hal yang saya soroti masalah kebakaran.
1: Baik.
0: Pertama, hukum masih di atas kertas, tidak efek jera. Kedua, masalah MBG ya, prihatin saya kan, terus keracunan. Ini anak-anak kita ini mau diracun terus kan, anak-anak ceritanya untuk generasi muda, generasi 40, tapi diracun terus. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Ahmad Irwan itu menanggapi terkait kabut asap. Ya memang saat ini sudah terasa juga mungkin ya, bahkan terutama untuk di Kalimantan dan negara-negara tangga ASEAN juga ini sudah kerasa, bahkan protes, dan ini kejadiannya memang setiap tahun gitu ya, selalu seperti ini. Kemudian terkait MBG ya, ini memang ya dalam 3 hari terakhir informasinya terutama di pondok pesantren ya Sidoarjo Jawa Timur. Nah ini hampir informasinya sebagian besar anak-anak diduga keracunan setelah menyantap menu MBG sejak Selasa hingga Kamis kemarin ya. Mulai dari Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Kabupaten Rembang Jawa Tengah, Kabupaten Agam Sumatera Barat, Tanah Toraja Sulawesi Selatan. Itu lokasi kejadiannya beragam, dan kalau di total informasinya itu hampir 2000 gitu ya pendengar ya. Nah, ini mungkin yang menjadi apa ya, informasi yang saatnya sedang update memang begitu ya, sedang diperbincangkan di berbagai media. Dua hal itu ya, kabut asap kemudian juga masalah keracunan MBG juga ya pendengar ya. Nah dan yang pastinya kita mengajak Anda untuk gabung sama kami ya di pagi hari ini. Boleh line teleponnya kembali 943-01-08-11-71-79-111 yang ingin menyampaikan tanggapannya juga ya. Silakan kita ajak Anda untuk gabung bersama kami. Selain memang ini terkait kasus korupsi gitu ya, yang tentunya berdasarkan informasi bahwa dari KPK saat ini mendalami dugaan aliran uang kepada pansus haji DPR. Wow ya, ini masih berlanjut gitu ya. Oke, kita ke penelpon kembali. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Halo, assalamualaikum, Marita, selamat pagi.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Pak Jante?
2: Alhamdulillah.
1: Kabar baik.
2: Barusan
1: ya.
2: Barusan saya nyuci pakaian.
1: Oh, baik. Boleh Pak Jante, silakan. Kalau di sana gimana? Panasnya masih ya Pak Jante ya?
2: Masih panas, angin kencang. Sekarang warnanya agak apa?
1: Langit agak lain warnanya gitu ya.
2: Lain laga, diganggu di asap lah.
1: Iya, kayak ada asap-asap juga. Kayaknya di sini juga kerasa juga. Mm-mm, benar.
2: Jadi aku itu napasnya ada pengaruh juga. Barat sekarang.
1: Napasnya ya?
2: Iya, pengaruh ini asap ini kan. Mm-mm. Debu juga pada itu barat. Sebenarnya sih masalah pegawai bakar ini memang gimana ya? Setiap tahun dikatakan gini. Memang gimana, udah terjadi, baru baru diawasi. Sebenarnya sebelum terjadi harus diawasi tempat-tempat rawan kebakaran. Jadi pihak terkait, kalau pihak di Polri harus ada patroli, jangan pakaian dinas patrolinya, harus pakai permen biasa itu. Nggak usah pakai topi dinas, nggak usah pakai sepatu dinas kalau mau nangkap orang jahat itu. Terus telan.

0: secara itu mungkin akan ketemu. Dan juga yang ngisap rokok di kendaraan, yang roda dua, yang di mobil, itu pastilah foto rokok dia itu, yang di mobil, tidak ketelan dia, harus dibuang dia lah. Asal pastilah kalau kena bahan gamut, Pak, pasti kebakaran.
1: Yeah.
0: Ini dari Tanjung ke beberapa tempat sampai Gantung Mangar tuh, kalau di pinggir jalan sudah hangus.
1: Terbakar ya.
0: Kebun-kebun juga sudah ada kebakaran. Jadi pihak terkait terutama Polri lah, terutama itu harus ada patrolinya. Itulah pakainya harus itu, nggak usah pakai dinas kalau mau ketemu dengan orang jahat itu. Dan ya undang-undangnya memang benar Pak Erwan mengatakan tadi. Memang undang-undang negara kita memang gimana ya, dianggap ibarat maca buku. Itu Mareta, baru diberi terus-terusan tanda koma, nggak ketemu tanda titik. Jadi harus berat hukuman kalau kebakar hutan, kalau tertangkap tangan benar orang membakar hutan itu.
1: Iya.
0: Ando juga korupsi itu ya. Korupsi pun bukan Mareta dengan aku yang korupsi. Siapa yang korupsi itu? Pejabat-pejabat di pusat itu.
1: Iya.
0: Ratusan, kadang-kadang jutaan. Tapi berapa tahun cuma dikena sanksi hukuman, sepulang dari situ kan dia tuh bukan goyang kaki, goyang tangan dia. Tabungan dia uang masih banyak. Coba diberi hukuman dengan berat sekali itu. Dan juga masalah pejabat itu pun gini, kalau di pusat itu berita, di sumpah jabatan. Sebenarnya harusnya orang yang akan berjabat dalam megang Quran mengucapkan kata sumpah jabatan itu. Ini pun orang yang lain, orang yang di belakang megang Quran. Yang depan orang akan berjabat kan, yang ikut orang yang belakang. Kan salah. Walaupun itu tetap lah, walaupun dia korupsi, tidak kena dia. Terutama berita, harus dirubah ke depan, harus orang yang akan berjabat itu yang megang Quran, yang akan mengucapkan kata sumpah jabatan itu. Nah, cuma itu aja ada masalah itu, kita bagi waktu juga dengan teman yang juga ada bergabung.
1: Siap,
0: baik.
1: Terima kasih
0: Merta. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jante di Belitung Timur. Ya udah gabung sama kita juga pagi hari ini. Sanksi ya, lagi-lagi sanksi ya. Sanksi ya, nah ini ya, kalau sanksi korupsi undang-undang perampasan asetnya belum disahkan, nanti seperti apa kita tunggu aja nanti ya. Mana nih teleponnya, ini ya, oke. Halo, selamat pagi, assalamualaikum opini publik.
2: Selamat pagi opini publik.
1: Nah ini saya kenal nih suaranya.
2: Ini dengan siap, dengan Mbak Reta
1: ya. Dengan Pak Rambi ini ya.
2: Iya. Mbak Reta, apa kabarnya, sehat?
1: Kabar baik, Mbak Rambi, sehat. Boleh. Iya, oke. Gimana cuaca di sana? Langitnya apakah ada apa ya? Gimana ya? Apakah sudah ada kerasa ada kabut asapnya gitu? Kalau di langit-langitnya sendiri atau masih bening, masih cerah, awannya masih kelihatan. Kalau di sini kayaknya awannya enggak kelihatan, ini agak-agak ketutup juga nih pagi ini.
2: Kalau di Pangkal Pinang ini suasananya masih aman-aman aja, Mbak.
1: Masih aman-aman aja ya.
2: Kabutnya pun nggak berapa apa gitu, nggak begitu ada dampaknya gitu.
1: Oh, belum ada, jangan sampai ada dampak ya.
2: Saya pribadi kalau masalah asap itu saya nikmati aja, Mbak.
1: Ini yang saya suka gitu, nikmatin aja ya.
2: Yang mau saya sampaikan itu masalah MBG itu nggak berhenti keracunan itu, sebenarnya ada permainan atau memang barangnya yang udah gak bagus.
1: Nah,
2: jadi kalau menurut pendapat saya, MBG itu dihentikan aja langsung untuk makanan itu. Karena begini, Mbak. Yang bagi saya yang lebih efektif itu kalau dibantu masyarakat itu lansianya, Mbak.
1: Iya.
2: Nah, karena kalau anak sekolah itu biar macam mana pun orang tuanya ada, ya kan? Mungkin ada tertentu anak yatim itu dikhususkan lah. Jangan diglobalkan gitu. Sementara orang-orang tua kita dulu udah capek ngasih kita makan, Mbak. Sementara banyak yang dimasukkan ke panti jompo, bahkan ada yang mati ngenes karena nggak diurus gitu. Jadi campur tangan pemerintah itu lebih bagus diarahkan kepada lansia, itulah sebagai tanda jasa orang-orang tua kita yang sudah berjuang, baik untuk kita, baik untuk negara ini. Jadi kalau MBG itu dialihkan aja, diberikan aja amplop ke orang-orang tua, kan? Atau kalau memang MBG itu mau diteruskan juga, jangan bersifat makanan lah kalau asik keracunan. Akhirnya nanti generasi ini keracunan semua, gitu. Apa yang kita harapkan lagi kalau mereka sudah keracunan, kan gitu, Mbak?
1: Benar. Nah,
2: jadi bagi yang korupsi itu ada yang berpendapat katanya potong tangan. Kalau menurut pendapat saya, jangan. Karena nanti di kemudian harinya Indonesia ini bisa penghasil pengemis terbesar nanti seperti Arab Saudi. Jadi jangan potong tangan, potong lehernya aja. Jadi nggak ada dampak di belakang. Atau yang karhutlah itu membakar lahan itu, dibakar aja dia.
1: Wah, jadi parah aman, gitu ya.
2: Oh, iya. Cuman jangan salah bakar, maksudnya sudah positif dia yang membakar dengan sengaja, dengan membuat kejahatan. Bakar aja dia sekalian, jadi nggak ada urusan lagi. Kalau dipotong tangan, dipotong kaki, nanti kita penghasil, negara penghasil pengemis terbesar di dunia. Akhirnya efeknya nggak bagus juga, iya kan? jadi itu aja, Mbak. Kalau dari negara tetangga yang mengkritik, jangan mengkritik aja lah yang bisa. Di waktu menikmati, kasihlah Indonesia ini hadiah. Karena Indonesia ini paru-paru dunia. Setelah kebakaran, dibantu dong. Karena yang namanya kebakaran, bukan dibakar. Itu. Jadi hentikan kritik-kritik yang pedas itu dari negara-negara tetangga itu. Ini Rambe Kelana mengucapkan sebagai warga negara Indonesia ini. Jadi kalau bisa menikmati hasil yang baik, di saat ada keburukan di dalamnya, sama-sama turun tangan untuk menanggulanginya. Itu saja, Mbak.
1: Baik.
2: Oke, mudah-mudahan Mbak Retanya selalu sukses di meja siarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rambe Kelana. Dibakar, dipotong. Waduh ya. Tapi kita tunggu nanti ya. Halo, selamat pagi. Opini
3: pagi. Halo, pagi.
1: Pagi.
3: Pagi, Mbak Reta.
1: Pagi juga, Pak.
3: Mbak Reta, bisa dengarkah suara?
1: Bisa, clear sekali, aman.
3: Oh, terima kasih. Saya kira ada masalah lagi. Enggak ya?
1: Enggak, aman. Okay.
3: Ya, saya mau sedikit tentang asap yang menyeberang ke negara tetangga ya.
1: Benar.
3: Ya, secara hukum kan dikenal sebagai transboundary haze pollution atau pencemaran kabut asap lintas batas, baik dalam kancah hukum internasional maupun undang-undang nasional Republik Indonesia. Masalah ini diaturkan lewat prinsip tanggung jawab negara. Jadi kesepakatan regional serta sanksi pidana tegas bagi pelaku pembakaran. Jadi kalau menurut hukum internasional, dalam hukum internasional itu negara asal asap, ya negara asal asap, dan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mencegah wilayahnya merugikan negara lain. Namun prinsip tanggung jawab negara atau state responsibility berdasarkan prinsip hukum lingkungan internasional ini namanya sebuah negara berdaulat bebas mengelola sumber daya alamnya, namun wajib memastikan bahwa aktivitas di dalam wilayahnya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan di negara lain. Nah, ini kan juga moral ya. Ya, jika terbukti ada kelalaian fatal, negara tersebut dapat diminta pertanggungjawaban internasional. Perjanjian regional ASEAN atau AATHP di tingkat Asia Tenggara terdapat kerjasama resmi bernama ASEAN Agreement of Transboundary Haze Pollution atau AATHP. Perjanjian ini menekankan kerjasama mitigasi sistem pemantauan terpadu. Jadi pencegahan kebijakan pembakaran tersebut terbuka. Nah, serta koordinasi bantuan pemadaman lintas negara. Lalu bagaimana dengan sanksi atau denda internasional? Menurut undang-undang itu bahwa berdasarkan mekanisme AATHP tidak ada denda otomatis ya. Jadi denda otomatis tidak ada atau sanksi ekonomi yang dijatuhkan dari organisasi ASEAN kepada negara asal-asal. ASEAN mengedepankan asas musyawarah dan mufakat. Jadi mereka menggunakan asas musyawarah dan mufakat atau ASEAN Way. Nah, penyelesaian masalah kabut asap antar negara harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi, diplomasi, dan negosiasi. Nah, ini kalau hukum ekstrateritorial negara tetangga perlu kita ketahui juga bahwa negara tetangga seperti Singapura misalnya, kan terdampak kan mereka. Halo?
1: Yeah.
3: Singapura kan saat ini dia agak terdampak kan?
1: Yeah.
3: Nah, ini Singapura memiliki hukum domestik sendiri. Dia bernama Singapore Trans Pollution atau THPA. Jadi itu dia negaranya menerbitkan undang-undang itu 2014. Ya, undang-undang ini memungkinkan pengadilan Singapura menuntut atau mendenda perusahaan, termasuk perusahaan asing di luar Singapura yang terbukti menjadi dalang kebakaran hutan yang asapnya mencemari udara Singapura. Nah, jadi apa ya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia sendiri, Indonesia telah meratifikasi perjanjian ASEAN tersebut ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang nomor berapa itu? Tahun berapa saya lupa itu. Disebut dengan apa? ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution itu. Nah, dengan berlakunya undang ini, pemerintah ini secara hukum wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan teknis untuk mencegah kebakaran. Jadi yang pemerintah lakukan adalah mendenda keras, sanksi keras terhadap korporasi negaranya ya, di negaranya secara otomatis tanpa melihat bahwa perusahaan ini langsung membakar, tapi berdasarkan kewajiban dia, karena dia sudah diberi apa itu ya, misalnya dia sudah punya izin lahan kan, dia punya izin usaha, tapi dia tidak menjaga. Ini pemerintah langsung sanksikan dia, jadi secara otomatis. Jadi sebenarnya jauh hari itu mereka sudah harus mitigasi sebelum di musim panas misalnya, sebelum musim panas 2 bulan yang BMKG sudah kasih informasi, itu dia harus mitigasi terlebih dahulu. Bagaimana cara dia harus menyediakan air sekitar situ atau menyediakan apapun untuk mengatasi itu dan menjaga. Kalau dia tidak lakukan itu, jadi pemerintah tidak menunggu bukti, tapi otomatis dapat disanksikan begitu, Barita. Untuk nanti mungkin dapat nama tentu saja tanggung jawab ya, efek jera ya. Kan undang-undang itu kan barang siapa, dari orang per orang maupun korporasi. Korporasi ini kan lebih besar dendanya, lebih keras lagi karena dia berdasarkan badan hukum kan. Nah, ini yang harus apa diperhatikan, dari korporasi tidak sengaja, wah ini sanksinya bisa sampai denda berapa belas miliar itu. Jadi ya kita harus menjaga nama baik negara kita ya, tanggung jawab moral kita kan pada negara lain. Walaupun tidak ada denda secara langsung otomatis tidak, tetapi tanggung jawab moral itu yang perlu Mbak Yata kan. Nanti dianggap kita negara yang tidak, negara kita dianggap negara yang asal kerja, asal-asalan, tidak tanggung jawab kan. Nah ini jadi begitu. Jadi kabut asap menyeberang ke negara tertata, Indonesia secara hukum internasional berkewajiban.
1: Halo.
3: Memadamnya sementara di dalam. Ya, halo.
1: Iya.
3: Gimana, Barita?
1: Agak terputus-putus ya. Agak terputus-putus suaranya.
3: Sekarang bisa enggak? Sekarang.
1: Iya, oke. Okay. Baik.
3: Boleh?
1: Iya.
3: Terus topik apa lagi, Barita? Topik kedua apa sih?
1: Topik kedua kita terkait ini apa ya, kasus korupsi haji gitu ya. Ini kan masih berlanjut kayaknya gitu ya. Dan juga keracunan korupsi, tadi ya.
3: Ya, kasus korupsi, kasus keracunan. Makanya kalau soal MBG yang keracunan sampai saat ini masih ada dan banyak, apalagi di situasi ratusan ya. Itu kan saya bilang kenapa kita tidak mengadopsi MBG negara maju yang melakukan itu, yaitu paling paling baik itu ada di Jepang dan India. Itu punya punya apa cara melakukan gudang-gudang MBG dengan cara yang paling paling masuk akal dan sangat higienis. Itu pemerintah kita harus mengadopsi itu gitu. Mereka membeli kalau yang dia sekarang mereka lakukan, kalau beli langsung ke pabrik, ke petani, ke apa penghasil utama itu sama dengan kita lakukan sih. Tapi mereka tidak menghabiskan semua, tapi disisakan sebagian untuk pedagang lainnya ya, supaya bisa menjual di pasar tradisional dengan harga yang sama gitu, Mbak. Kalau kita habiskan semua, kita orang kita menjual apa misalnya, itu yang tidak. Jadi harus dia mengadopsi, dia harus mungkin studi banding lah untuk hal ini supaya tidak terjadi jiwa manusia, Mbak. Jangankan bilang beberapa orang, satu orang pun itu dosa besar, tanggung jawabnya berat, ya kan Mbak Rita?
1: Jadi benar sekali.
3: Kita harus belajar dari negara maju, bikin MBG boleh-boleh saja asal bertanggung jawab, yaitu tidak sampai keracunan terus-menerus terjadi. Kalau di Jepang itu apa itu? Mereka membuat MBG itu yang dekat dengan sekolah, jadi tidak jauh-jauh, berapa ratus meter. Dan, jadi dalam keadaan higienis dan dalam keadaan masih benar-benar layak untuk dikonsumsi, masih hangat begitu mereka. Ya. Jadi misalnya dia tahu kalau dan anak-anak diedukasi sangat sangat sangat hebat. Di edukasi mereka ngerti, mereka tahu persis menu yang sehat, menu apa mereka makan, dan mereka punya apa waktu membuat waktu itu pas. Jadi kan ada sekolah yang dari pagi sampai siang jam 10 atau jam 12. Kemudian ada yang dari siang sampai sore, itu mereka melakukan itu dengan tepat sasaran, Mbak. Jadi MBG-nya itu tidak jauh-jauh dari sistem rayon di sekolah gitu. Setiap berapa lokasi, berapa kelurahan misalnya, berapa kecamatan ada sekolah berapa, itu yang dihitung kemudian dibuat dekat dengan si dari situ gitu. Nah, dengan sistem otomatis juga secara teknis dengan mesin-mesin begitu. Jadi tenaga kerjanya kurang gitu. Dan efisiensi anggaran sangat besar, luar biasa. Anggaran tidak banyak tetapi sangat baik gitu. Bukan kayak kita anggarannya besar tapi hasilnya sedikit, hasilnya kurang baik gitu, Mbak.
1: Itu. Baik.
3: Jadi kalau soal itu saya setuju aja asalkan tidak membuat masalah dan juga kalau bisa kan anak-anak juga butuh pendidikan yang betul-betul yang berkualitas dan terjangkau di seluruh Indonesia dengan mungkin ada sekolah gratis. Ya, gitu kan? Nah, itu yang diharapkan. Gitu. Kalau masalah korupsi, Mbak Rita tidak usah bilang. Tidak, bukan Indonesia namanya kalau tidak korupsi. Yang pertama kita bahas, Mbak. Sekarang undang-undang perampasan aset saja nanti kita lihat. Kalau pertama dia cuma macam meramu-ramu apa, tidak ada gunanya kalau meramu sesuatu sesuai dengan seleranya dia untuk apa kan, Mbak? Gitu. Nanti dia lihat ke depannya.
1: Ya, gitu.
3: Jadi kalau bicara korupsi agak ini sih pasti pesimis-pesimis itu banyak ya. Ya. Jadi kayak ahli bilang di televisi loh, dia bilang kalau bicara ini sepertinya mantan pejabat PPATA ATK itu waktu 2004 2000 berapa, dia bilang percuma apa DPR ini seperti apa ya istilahnya apa ya, jadi ngomongnya lisan dengan perbuatan berbeda, jadi munafik dia bilang. Ngomong tidak sudah sesuai dengan apa yang dilakukan gitu loh.
1: Oh, itu munafik jadi, dong ya.
3: Aduh.
1: Baik.
3: Iya, itu pejabat yang bilang loh, mantan pejabat. Ya.
1: Okay.
3: Jadi kita mau bicara korupsi di Indonesia itu orang macam alergi kah, macam gimana ya? Gak ada kayak tidak sesuai ekspektasi selalu begitu saja. Ada saja ya jalannya. Nggak dibuat apa suatu sistem yang menutup semua lubang-lubang itu, yang menutup semua apa ya apa itu pintu masuk untuk korupsi itu sangat lemah penguasaan kita, hukum sangat rendah banget. Nah itu masalahnya, coba seperti negara maju yang lain lakukan itu, mereka tidak akan berani korupsi. Silakan korupsi kalau ujung-ujungnya ya rampas semua harta dan penjara semua hidup lah, tapi diawasi penjara, benar-benar penjara, bukan kayak di sini. Kayak di penjara ternyata enggak itu ya. Jadi mereka enggak akan berani kan kayak gitu. Nah, kita tidak lakukan itu, makanya terus penyakit itu ada saja, enggak sembuh-sembuh akar masalahnya.
1: Baik.
3: Gitu, Mbak.
1: Oke, itu aja ya. Siap, terima kasih Pak Ramadan.
3: Terima kasih banyak.
1: Selamat baik. Pagi, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan ya, terkait kebun asap yang sudah ya ini dirasakan oleh negara tetangga kita gitu ya pendengar ya. Baik, ada ingin gabung bersama kita kembali, kita sapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Keputus ya. Halo.
4: Halo.
1: Oh iya.
4: Assalamualaikum Marita.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Pak Zul?
4: Sehat Marita.
1: Pak Zul Faizar ya.
4: Ya.
1: Baik, Pak Zul Faizar, silakan.
4: Saya ngabarin soal musim panas di tempat kami dulu, Mbak Rita ya.
1: Ya, gimana? Airnya udah ini berkurang ya?
4: Saya itu dekat-dekat payak nih, Mbak Rita ya.
1: Nah,
4: sekarang musim panas yang tahun sekarang nih drastis sekali ya, ini apa tuh air tuh turun, Mbak Rita.
1: Iya.
4: Sebentar aja udah jauh kayak gitu ya. Kalau dulu masih santai juga begini nih, masih banyak air.
1: Iya.
4: Nah, sekarang ini udah banyak apa tuh lubang-lubangnya bekas DE itu kering, Mbak Rita.
1: Oh gitu ya.
4: Ya, tapi saya masih mudah lah airnya. Saya gali sumur ada 2 meter, 3 meter juga airnya banyak udah.
1: Iya. Masih aman ya berarti ya.
4: Aman ya. Kalau air ini biasanya kalau di rumah belilah.
1: Iya, kita juga udah beli, saya juga udah beli, Pak.
4: Oh iya. Kalau di sana iyalah anu Mbak Rita. Kalau kalau tempat kami ya belilah ada ini 100.000 satu ini satu apa tuh ten mon tuh ya.
1: Iya, yang 1000 liter ya.
4: Ya 1000 liter. Mm-hmm. Ini lagi beli, ini lagi ngisi nih.
1: Oh, gitu. Saya barusan pagi tadi belinya, Pak.
4: Oh iya, sama. Yeah. Ya sama, barangnya cuma jamnya beda.
1: Iya, benar. Oke. Okay. Baik, tapi beli tapi masih ada airnya gitu ya. Gimana masih, tuh?
4: Iya. Saya ngangkut lah untuk cuci piring apa tuh saya angkut dari kebun Mbak Reda.
1: Gitu ya.
4: Beli ini untuk kepentingan yang khusus lah di rumah, di WC dan sebagainya itu.
1: Iya. Yeah. Baik.
4: Nah, terus nanggapi masalah MBG ini dulu Mbak Reta ya. Ya MBG ini iya kita tahu Mbak Reta. Kalau kita ngomong ini keputusan presiden, iya presiden yang memutuskan. Tapi kalau terjadi masalah begini kan presiden bisa ini juga kaji ulang juga ya enggak?
1: Iya.
4: Banyak masalah Mbak Reta. Kalau MBG ini kita lihat entah ada kambing hitam, ada apa dan sebagainya. Kita tidak tahu lah di sana, kita tidak menuduh ke sana ya enggak? Tapi kenyataannya demikian itu. Kalau misalnya dipandang kurang ini kan kurang efektif ya, banyak ini banyak membuat memunculkan masalah yang negatif dan sebagainya. Presiden kan bisa rapat kembali, rapat dewan, rapat MPR, rapat yang lain-lainnya juga akan bisa jadi keputusan presiden yang memang udah diputuskan itu ya tidak main-main karena rapat kembali kan. Yeah. Daripada masalahnya itu terus-terus kayak gini begini nih. Ya ada aja. Ini semakin banyak lagi yang keracunan kelihatannya.
1: Yeah.
4: Nah, ini yang kita prihatinkan. Yang mudah-mudahan Pak Presidennya juga, maklumilah keadaan ini. Mudah-mudahan dicari cara jalan yang lebih baik lagi, yang lebih efektif lagi lah. Itu harapan kita Mbak. Sebagai masyarakat.
1: Harapan kita seperti itu, baik.
4: Iya. Nah, jadi Indonesia ini betul-betul rapi kelihatannya. Kalau ini kan ada apa di balik itu kita tidak tahu lah. Kita tidak bisa nuduh-nuduh. Nah, misalnya kalau masalah korupsi juga Mbak Reta ya. Masalah korupsi ini memang kurang tegas hukum-hukumnya. Ya misalnya sekarang mungkin agak tegas mungkin. Untuk apa perampasan
1: aset ya.
4: Harta yang dikorupsi itu ya. Sebetulnya kata-kata ini kurang pantas untuk para koruptor itu. Bukan perampasan, pengambilan kembali lah Mbak Reta. Bukan negara yang merampas, mereka itu yang maling.
1: Nah.
4: Iya. Yang maling kok negara yang merampas.
1: Iya. Yeah.
4: Nah, mereka tuh yang ini kan. Mm-hmm. Jadi pengambilan kembali kan harta yang dimaling itu yang dirampas oleh para koruptor itu.
1: Iya. Yeah.
4: Nah, tapi harus tegas betul. Kalau tidak tegas ya sama aja lah kayak dulu-dulu lebih parah lagi. Nah, mungkin ini harapan kita. Jadi negara kita nih nyaman lah. Uang yang biasanya masuk ke para koruptor yang sekian mungkin entah berapa triliun kita tidak tahu lah. Masuklah ke kas negara kan begitu kan harapan kita begitu bisa untuk membangun dan sebagainya. Orang-orang miskin juga bisa kebagian lagi nanti begitu kan.
1: Yeah.
4: Nah, itu harapan kita. Kalau hukuman keras misalnya seperti potong tangan seperti apa nih ya ini sangat ya mungkin belum cocok di negara kita Mbak Reta.
1: Iya belum ya.
4: Iya belum apalagi hukuman mati kan koruptor hukuman mati ya memang tidak bagus perbuatan para koruptor. Hukumannya memang itu harusnya tapi di negara kita belum pantas Mbak Reta.
1: Baik.
4: Belum pantas itu. Karena kita nih dari membangun negara dulu ya dari perang dan sebagainya itu persaudaraan kita lebih kuat ada Pancasila dan sebagainya ini ya. Cuman Pancasila harus diimbangi juga dengan ini ya kemiskinan memiskinkan itulah itu yang lebih cocok saya pikir itu.
1: Memiskinkan gitu ya dimiskinkan ya, gitu ya. Itu
4: kan. Banyak orang miskin kan mereka ikut miskin enggak apa-apa mereka.
1: Baik.
4: Kalau ditembak mati, kalau dipotong tangannya sebagainya ya berat lah, terlalu sadis ya.
1: Nah,
4: kalau saya rasakan begitu untuk Indonesia yang punya apa tuh Pancasila ini. Nah, mudah-mudahan para koruptor juga insaf ya.
1: Baik.
4: Nah iya, ini nanggapi masalah kejaksaan Mbak Reta ya.
1: Kenapa?
4: Hari ulang tahun kejaksaan katanya ini ya.
1: Oh gitu ya.
4: Ya mudah-mudahan lah. Para jaksa ini bekerja dengan baik lah, dengan jujur. Ya kalau yang nakal ya adalah yang nakal-nakal itu ada. Karena kerjaan jaksa ini wah betul-betul sensitif benar untuk orang-orang hukum nih Mbak Rita. Ya, kalau ini kalau kita lihat mereka berhadapan dengan apa tuh pengacara, lawyer dan sebagainya. Ya kadang-kadang lawyernya nyambela ya supaya apa tuh yang dibela itu terbela. Tidak tahu salah benernya, tidak tahu. Nah, ini beratnya jaksa ya. Tapi mudah-mudahan lah para jaksa kita nih banyak yang jujur lah. Jadi negara kita ini nyaman, rasanya nyaman, tentram dan sebagainya. Nah itu, ya jaksa juga perlu perlindungan juga, karena jaksa ini kerjaannya berat ini Mbak Reta. Ancamannya luar biasa, mudah-mudahan mereka aman lah. Nah itu harapan kita. Nah ini, ya masalah kabut nih.
1: Kabut asap?
4: Ya kabut asap. Ya kalau di tempat kita ini masih aman-aman Mbak Reta.
1: Aman ya?
4: Ya. Cuman langit gak cerah lagi, biasanya biru ya.
1: Nah, makanya agak-agak apa ya? Agak putih kelabu gitu kan. Iya.
4: Ini kalau masalah kabut ke negara lain, ini kita bisa dikategorikan mengganggu dan bisa terjerat hukum internasional gak, Marita?
1: Kayaknya bisa ya sih ya. Bisa, tapi gak tahu juga ya.
4: Kita khawatirkan itu ya. Kalau tahun-tahun dulu kan orang-orang Singapura, Malaysia dan sebagainya tidak ambil peduli ya, atau paling merotes lah, agak gitu mungkin ada isu-isunya minta ganti rugi dan sebagainya, tapi tidak ada dilakukan. Takut-takut ini hukum internasional ini yang turun nanti. Kita gara-gara orang-orang beberapa gelintir orang yang punya kepentingan untuk bakar hutan dan sebagainya itu, kita negara kita kena barita ini yang memalukan sekali. Saya rasa ini aja dulu Mbak Reta. Terima kasih Mbak Reta ya.
1: Iya baik, terima kasih ya. Kembali Pak Zul ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zul. Pak Kusmana, Engkus ya. Ini udah berapa kali nelpon. Boleh coba lagi Pak Engkus ya, di kebersamaan kita untuk hari ini. Yang ingin gabung bersama Pro 1 943 0108 11 71 79, triple satunya. Yang pastinya kita masih menemani Anda ya, masih terkait kabut asap. Ya, ini juga terkait korupsi juga. Tadi sempat sedikit disendel juga masalah keracunan MBG ya di Sidoarjo di pondok pesantrennya. Kalau HUT kejaksaan itu tanggal 2 September, Pak Zul, enggak apa-apa tapi ya berharap gitu ya agar kejaksaan ini lebih dipercaya lagi ya. Oke, baik, ada telepon kembali ingin gabung sama saya. Oh, terputus. Iya, tersambung kembali. Kita sapa ya. Halo, opini publik, selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya volume saya kegedean ya. Iya, kabar baik Pak Zadin.
5: Alhamdulillah, semoga yang baik-baik dan yang tidak koruptor sehat selalu. Bagi yang koruptor, biarlah penyakitan dan para orang yang tidak benar, ya kan?
1: Iya. Oke.
5: Ini doa rakyat kelas bawah ini.
1: Iya, baik. Oke. Okay. Silakan Pak Zadin.
5: Iya, saya menangkap masalah korupsi. Memang, insya Allah, luar biasa Indonesia ini, kan? Itulah sebabnya karena hukum itu bukannya enggak ditegakkan dengan benar. Kenapa? Sampai tadi sebutkan di berita tadi kan menuju ke DPR kan ada ulung itu ikut campur pengurusan haji itu kan. Ini memang benar Pak Tan, begitu memang. Jadi bagaimana mereka mau menundang-undang yang tegas karena mereka juga mafia kan, bandit man situ. Enggak semua, banyak yang baik. Banyak bandit situ. Bagaimana mereka mau undang-undang? Kayak undang-undang perampasan aset itu kan belum keluar kan. Nah, itu kenapa mereka bunyi-bunyi hangus nanti kan. Belum lagi nanti masuk orang-orang yang mendekati mereka, mereka mesti dibayar ya. Nggak mampu 100 miliar dikasih 1 triliun itu mau mereka. Ini susah negeri ini Mbak Reta. Karena orang-orang di pusat itu mafia, otak mafia itulah. Jadi sebenarnya hukuman mati itu memang sebenarnya itu yang terbaik. Kalau potong tangan dan segala macam mungkin bukannya nggak cocok negara kita kini, sebenarnya cocok, cuman karena kebanyakan menolak kan. Sebenarnya itu hukumnya sebagusnya, karena itu kan langsung dari Allah turun ke Rasulullah kan. Sebenarnya itu yang kita jalankan, tapi karena banyaknya orang yang nggak belum tahu dengan Islam ini, mereka menolak. Jadi sebenarnya kalau saya itu bagus, pengambil alih memang itu hasil-hasil itu. Nah, kemudian mereka juga disuruh miskin, nggak boleh kalau dia pejabat, nggak boleh jadi pejabat, seumur hidupnya kan. Kalau dia pengusaha juga nggak boleh jadi pengusaha, jadi suruh jadi kuli bangunan. Saya ketika kejumpa dengan Islam kata orang bangunan langkung sekapun. Seperti itu biar dia merasakan bagaimana sakitnya orang kecil ke kita ini kan. Bagaimana dia mengisi di jalan, memakan, biar mereka tahu. Kalau nggak ini, nggak efektif, nggak ada gunanya begini negara ini. Kacau, hancur negara kita ini. Karena hukum itu nggak dijalankan dengan benar. Padahal anggota dewan itu kan di DPR dan di pusat kan banyak yang pendidik, ada SHMH segala macam, setelah sejubur-jubur bahasa Bangka Padang. Tapi maaf ngomongnya nggak ngerti, bukan nggak ngerti. Karena itu kesempatan mereka korupsi di situ. Kalau mereka berani mengeluarkan apa, mengesahkan undang-undang yang seperti itu, jelas lokak mereka nggak ada lagi mereka kan. Selain keterkaitan itu banyak sih itu. Makanya mereka nggak berani, mereka nggak mau kan, nggak berani, nggak mau ngeluarin itu. Makanya saya, ya, kalau tanggal 15 Desember kan katanya, pejanji wakil ketua itu kan, kalau mereka tidak bisa itu, bahwanya mereka mundur aja. Dan saya saran kepada Dewan Daerah Provinsi, Kabupaten, buatlah mosi tak percaya ke pusat. Masa kakak-kakaknya di pusat kan yang nggak benar kan? Dan daerah yang bicara, yang pusat juga, yang di daerah, harus mendukung juga. Beri suara keras ke pusat kami, sebagai yang di daerah. Kalau Anda tidak begitu dengan baik, Anda mundur. Kami di daerah begitu. Kami ini wakil rakyat. Bukan pengkhianatan. Bahasa kasar begitu sebenarnya, kan? Kalau saya juga, kadang-kadang saya berani percaya itu. Karena mewakili sekian banyak rakyat, kan? Jangan semuanya ini kenakan ketelayan, misalnya. Mereka nggak mungkin lah makan pas teman, nampok kepada teman. Kan bahasa kasar begitu, bahasa saya. Nah, itu. Menurut saya memang hukum mati itulah.
1: Iya.
5: Lalu, kalau nggak mau hukuman mati itu tadi dirampas hasilnya kan, sumber hidup dia nggak boleh jadi pengusaha, kalau dia pejabat nggak boleh jadi pejabat, suruh dia miskin, dia merasakan bagaimana orang susah itu mereka. Nah kemudian masalah apa lagi, karuhat adalah kebakaran hutan. Kalau menurut saya dari pendapat kelana tadi ya, itu janganlah dibakar, itu terlalu sadis, hukum Islam nggak sih, itu nggak ada, potong tangan itu ada. Jadi begini, kalau yang bakar lahan dengan sengaja, ya kalau punya perusahaan, ya didenda kan. Kalau mereka nggak mau denda, diambil alih oleh pemerintah lahan mereka itu. Mereka juga nggak dibekukan, juga nggak boleh jadi pengusaha. Seperti itu sebenarnya, harus tegas. Tapi di sini kadang-kadang bagaimana mau tegas. Anggota dewannya ikut jadi pengusaha. Pejabat ini ikut campur di itu. Bagaimana mereka mau, misalnya. Itu kan nanti senjata makan tuan buat mereka kan. Jadi mereka tuh misalnya diam, kalau ada kritikan, ada demo, mereka ya, bergerak sebentar. Oleh itu udah mereka masa bodoh. Itu kalau saya lihat pejabat di pusat itu, juga daerah begitu, daerah juga banyak itu kalau kita ngelap-ngelap bodoh. Ada kadang buat kita emosi. Inilah negeri kita ini, jeleknya negeri kita ini. Makanya adanya namanya KUAP itu kan.
1: Baik.
5: Kalau yang orang kaya, karena uang habis perkara kan. Kalau yang miskin karena tidak uang, hidup menderita. Begitulah KUAP negeri mereka. Nah, jadi kalau memang hukuman seperti ini dibakar itu jangan. Dan kalau rakyat yang salah itu rakyat kecil, ditangkap, dihukum. Bila perlu ada kebakaran, dia suruh ikut membakar api. Bagaimana dia merasakan susahnya bakar api itu? Jangan dibakar, itu bahaya mengelarnya itu orang tersul emosi, orang bakar langsung itu. Karena emosi itu mudah, mbak ya. Orang nggak berpikir panjang, itu yang kita takuti. Jangan ngomong gitulah. Nah, maaf ya. Bangkalana kita menasihati ya, saling menasihati, bukan apa ya. Nah, cuman masalah ambigi ini, benar kata Bung Faizar tadi, Bang Faizar, karena pemerintah tidak menelaah kembali, ada kritikan. Itu memborosan biaya itu berapa triliun, kan? Itu mafia-mafia itu ikut main-main situ, mbak. Mereka udah nggak atur bagaimana cara mungkin. Kemudian kepada penasihat presiden, dinasihatilah presiden itu, dikasih tahu begini-begini, pak, kan begitu. Sebenarnya berhak itu DPR RI kan, yang menasihat di presiden kan. Tapi karena juga mereka juga banyak, ya mereka nggak mau. Itulah salah negeri kita ini. Nah, jadi lain kali, kalau pemilu akan datang, coba kita nggak usah milih anggota dewan. Kalau dia nggak becus, maka daerah pun jangan dipilih. Apalagi maaf, kita ini karena kena uang kan, kita pilih. Makanya kata Ustadz, beri jelas kalau ada Pak Kamil, bagaimana orang yang menjabat itu dia nyogok. Dia sama-sama masuk neraka kan dua-duanya. Nah, itu. Kalau memang kita orang miskin, kita dikasih duit, kita ambil. Itu kan kita nggak minta. Nggak apa-apa.
1: Yeah.
5: Cuman jangan pilih orangnya. Seharusnya begitu negeri ini, mbak.
1: Baik.
5: Memang kacau negeri ini. Kali ini takutnya seperti Kolombia nantinya. Dulu Kolombia itu kan, kalau nggak salah, siapa? Yang bos Marvin itu. Dia itu bayar rakyat kecil itu untuk jadi pengikutnya. Gajinya gede daripada orang-orang pemerintahan. Nah, Indonesia takut begitu. Nanti ada orang itu, akhirnya orang yang lemah iman tergoda ikut itu kan.
1: Baik.
5: Yang kita tahu. Jadi kepada pejabat itu, baik wakil rakyat, kepada pemerintah, kan, cobalah berpikir ke depan itu secara rasional, secara sehatlah. Jangan mengganja batu hanya untuk maaf. Mencari kesempatan-kesempatan, misalnya berupaya di segala. Jangan titik itu. Karena pikirlah sekian ratus juta di Indonesia ini, itu menanggung, menunggu pertanggungjawaban dan kerja Anda, kan? Itu dunia diminta. Bagaimana, kan? Lebih-lebih di sana nanti, kan? Itu ada hukumannya, kan?
1: Iya, benar.
5: Nah, kalau memang negara ini memang... Tapi saya sedikit menganjurkan agak jelek ini anjuran saya, kan? Kalau pemerintah nggak bisa mengatasinya, bagaimana kalau rakyat kecilnya dibebaskan ngerampok para pengusaha kaya dan pejabat negara? Mau nggak itu mereka kan resikonya itu kan yang udah bergerak di orang rakyat itu segala macam itu mama pasukannya kadar masukkan aja ya bukan menganjurkannya. Terima kasih kalau orang nggak pantas malumlah kita orang kecil kadang-kadang mbak ya kita ingin beri masukan kan bukan cuma cop-cop ngomong enggak kan kena fakta kalau bukan kita yang ngomong siapa lagi kan gitu mbak ya. Nah, sebenarnya ini tugas DPR RI dan daerah.
1: Baik.
5: Tapi mereka melempam karena dapat kue apam kan bahasa kasarnya. Terima kasih aja mbak.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Zadin dan pendengar yang lain udah gabung ya. Pukul 8:22, saya break dulu ya. Nanti ya pengen gabung lagi ya. Kayaknya kalau bahas korupsi ini panjang gitu ya. Karena kenapa saya angkat korupsi ya? Karena ini mungkin masih berlanjut juga gitu ya pendengar ya. Terkait kasus dana haji gitu ya pendengar ya. Ya, kasus korupsi kuota haji di tahun 2023 hingga 2024 gitu ya. Di mana informasinya yang saya baca ya di media online, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek itu mengaku pernah dimintai uang Rp3.000 per orang oleh 24 anggota Panja Komisi 8 DPR. Gus Alek mengakunya bisa memberikan Rp1.500 per orang. Nah, ini masih berlanjut kasusnya. Baik pendengar, nanti saya akan lanjutkan kembali ya menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya break dulu. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM. Perfect.
6: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, dari tadi berdiri terus di HP. Nomor nelpon gak dikenal lagi. Halo? Iya. Apa? Lagi pinjaman online? Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
1: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
0: Lah, tanpa izin dulu.
2: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
3: Bijak berutang. Lindungi data pribadi dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa izin.
4: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih menemani Anda masih dalam program kita Opini Publik pagi hari ini ya. 943-0811-7179-111. Yang ingin gabung kembali boleh ya di kebersamaan kita untuk hari ini, dan kita nanti juga akan update informasi cuaca ya, pendengar, bersama pihak BMKG. Semoga nanti bisa tersambung bersama kita. Selamat pagi, Bung Dian di Riding Panjang. Segitunya katanya kalau korupsi suara gimana, rampas juga asetnya ya, harusnya siarannya siaran tapi lebih banyak muter musik. Tanggal 15 Desember masih berapa jam lagi ya, cukuplah waktu beresin aset, persiapan aset tanah ukuran 21 asap tuh bisa pakai tepung madamnya, tapi harga sagu naik ya, pempek makin kecil, ayam mahal, suruh ternak sendiri karena kalau beras mahal suruh tanam sendiri, keracunan kan karena salah pengawas yang sibuk ngonten kali, oh gitu ya. Saya bawa lagunya dua ya. Oke, halo, selamat pagi Opini Publik.
2: Halo, selamat pagi Mbak Reta.
1: Iya, pagi juga Pak Yota, apa kabar?
2: Alhamdulillah lah.
1: Oke,
2: panas. Nih.
1: Oh. Iya, panas di sana ya.
2: Sama lah. Di daerah kami nih kemarin tuh entah di sebelah-sebelah langsung ngelihat nih model bau asap nih kan dari maghrib tuh.
1: Gitu ya.
2: Sudah kuat bau, tapi pagi ini hilang kan.
1: Oh, tapi kalau apa awannya, kabutnya, kabut asapnya ada enggak di sana?
2: Enggak lah. Kayaknya kalau siang ini putih cuma ya kan.
1: Iya, putih kan, enggak kelihatan lagi awan birunya ya.
2: Cuma bau
1: Oh, baunya ya kerasa ya.
2: Malam tadi. Dari maghrib sampai terus ke malam kan.
1: Oh, gitu. Oke, baik. Bau. Baik, boleh silakan, ingin nanggapi yang mana nih Pak Yota?
2: Tentang apa tadi? Tentang
1: kabut asap, ya.
2: Oh, kabut asapnya tadi,
1: Ya, sedikit sih menyentil keracunan MBG yang ada di Sidoarjo, gitu ya.
2: Tentang kabut asap ini sebenarnya kalau ku pribadi kan, macam negara-negara luar tuh ngapa nak sibuk, kami di Indonesia juga sibuk oleh bau asap kan. Walaupun kita kan ada kerjasama misalnya.

0: saya tahu juga malahan orang harus dibatalkan istilahnya kan. Soalnya kenapa? Kalau ke rekening rumah tangga, yang dikhawatirkan itu nanti bareta niat gizi nasional bagi anak-anak itu tidak berjalan. Kadang-kadang ada orang beranggapan begini di keluarga itu. Uang-uang sedikit itu ditabungkan untuk lain, bukan untuk gizi tadi. Ada, kadang-kadang cukup makan bubur dengan kecap. Yang penting ada sarapan untuk anak, kan? Nah, sebagai contoh. Sedangkan misalnya uang, misalnya terjadi, kan, rekening, kalau berpindah ke masalah ke rekening, ke keluarga, kan, nah, nanti tidak diberdayakan, tidak di apa itu dibeli yang benar-benar istilahnya, malahan tidak serupa istilah secara nasional, kan. Memang benar, itu oknum-oknum, itu kan sebenarnya ada juga itu harus dipertanggungjawabkan. Oknum artinya yang apa ini, yang pungli-pungli lah, yang cari-cari seseran di uang di apa itu kan, baik di dapur apa di mana. Saya juga sangat, aduh, prihatin dengan anak-anak kita di mana itu,
1: Di
0: Sidoarjo
1: Sidoarjo,
0: apa itu,
1: iya Sidoarjo.
0: pondok pesantren apa, Manbaul Hikam, ya di Sidoarjo ya kan. Semoga tidak terjadi apa-apalah sampai yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Tapi kalau keracunan itu bersifatnya cuma masalah waktu makan, sebenarnya kan mereka yang sudah ada waktu, sudah ada pengawasnya terus kan. Kalau nggak salah itu jangan sampai di atas 6 jam sesudah matang baru dikonsumsi. Takutnya kan sudah basi kan. Istilahnya itu kepala-kepalanya lah, kepala dapur apa kepala apa itu benar-benar teliti, termasuk sekolah lah istilahnya. Wajib periksa istilahnya kan,
1: Iya, harusnya
0: tentang
1: kayak gitu ya.
0: Tentang omprengan ini. Belum kita nggak tahu kan, siapa tahu ada sabotase orang misalnya yang sengaja mengisikan zat kimia yang lebih berbahaya misalnya kan. Jadi benar-benar harus waspada sesuai dengan tugas masing-masing kan. Dengan MBG ini mereka juga kan ada istilahnya untuk kegiatan sehari-hari kan. Kasihan juga kalau kalau saya pribadi misalnya di stop gitu kan. Saya semua keluarga saya nggak ada yang terjun di MBG, nggak. Bener Bareta.
1: Baik.
0: Itu aja tentang MBG anu Mbak Reta.
1: Masih ada tentang korupsi?
0: Tentang korupsi ini, kalau kita korupsi ini cuma di apa itu dimiskinkan kan, itu nanti beda itu. Pasti semua orang tahu lah sebenarnya. Misalnya di rekening ini dia ngisinya atas nama ini kan, apa itu modalnya, duit apa kan, macam mana itu ha, atas nama orang lain misalnya kan. Pokoknya kalau cuma-cuma gitu nggak tuntas kalau saya pribadi tentang keadaan beraninya orang korupsi di Indonesia. Kalau benar-benar tidak ada hukum penjeraan, misalnya hukum mati, tapi memang yang sudah terbukti kan. Nah itu aja sebenarnya. Kalau cuma pemiskinan, waduh, itu saya yang bodoh aja tertawa kadang-kadang.
1: Gitu.
0: Masih banyak cara lain soalnya. Aman istilahnya ke prinsipnya. Seandainya saya pejabat juga, saya mesti berani saya korupsi. Kalau cuma itu dimiskinkan. Yang penting masih ada nyawa saya. Gitu aja.
1: Jadi kalau hanya
0: semoga, semoga ke, saya mengharap juga lah ke pusat sebenarnya evaluasi lagi lah istilahnya soal tanggal ketuk palu 15 Desember itu. Benar apa tidak kira-kira hukum penjeraan yang menakutkan bagi koruptor-koruptor yang membuat efek luas bagi bangsa ini. Apa dipotong jari, potong tangan, apa hukum mati. Nah gitu aja. Kalau tidak, nggak selesai-selesainya kita. Coba ngurus orang yang mempunyai kekuasaan semakin berjaya. Orang lain efeknya menderita. Gitu aja Mbak Rita. Terima kasih waktunya Mbak Rita ya.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Selamat pagi opini publik.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman, kabar ya, baik?
1: Kota Agung Tanggamus Lampung, baik sehat.
0: Baik. Boleh.
1: Ini cuaca panas, Pak.
0: Panas ya, tapi di sana ya. Kabut asap kerasa enggak?
1: Oh, alhamdulillah kalau sini dia tidak ada, baik-baik. Walaupun ada juga ya yang biasa-biasa saja gitu, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Ini tuh ada pegunungan namanya Pegunungan Gunung Tanggamus sesuai dengan nama kabupaten, Mbak.
0: Gunung Tanggamus ya. Hmm. Baik, boleh silakan, Pak Leman.
1: Ininya temanya ini salah satunya
0: terkait kabut asap ya, kemudian juga korupsi dan tadi sedikit disentil juga nih keracunan MBG di salah satu pondok pesantren di Sidoarjo.
1: MBG itu yang di media sosial itu,
0: Pak. Iya, benar.
1: Di Sidoarjo itu. Itu kenapa sampai terjadi namanya keracunan itu, Pak?
0: Kalau saya baca ini karena kelalaian SPPG-nya, kelalaian pada standar operasi prosedurnya, SOP-nya, pendistribusiannya gitu.
1: SPPG ya?
0: Iya, standarnya.
1: Mobil-mobil yang membawa MBG itu.
0: Iya, benar, pendistribusiannya.
1: Ini, itu salah satunya mungkin ya. Yang kedua itu mungkin juga suatu kelalaian manusia, mereka. Yang ada di, apa namanya, di dapur MBG itu kan. Mungkin tidak sengaja ataupun sengaja, kita tidak tahu kan. Ataupun ada oknum yang tidak sengaja, atau mungkin ada suatu, apa ya, maaf yang memang itu ada musuh politik gitu kan. Jadi itu pendukungnya, oknumnya, mereka kan. Itu juga bisa juga, dan juga itu bukan jaminan, bukan, ya banyak alasan gitu kan, penyebabnya gitu. Kita mesti hati-hati, kita selidiki sebab-sebabnya di mana gitu kan. Ada, dan juga itu diselesaikan dengan tuntas. Jadi dan juga di mana kesalahannya gitu, Mbak Rata.
0: Yeah.
1: Atau sampai terjadi yang namanya keracunan gitu, Mbak Rata, gitu. Ini yang kedua itu masalah apa ini?
0: Masalah kabut asap, korupsi.
1: Korupsi ya. Kalau pendapat saya begini, yang korupsi itu bisa saja dilakukan oleh semua manusia, bukan oleh oknum. Jadi bisa siapa saja gitu. Itu suatu kesilapan juga yang mungkin yang saat ini mungkin juga yang akan datang, baik itu oknum eksekutif, yudikatif maupun legislatif gitu kan, itu bisa terjadi di mana-mana itu tanpa pandang bulu siapa pelakunya gitu kan. Kalau pendapat saya itu ya di sini di apa namanya yang kursi itu dipecat gitu aja petugasnya itu. Pecat dan juga diambil asetnya gitu, yang apa yang telah dia lakukan itu, Mbak Rata. Jadi jangan sampai dia itu ditempatkan lagi ke menjadi petugas atau menjadi ASN ataupun PNS atau nomor eksekutif, yudikatif dan apa namanya legislatif, yudikatif, eksekutif gitu, Mbak Rata. Jadi jadi manusia bisa kembali gitu, dan juga dihukum gitu sesuai dengan apa yang dia lakukan selama dia menjabat atau menduduki suatu jabatannya gitu, Mbak Rata.
0: Iya.
1: Itu saja opininya.
0: Baik. Oke.
1: Salam sehat selalu.
0: Baik. Pagi. Terima kasih. Masih ada telepon, kita coba angkat ya. Ingin gabung. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi opini publik.
0: Iya, pagi. Baik, apa kabar?
2: Alhamdulillah masih baik.
0: Masih baik, baik. Silakan mungkin ingin bersuara, menanggapi dan kita bahas untuk hari ini.
2: Apa ya, MBG ya?
0: Iya, MBG.
2: Kalau bagi saya MBG itu enggak berguna itu loh. Sebab dari masuk SD, apa namanya itu, umur sekitar 7 tahun ataupun 8 tahun generasi saya ya. Itu gak kenal tuh yang namanya MBG. Benar kan? Tamat kok, apa namanya itu, malah sekarang yang umur-umur sekarang tuh udah DPR. Ada yang jadi DPR, bupati, gubernur. Nah, kalau solusinya bagi saya, MBG itu enggak usah, dana MBG itu dimasukkan ke dana pendidikan. Kita mas apa namanya tuh, itu kalau apa namanya, kalau pendapat saya kan.
0: Iya.
2: Masukkan ke dana pendidikan, kita daftarkan anak-anak yang apa namanya itu yang betul-betul butuh dana pendidikan.
0: Iya. Yeah.
2: Ah, habis apa namanya tuh yang betul-betul apa namanya itu? Ya kita kan apa namanya tuh pengen melanjutkan setidaknya tuh keputusan kita putus dana di semester SMP lah. Ah, kan apa namanya tuh untuk melanjutkan apa namanya tuh apa kekurangan dana apa betul-betul tidak apa namanya tuh
0: yeah.
2: tidak punya dana. Jadi apa namanya tuh kita masukkan ke dana pendidikan, kita masuk itu sebagai pinjaman.
0: Baik.
2: Kita masukkan ke dana ke apa namanya tuh ke dana pinjaman, habis apa namanya itu begitu dia udah kuliah otomatis sampai atas kan sampai habis pendidikan kan? Semakin dia pendidikan otomatis pekerjaannya pun terjamin.
0: Baik. Oke.
2: Okay. Dapat pekerjaan otomatis itu baru dibayar diansur. Per bulan berapa? Berapa sih misal apa itu? Apakah dari sebatas SMP sampai ke apa namanya universitas dapat apakah 50 juta? Apakah dari apa namanya sebatas SMA sampai ke apa universitas dapat 20 juta? Itu nanti kalau udah kerja kita apa namanya itu kita masukkan ke dana pinjaman. Kita ansur.
0: Iya. Yeah.
2: Otomatis itu apa namanya itu saya yakin apa namanya itu semua anak-anak di Indonesia untuk generasi kedepannya berpendidikan. Kalau ini ya cuma sebatas perut. Kalau MBG itu makan keluar jadi tai.
0: Baik.
2: Kalau apa namanya itu kalau untuk memper apa inilah apa namanya itu sampailah apa namanya itu keracun itu segala macam. Ahli gizinya kemana?
0: Baik.
2: Ini lagi yang apa namanya itu yang menghancurkan ini sebetulnya bukan program proyek. Betul yeah. Kata orang-orang tuh ini betul-betul proyek ya.
0: Baik.
2: Kalau apa namanya kalau untuk melanjuti apa namanya itu kalau untuk memberantas korupsi ya itu kembali apa namanya itu kembali ke individu kita masing-masing lah. Mau apa namanya itu mau apa membangun sesuatu tempat atau untuk memperkaya diri sendiri.
0: Gitu ya.
2: Itu pendapat saya.
0: Oke. Okay.
2: Apa namanya tuh kayak apa ya? Ya pokoknya seperti itu. Di lingkungan kita kalau untuk apa namanya itu untuk disegani untuk segala macam itu jadi apa namanya tuh kekayaan itu loh. Jadi batas limit supaya kita tuh dihargai dengan betul kan?
0: Benar, baik.
2: Jadi di situ, jadi kemana orang tuh supaya dihargai kaya raya? Bagaimana caranya kaya raya? Kerja pejabat investigasi itu segala macam yang jujur segala macam nggak ada uangnya, korupsi.
0: Baik.
2: Itu saja. Kalau menurut saya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau bahas korupsi ya panjang ya. Oke deh, baik. Kita ke ini dulu ya, BMKG ya di 4 menit terakhir kita. Mungkin teleponnya saya tutup ya untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda sudah bersama kami. Kita coba ke BMKG apakah akan tersambung bersama perakiran BMKG ada Putri Ulza di kebersamaan kita untuk hari ini. Oke, baik kita sudah bersama Mbak Putri. Halo, selamat pagi Mbak Putri. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi.
0: Iya, kabar baik Mbak Putri?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, Mbak Putri mungkin bisa diupdate informasi cuaca Bangka Belitung untuk hari ini, silakan.
3: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Putri Uzanati, selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang. Berikut perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari didominasi cerah berawan. Pada siang hingga sore hari didominasi cerah berawan dengan ada potensi hujan ringan di Jebus, Paritiga, dan Kelapa. Pada malam hari didominasi cerah berawan dan pada dini hari hingga pagi hari didominasi cerah berawan. Untuk suhu udara, suhu berkisar 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 49 hingga 90%. Untuk angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 8 hingga 28 km per jam. Beralih ke perakiran gelombang, untuk potensi tinggi gelombang pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter itu ada pada perairan Bangka Barat bagian utara, perairan Bangka bagian utara, perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian barat, perairan Selat Gelasa, dan perairan Pulau Belitung bagian selatan. Untuk pada ketinggian 0,1 hingga 1,25 meter, ada pada perairan Bangka Barat bagian selatan, perairan Bangka bagian selatan, perairan Bangka Tengah bagian barat. Kemudian untuk tinggi gelombang pada ketinggian 0,5 hingga 2,5 meter, itu pada perairan Pulau Belitung bagian utara, perairan Pulau Belitung bagian timur. Kemudian waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Pulau Belitung bagian utara dan timur. Waspada potensi bertambahnya tinggi gelombang disebabkan oleh angin kencang di perairan. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami @info_bmkg_pkp. Untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store atau App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, Mbak Putri mungkin bisa sedikit menjelaskan. Halo.
3: Ya, halo.
0: Ya, Mbak Putri mungkin bisa sedikit menjelaskan untuk pantauan hotspot, titik hotspot sendiri ini di daerah mana yang paling banyak untuk di Bangka Belitung, Mbak Putri, per hari ini?
3: Untuk per hari ini ada di Bangka Selatan ya, Kak.
0: Oh, di Bangka Selatan ya.
3: Iya.
0: Oke, siap, baik. Mbak Putri, terima kasih banyak informasinya. Selamat kembali beraktivitas, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Baik mendengar, demikian informasi cuaca bersama pihak BMKG dan sekaligus mengakhiri program kita Opini Publik. Terima kasih ya buat Anda semua yang sudah bersama Pro 1 dan saya kira esok kita akan kembali menyapa Anda. Halo RRI akan hadir saat lagi kita bersama kami di 96,4 FM.
4: Opini Publik. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta, saya kutip dari komdigi.go.id beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim vaksin cacar air atau chickenpox vaksin menyebabkan peningkatan kasus shingles atau herpes zoster hingga disebut sebagai pandemi shingles. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tetor.id, vaksin cacar air justru menurunkan sirkulasi virus di masyarakat. Secara keseluruhan, Center for Disease Control and Prevention menyebutkan bahwa vaksin terbukti aman dan efektif mencegah infeksi juga komplikasi berat dari cacar air. Adapun bukti yang tersedia menunjukkan bahwa risiko herpes zoster justru lebih rendah pada anak yang menerima vaksin varicella dibandingkan mereka yang mengalami cacar air secara alami. Mendengar informasi terkait vaksin cacar air sebabkan pandemi shingles adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk pagi ini.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Selamat pagi, Halo RRI kembali hadir menyapa Anda pendengar kebersamaan kita untuk hari ini. Dan saya Rata menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi terkait pelayanan publik boleh Anda sampaikan, mendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Di line telepon kita di 0717-943010-811-717-9111. Dan yang pastinya kita hadir hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, dan pastinya juga mendengar informasi-informasi yang Anda sampaikan ya bersama kami di Halo RRI. Mungkin ada keluhan terkait pelayanan publik atau mungkin fasilitas umum, jalan dan sebagainya, bisa Anda sampaikan ya di hari ini. Dan tentunya juga informasi bersifat umum juga bisa Anda sampaikan bersama kami ya pendengar melalui program ini. Dan nantinya informasi yang Anda sampaikan kita akan coba sampaikan ya kepada pihak yang berkompeten, mungkin bisa menjawab apa yang menjadi keluhan Anda. Dan tentunya kita harapkan nanti ada gayung bersambut lah gitu ya dari pihak-pihak yang berkompeten. Nah, mendengar Pro 1 berbicara terkait informasi di Halo RRI, ada beberapa yang memang disampaikan begitu ya oleh pendengar kita, dan diantaranya ini sudah terjawab ya oleh pihak yang berkompeten, disampaikan oleh pendengar kita beberapa hari lalu gitu ya. Kalau ini di edisi 26 Agustus kemarin, yang menanyakan terkait fakta beras 5 kg sulit dicari ya. Itu memang sudah dijawab ya oleh Kepala Dinas Perindak Kabupaten Bangka, Pak Ismir Rahmadinianto gitu, yang langsung menjawab apa yang dikeluhkan gitu ya. Dan kalau saya baca memang informasinya untuk mengatasi hal itu, mereka akan ada kayak pasar murah gitu ya. Nah, itu yang menjadi solusi mungkin ya. Dan yang pastinya kalau berbicara harga beras juga, saat ini memang selain sulit, harganya juga cukup melonjak ya pendengar ya. Sempat di harga yang 5 kg untuk jenis tertentu itu sampai Rp90.000, Rp85.000 gitu. Itu beberapa hari lalu, kita enggak tahu apakah sekarang udah turun atau mungkin masih naik, kita enggak tahu juga ya pendengar ya. Nah, itu ya. Oke, dan tentunya juga ada WA dari pendengar kita. Saya langsung sampaikan ya. Ya, ini dari Bang Dian Riding Panjang. Halo RRI, katanya di kampung nih tengah seru tentang desil tinggi, jadi tidak dapat bantuan karena ada bantuan beras di kantor desa, tapi pas cek desil tidak dapat karena desil tinggi. Kapan ada operasi pasar murah? Jangan cuma di sungai lihat dong. Iya. Nah, ini juga menjadi informasi ya. Mungkin nggak hanya di kampungnya Bang Dian saja gitu ya. Masalah desil ini juga masih menjadi perbincangan juga. Dan ini muncul ya gara-gara ada sensus ekonomi gitu ya 2026. Jadi tahu desilnya berapa. Karena yang mendapat bantuan ini adalah desil 1 sampai desil 5 gitu. Kalau desil 6 sampai desil 10 itu informasinya ekonominya sudah menengah ke atas, artinya sudah masuk kategori sejahtera. Ya, jadi enggak dapat bantuan lagi dari pemerintah, dapat bantuan beras gitu ya. Nah, ini gak ada lagi. Nah, ini juga masih menjadi informasi juga terkait hal itu ya. Dan informasinya juga itu bisa diubah desilnya, tapi wow, prosesnya cukup ruwet kalau saya baca ya. Saya gak tahu nih ruwet atau enggaknya ya. Tapi kalau saya baca begitu ya pendengarnya, ini cukup panjang untuk proses ubah desil. Dari desil mungkin masuk sebelumnya kategori desil 6, pengen misal ke desil 5 atau ke desil 4 agar mendapat bantuan ya. Nah, ini wah, ini cukup panjang sekali. Nah, kalau dari Dinas Sosial Kabupaten Bangka, ini ya prosesnya untuk prosedur pengusulan pembaruan desil. Nah, ini ada di sini informasinya. Prosedur pengusulan bantuan desil melalui desa kelurahan di tahun 2026. Oke, nanti saya kirim ya ininya ya, linknya. Tapi enggak ada link, saya hanya dapat kayak screenshot aja gitu ya. Kemarin sempat buka WA-nya ya, Dinsos gitu ya, dan dikirim, jadi saya screenshot, jadi informasi buat pendengar. Sabar ya Bang Dian ya, nanti saya kirimkan untuk screenshot perubahan prosedur pengusulan perbaruan desil ya. Ingin dirubah desilnya. Nah, ini saya sampaikan sedikit informasinya. Ini informasi umum ya, tapi memang menjadi informasi juga buat masyarakat kita karena ini saat ini menjadi perbincangan juga. Oke. Okay. Kita langsung kirim gitu ya. Nah, itu. Jadi prosedur pengusulan pembaruan desil. Jadi langkah pengusulan melalui operator SIKSNJ desa atau kelurahan. Yang pertama, harus mendatangi kantor desa, kelurahan, sesempat tempat tinggal Anda. Kemudian yang kedua, bawa fotokopi KTP seluruh anggota keluarga. Jadi kalau ada anggota keluarganya 6, bawa semuanya 6. Kalau yang enggak ada belum ya. Kemudian foto rumah tampak depan, foto ruang tamu tampak lantai dan dinding, foto kamar mandi dan struk pembelian PLN terbaru ya. Kalau belinya token ya harus ada struknya, atau mungkin kalau belinya lewat HP gitu ya, aplikasi ya harus di screenshot juga gitu. Kemudian sampaikan permohonan perbaikan data kepada operator SIKSNJ desa dan kelurahan. Jelaskan dengan jujur kondisi sosial ekonomi Anda kepada operator desa dan kelurahan. Jangan memanipulasi data sosial ekonomi Anda agar data sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian operator SIKSNJ desa kelurahan akan membantu melakukan proses usulan pembaruan melalui aplikasi SIKSNJ desa atau kelurahan. Ini bacanya kayak gimana ya? SIKSNJ kelurahan gitu. Setelah itu akan dilaksanakan ground checking atau survei yang dilakukan oleh pekerja sosial, masyarakat desa, kelurahan, dan pendamping sosial Kemensos. Setelah itu akan ada verifikasi usulan secara bertahap oleh Dinas Sosial Kabupaten dan Kemensos RI. Dan selanjutnya akan dilakukan pemeringkatan desil oleh BPS Pusat. Jadi yang melakukan pemeringkatan adalah BPS gitu ya pendengar ya. Setelah 3 bulan silakan melakukan pengecekan desil kembali di desa kelurahan untuk melihat apakah sudah turun atau naik desilnya. Nah, itu ya. Berdengar ya, untuk yang ingin melakukan pembaruan, pengusulan pembaruan desil, prosesnya cukup panjang. Jadi pembaruan desil ini dilakukan untuk memastikan data sesuai kondisi terbaru, meningkatkan ketepatan bantuan sosial, mewujudkan data yang akurat dan terpercaya, mendukung kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau ngerasa memang sekarang desilnya 6-10 dan ngerasa itu gak sesuai dengan kondisinya, boleh ya melakukan pengusulan pembaruan desil. Karena memang kita gak tahu ya, kondisi sosial itu kan kadang-kadang kondisi ekonomi juga bisa berubah, gak selalu sama gitu ya pendengar ya. Jadi ini memang lebih untuk meningkatkan ketepatan bantuan sosial. Terus bagaimana yang masuk desil 5 padahal ekonominya tinggi? Nah, itu harus sadar diri lah ya, gitu ya. Itu juga bisa loh diusulkan untuk pembaruan desil. 3 bulan, benar Bang Dian, 3 bulan ya baru bisa dilihat untuk pengecekan desil kembali. Enggak apa-apa sedikit lama ya, daripada enggak gitu ya. Iya. Baik, terima kasih, itu sedikit informasi umum juga untuk pendengar kita yang sudah gabung bersama kita di hari ini ya, ada Bang Dian di reading panjang yang menyampaikan masalah terkait desil tadi ya. Ya karena ini memang saat ini menjadi persoalan ya, atau perbincangan juga ya. Oke, baik. Operasi pasar murah belum ada informasinya kapan ya, tapi nanti kita coba cari tahu ya Bang Dian ya. Biasanya nanti akan ada informasinya. Oke, kita ke penelpon. Halo RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga Mbak Eta.
1: Ya, pagi. Baik, Pak Udin ya.
2: Iya.
1: Baik, Pak Udin, boleh silakan.
2: mengenai apa? Desil-desil tadi itu.
1: Desil, iya.
2: Saya ini tinggal di Riau. Pasar Riau, ya. Tapi tidak pernah saya di data itu. Umur saya sudah 71 tahun.
1: Kemarin nggak di sensus ekonomi, Bapak?
2: Sensus ekonomi itu yang di rumah saya itu menantu saya itu baru tinggal di Jakarta sama ini. Jadi enggak tahu.
1: Oh, Bapak kemana waktu dilakukan sensus?
2: Ya saya kan begini, karena kemarin saya sendirian di rumah, enggak ada yang, karena itu udah tua. Nah ya, dia saya daripada sendiri pada jatuh mati sendiri, saya diambil oleh anak saya di Pangkal Pinang. Tapi jiwa Riau. Karena saya enggak mau pindah Riau, pindah jiwa saya kalau bisa. Itu matinya nanti saya minta di Riau.
1: Oh jadi sekarang Bapak posisinya di Pangkal Pinang gitu ya?
2: Ikut anak.
1: Iya di Pangkal Pinang ikut anak gitu ya. Yeah. Jadi rumah yang di Riau ditempati oleh menantu anak.
2: Iya menantu.
1: Menantu. Nah yang didata itu kakaknya Bapak atau kakaknya menantu Bapak?
2: Ya kakak saya sendiri di Riau.
1: Oh,
2: saya belum punya jiwa.
1: Oh belum punya jiwa. Berarti yang waktu di data sensus ekonomi berarti kakak bapak ya? Berarti ya kakak Udin ya?
2: Ya mana tuh saya nggak tahu. Itu sekarang ini masuk Riau enggak. Masuk Pangkal Pinang juga enggak. Nah jadi gimana ini?
1: Jadi bapak tetap maunya di Riau Silip gitu ya?
2: Iya, saya kan rumah tangga saya di sana.
1: Tapi kalau KTP Bapak masih di Riau Silip, kakak Bapak masih Kabupaten Bangka, berarti Bapak masih masuk Kabupaten Bangka walaupun nggak tinggal di situ, berarti kayak gitu aja,
2: iya.
1: Pak.
2: Iya, saya KTP masih KTP Riau, kakak juga saya kakak Riau. Karena saya sendirian, Pak, saya di rumah, dan duda tua.
1: Iya.
2: Ah di situ, jadi masuk Riau enggak, masuk Pangkal Pinang enggak.
1: Ya, artinya kalau bantuannya masuk Bapak itu ya nggak dapatnya ya?
2: Iya, kalau seandainya itu. Saya nggak bisa tinggal Riau, karena saya itu...
1: Kondisi Bapak, benar. Oke.
2: Jadi gimana ini? Masuk mana saya? Pangkal Pinang enggak, Riau juga enggak. Desil saya itu gimana?
1: Tapi biasanya desil mengikuti kakak, Bapak?
2: Nah, itu kenapa saya nggak didata?
1: Pendataan secara apanya ini maksudnya Pak? Kalau pendataan desil itu mengikut sertakan kakak. Jadi kalau untuk ngecek desil itu bisa dari nomor kakak Bapak gitu. Jadi Bapak bisa lihat desil Bapak berapa.
2: Apa gimana sih?
1: Kalau Bapak ingin mengetahui desil ya, desil Bapak di desil berapa, misal desil kita kan ada desil 1 sampai 10 gitu ya. Ini Bapak bisa mengeceknya harus ada nomor kakak atau nomor KTP gitu. Bisa.
2: Ini, Mbak, memang sudah ada yang datang ke rumah. Saya bilang tadi, yang di rumah saya Ria itu menantu saya. Dia itu menantu saya ini selama ini di Jakarta. Itu menurut pengakuannya memang ada yang datang ke rumah. Cuma menantu saya tidak tahu. Sedangkan saya betul-betul KTP Riau, kakak Riau. Saya tidak bisa tinggal. Cuma tinggal sementara ini ikut anak di Pangkal Pinang.
1: Iya, baik saya mengerti itu. Tapi artinya Bapak ini kan ingin mengetahui posisi desil Bapak berapa gitu ya.
2: Termasuk itu kedua ya, bukan itu saja. Jiwa saya ini jiwa mana?
1: Intinya kalau KTP Bapak masih Riau, Bapak jiwanya tetap di Riau berarti.
2: Ya tapi kenapa saya nggak didata?
1: Kemarin didata ke rumah Bapak tapi Bapaknya nggak ada, jadi menantu Bapak yang menjawab gitu ya. Harusnya memang iya karena nggak mungkin kalau dari petugas sensusnya harus mungkin ke Pangkal Pinang mendata Bapak, karena kan Pangkal Pinang juga ada wilayahnya gitu.
2: Benar saya ngerti itu, cuma itu sudah kenapa. Nah bagaimana saya supaya jelas saya masuk neraka atau masuk surga, sekarang kan nggak tahu saya masuk Riau enggak, masuk Pangkal Pinang juga enggak. Nah ini gimana?
1: Oke, baik, siap. Itu aja Pak Udin.
2: Oke.
1: Baik, terima kasih Pak Udin ya sudah bersama kita ya. Intinya yang seperti kita katakan, ketika Bapak memang masih kakak Riau, KTP Riau, ya Bapak masih jiwanya di Riau ya. Nah, bukannya masuk ke Pangkal Pinang, karena posisi domisili aja Bapak saat ini di Pangkal Pinang. Tapi kalau mungkin ingin merubah ke Pangkal Pinang, mengikuti anak itu mungkin juga bisa gitu ya. Tapi kalau untuk sekali lagi ingin mengecek desil, itu bisa menggunakan KTP, nomor KTP kalau saya nggak salah ya. Atau bisa ke kantor desa juga bisa ngeceknya. Kalau mungkin karena faktor usia juga untuk mengecek desil di apa ya, melalui link atau melalui smartphone itu mungkin agak susah, beribet, langsung ke desa aja lebih mudah gitu ya Pak ya. Jadi tahu posisinya di mana gitu. Terima kasih Pak Udin sudah bersama kita pagi ini ya dalam program kita Halo RRI di edisi 4 September 2026. Untuk kalian ingin gabung kembali boleh ya. Kayaknya kalau masalah desil ini cukup panjang gitu ya. Tapi memang perlu juga sih kita tahu kita masuknya desil berapa. Karena informasi-informasinya, karena desil ini juga banyak juga ya yang harusnya dapat bantuan itu enggak dapat bantuan. Begitu ya. Nah, ini kalau ingin mengubah desilnya langsung kantor desa, kelurahan. Atau ingin informasi lebih lengkap ke Dinsos aja gitu ya Pak Dengar ya. Ingin melakukan pengusulan pembaruan desil, walaupun mungkin 3 bulan prosesnya, tapi dicoba enggak apa-apa ya. Jadi nanti bisa dapat bantuan, karena memang desil ini yang akan menentukan Anda dapat bantuan atau tidak, agar tepat sasaran. Oke, baik, kita masih menemani Anda pendengar, masih dalam program kita Halo RRI, dan masih mengajak Anda juga untuk gabung bersama kami di line telepon kita 94301 08 11 7179 111. Dan saya break dulu, Bang Dian dan Pak Udin juga pendengar yang lain sudah bersama kita. Nanti kita akan lanjutkan kembali, tetap bersama kami di 96,4 FM.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih lanjut dalam program kita Halo RRI di pagi hari ini. Dan tentunya masih menemani Anda, masih di 94301. Anda bisa gabung bersama kami ya di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, menyampaikan berbagai informasi-informasi yang Anda sampaikan. Line telepon, di SMS, di WA juga bisa ya pendengar ya. Dan tentunya waktu kita masih cukup panjang hingga berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi sudah ada beberapa pendengar kita ya gabung di kebersamaan kita untuk hari ini, sudah menyampaikan informasinya gitu ya. Informasi yang disampaikan dari Pak Udin dan juga Bung Dian di reading panjang masalah desil juga ya. Itu yang tadi disampaikan di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan yang tadi juga kami sampaikan secara umumnya untuk yang ingin merubah desil boleh. Nah, bagaimana di daerah Anda? Apakah ada informasi lainnya terkait pelayanan publik juga boleh ya? Infrastruktur jalan, kerbusir jalan udah bagus mbak ya. Bisa di informasi pelayanan publik misalnya dari segi kesehatan, masalah pendidikan juga boleh ya. Yang sering Anda temui dan mungkin masih butuh perbaikan ke depannya. Ini kan bisa jadi bahan evaluasi juga ya pendengar ya, buat dinas-dinas terkait atau masalah kondisi pariwisata di daerah kita ini. Secara fasilitas seperti apa Anda lihat, apakah memang sudah baik begitu ya, sudah menuju baik juga, itu sudah alhamdulillah ya pendengar ya. Masalah jalan juga sudah disampaikan oleh pendengar kita ya beberapa hari lalu di program Halo RRI, terutama untuk di Bangka Barat waktu itu disampaikan ya, memang lagi-lagi kendalanya adalah masalah efisiensi anggaran ya, yang saat ini masih menjadi permasalahan. Apalagi saat ini mungkin pemerintah juga masih konsens begitu ya pendengar ya, untuk mengirimkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena gempa di NTT. Nah, fokusnya masih ke situ gitu ya. Jadi mungkin dananya dialihkan untuk kebencanaan ya, dan juga untuk masalah karhutlah juga saat ini juga butuh bantuan. Masalah air bersih juga ini ya, ini banyak ya menjadi permasalahan-permasalahan yang saat ini memang menjadi fokus pemerintah untuk dilakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Ketersediaan air bersih juga mungkin di beberapa daerah ini masih menjadi permasalahan, dan untuk di Bangka Belitung juga ini udah kerasa juga ya. Anda juga mungkin sudah merasakan, beberapa pendengar tadi juga sudah menyampaikan ini airnya, debit airnya saat ini sudah sangat berkurang ya. Jadi hemat air mungkin ya harus terus ya digalakkan gitu ya pendengar ya. Sudah mulai beli air, air sudah susah, tapi alhamdulillah masih ada air yang untuk dibeli ya. Kadang-kadang kita pikirannya seperti itu. Nah, ini ya, ini persoalan-persoalan yang secara umum masih menjadi perhatian pemerintah saat ini ya pendengar ya. Masalah karhutlah juga masih menjadi perhatian pemerintah saat ini karena kabut asapnya terutama di daerah Kalimantan ya. Ini sudah cukup mengkhawatirkan, bahkan sudah terasa di negara-negara tetangga kita, bahkan ada bentuk protes juga disampaikan begitu ya, karena adanya kiriman kabut asap. Dan kabut asap ini sendiri juga bisa menyebabkan ISPA, yang juga ini untuk masyarakat yang terkena ISPA juga cukup banyak juga ya, untuk di daerah-daerah seperti Kalimantan yang memang udah sangat merasakan karhutlahnya. Bahkan informasinya ada hujan hitam gitu ya. Nah, ini yang juga menjadi konsen dari pemerintah saat ini. Dan yang pastinya pendengar, hujan hitam di Kalimantan ini juga, ini sempat viral juga di media sosial gitu ya. Di mana fenomena air hujan berwarna hitam pekat gitu ya, viral di media sosial setelah mengguyur wilayah Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada Rabu kemarin di 2 September. Nah, dan pastinya penyebab yang diduga ya, ini adanya air hujan turun yang tampak hitam ini, itu karena adanya partikel debu, residu dan polusi, dan ini termasuk kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masif-masif ya melanda Kalimantan dalam beberapa waktu terakhir begitu ya pendengar ya. Dan tentunya ini juga mungkin bisa berasal dari endapan debu atau kotoran ya. Nah, ini juga ya yang harus diperhatikan. Memang kualitas udara saat ini di beberapa wilayah seperti Banjarbaru itu sempat berada di kategori berbahaya akibat asam pekat, bahkan BPBD itu mencatat ribuan kejadian karhutla juga pendengar, dengan ribuan hektar lahan itu terdampak di Kalimantan Selatan ya. Awal September 2026. Nah, ini ya lagi-lagi memang harus waspada. Ada baiknya juga sih mengurangi aktivitas di luar ruangan ya. Ya. Kalau masih bisa gitu kan. Kalau yang tetap harus aktivitas di luar ruangan, ya tetap menggunakan masker ya. Di musim sekarang ini polusi batuk mulai menyebar, ISPA, apalagi ada penyakit bawaan itu hati-hati sekali ya. Ada komorbid, komorbid bahasanya kayak gitu ya, kata bahasa kesehatannya. Ini hati-hati ya, karena memang kabut asap, asap pembakaran ini bisa menyebabkan sesak gitu ya pendengar ya. Nah, ini yang mungkin harus dikhawatirkan. Itu sedikit informasi umum juga ya, untuk kita selalu berhati-hati di musim-musim sekarang ini. Oke. Bang Dian Reading Panjang ya, katanya kasih tahu Pak Udin cek desilnya pakai KTP dan KK asli, bisa ke kantor desa juga, bisa untuk mengecek juga gitu ya. Baik, terima kasih informasinya ya buat Bang Dian di Reading Panjang. Baik, di belakang Bang Dian Reading Panjang yang ingin gabung lagi boleh bersama kita, masih mengajak Anda di line telepon kita di 94301 0811, 7179 triple satunya ya pendengar pagi hari ini. Silakan melalui line telepon kita yang masih ingin gabung menyampaikan berbagai informasi-informasinya. Dan sembari menantikan untuk yang ingin gabung, kita dengarkan terlebih dahulu, ini ada informasi juga untuk Anda ya, yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.

0: Tidak biaya.
1: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
1: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
2: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, Pak.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
1: Baik Pak, kalau begitu saya ikuti prosedur yang benar saja.
2: Itulah pilihan yang tepat Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
0: BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reok Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami Perol 1 dan kita masih dalam program kita opini maksud kami Halo RRI di kebersamaan kita untuk hari ini ya.

0: Dan yang pastinya kita masih menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, berbagai informasi sudah kita sampaikan. Yang pastinya ada RRI Fest juga ya pendengar ya. Nanti Anda juga bisa menjadi bagian dari RRI Fest RRI ya. Akan dilaksanakan 3 hari 11, 12 hingga 13. Ya pendengar, selain itu juga kita masih mengajakkan untuk gabung bersama Pro 1 di pagi hari ini masih dalam Halo RRI ya. Berbagai informasi masih bisa Anda sampaikan. Selain tadi ada informasi-informasi dari pendengar kita, ada Pak Udin dan Pak Bung Dian di Riding Panjang ya. Nah, kemudian juga mungkin ada informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan lainnya. Di hari ini masih banyak waktu buat Anda ingin gabung bersama kami pendengar ya, di line telepon kita di 0717 9430108 11 7179 111. Dan kita juga coba untuk menghadirkan informasi-informasi yang kami kutip juga dari portal berita kami rri.co.id. Salah satunya ini ada pendengar informasi untuk Anda juga ya, terkait hasil pengujian lab menunjukkan 93% sampel beras yang diklaim fortifikasi. Nah, fortifikasi ini adalah penambahan zat gizi tertentu yang tidak memenuhi ketentuan. Nah, jadi dari Kepala Bappanas Andi Amran Sulaiman ini menelusuri ya produk dan pelaku usaha terkait dugaan penyalahgunaan klaim ini sendiri. Dan tentunya pengujian ini sendiri pendengar dilakukan terhadap beras fortifikasi yang beredar di masyarakat. Dan pemerintah kini mendalami produk juga pelaku usaha di balik temuan tersebut. Jadi dikatakan oleh Andi Amran Sulaiman ya, buat temuan ini menunjukkan adanya persoalan serius pada produk beras yang mengklaim memiliki kandungan gizi tambahan. Dan disoroti juga ya, produk yang dipasarkan dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan beras biasa. Kondisi ini juga dinilai merugikan konsumen apabila kandungan gizi tidak sesuai dengan klaim produk. Ya, dan ia mengatakan bahwa selisih harga ini juga menjadi persoalan ketika produk tidak memenuhi kandungan gizi yang dipersyaratkan, di mana konsumen berpotensi membayar lebih mahal untuk manfaat yang tidak sesuai dengan klaim. Jadi katanya untuk beras yang berfortifikasi atau penambahan zat gizi ini harganya dijual dengan Rp40.000 per kilogram. Dan tentunya dikatakan dengan selisih Rp22.000 atau Rp20.000 ini adalah bentuk penipuan ya. Jadi pengawasan Bappanas telah mencakup 178 sampel beras fortifikasi di 11 provinsi. Dan pemeriksaannya juga meliputi aspek pelabelan, kemudian mutu, kesesuaian kandungan gizi produk. Nah, salah satunya pendengar, pengawasannya itu dilakukan terhadap beras fortifikasi dan beras dengan klaim gizi di Jakarta pada April 2026. Produk itu ditemukan kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pengujian lab. Dan hasilnya menunjukkan bahwa 93% sampel belum memenuhi persyaratan untuk mencantumkan klaim sebagai beras fortifikasi maupun beras diperkaya. Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim pada kemasan dan kandungan aktual produk. Jadi pendengar, beras fortifikasi wajib ini memenuhi standar SNI 9372.22.2025 tentang beras fortifikasi. Dan standar ini menetapkan bahwa kandungan vitamin dan mineral tertentu dalam setiap 100 gram produknya. Nah, itu ya terkait beras fortifikasi. Nah, harga beras aja mahal gitu ya. Harga beras kemarin sempat harganya Rp20.000 per kilogram, itu yang beras curah ya. Biasanya kan ada yang beras timbangan gitu. Mungkin apa ya, lebih hemat katanya. Ternyata harganya sampai Rp20.000 per kilo, sempat itu di salah satu toko gitu ya pendengar ya. Dan saat ini mungkin harganya apakah sudah mengalami penurunan atau masih di kondisi 85 sampai 90 per 5 kilogramnya kita nggak tahu ya. Tapi itu informasi juga untuk Anda ya. Itu termasuk beras portifikasi yang kami kutip untuk Anda juga informasinya di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan tentunya Anda juga bisa menyampaikan bagaimana tanggapan Anda ya terkait hal itu. Mungkin Anda juga tahu begitu ya informasinya seperti apa untuk harga beras saat ini. Mungkin Anda lebih paham, lebih mengetahui ya apakah sudah mengalami penurunan atau mungkin masih dalam kondisi yang sama. Kondisi yang sama dengan harga yang masih tetap mahal dan untuk 5 kg itu sulit dicari ya. Ini untuk skupnya mungkin Kota Sengalit dan sekitarnya ya mendengar ya, tapi kita nggak tahu juga untuk daerah-daerah lain apakah Pangkal Pinang juga atau daerah lain juga masih. Tapi kalau tadi Bung Dian Diding Panjang mengatakan sempat juga hilang gitu ya beras 5 kilogramnya. Oke, itu sedikit informasi juga untuk Anda di program kita Halo RRI di pagi hari ini. Baik mendengar, kita masih mengajak Anda bersama Pro 1 96,4 FM. Oke, baik. Anda ingin gabung? Oke, kita coba sapa. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo RRI, selamat pagi. Mbak Reta, Pak siapa ini?
0: Ya, dengan Reta, Pak Sofian. Dengan Pak Sofian ya ini ya.
1: Masalah beras, kita memang kualitas beras, harga beras itu. Ya, pantau di daerah manapun hampir sama.
0: Iya, berapa Pak per 5 kg kalau di sana?
1: Jadi, lihat kalau beras RM itu sama harganya dengan beras 2 sendok itu kan.
0: Berapa? 85 sama. Ya?
1: 85.
0: 85 ya?
1: 86.
0: Oh, 86.
1: Jadi enggak jadi masalah lah kita kalau.
0: Tapi masih ada ya Pak ya stok 5 kg-nya ya?
1: Iya, pasti ada. Tapi kadang-kadang bukan di beras itu naik 2-3 atau kan jual itu luar biasa berlebihan.
0: Oh iya.
1: Harga kalau head pemerintah itu memang begitu dari pusat sampai ke daerah itu sama. Jadi masalah beras. Yang jadi masalahnya juga BBM kita ini.
0: Iya, kenapa BBM Pak?
1: BBM ini kan kita suasana apa nama global ini Amerika dengan Iran ini kan minyak kita itu masih dari sana. Nah, jadi itu di bawah ini yang mahal harga baik subsidi dan sebagainya itu. Nah, jadi masalah energi ini sangat penting BBM ini.
0: Pertama, masih ngantri Pak ya, tapi harganya artinya masih ada lah jualan eceran juga masih ada kan Pak?
1: Inilah pertama kali tukang grid itu harganya biasa dijual petalit ini kan. Petalit itu dijual di pot-pot di desa-desa itu 14.000.
0: Oh sekarang 14.000?
1: Di POM itu
0: 10.000
1: kan petalit. Jadi sebenarnya tukang jual tukang grid itu naiknya. Kompak kulit sudah itu saya cek saya. Sudah itu kelemahannya juga banyak. Pertama kali tukang grid ini bakarnya juga tidak cukup. Harga mahal. Untung Cina untung lah. Siapa berdagang itu enggak untung. Mau untung. Tidak mungkin lah jual rugi. Jadi jangan keterlaluan lah. Jangan menjelek pemerintah.
0: Jadi eceran di sana berapa Pak? 14.000 per liter.
1: 14.
0: Oh, kalau di sini masih 13, tapi, Pak.
1: Itu subsidi itu cek. Maka ini pengawasan masalah panel BBM subsidi ini perlu dicek, perlu diawas. Jangan buat sengsara masyarakat ini. Soalnya kalau enggak BBM enggak bisa jalan semua anunya kendaraannya ini. Jadi itu yang menghimbau ini tolong pada pemerintah melalui RI ini, Halo RI ini, Pak Sofian ini bukan apa demi kebersamaan kita sebangsa Belitung ini. Jadi bukan untuk pribadi saya. Kalau saya sih kalau Seliter cukup, saya tidak ke mana-mana. Kadang lebih, kalau jalan jarak jauh lebih, kita beli di pom bensin. Di pom. Nah, inilah, jadi orang nak berani ngomong, saya berani ngomong mana ada. Kalau enggak ada, cek. Cek. Nah, karena kita sudah membeli di depot-depot yang itu kan harganya sama. Tanya di sini 14. Di mana? 14. Ya, jadi sama. Orang tukang kredit memang kelewatan. Lah nyalah pemerintah sudah itu. Itu marah saya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cukup tinggi 14.000 di Balon Ijuk ya, Ceren. Kalau di Sungai Liat masih 13 ya. Kalau untuk di Pertamini ya. Ya, Pertamini biasanya di toko-toko dekat mengecer itu masih 13.000 ya. Memang kalau di SPBU-nya 10.000 ya, itu subsidi. Dan ya alasannya kalau mungkin Anda sering tanya dari pengecernya, karena mungkin saat ini dibatasi, bahasanya kayak gitu ya, untuk dibatasi untuk jumlah pengambilannya di SPBU ya. Jadi ya bahasanya uang lelah, kadang-kadang emang antrinya cukup panjang juga ya pendengar ya, untuk antri di SPBU gitu ya. Nah ini itu menjadi alasannya ya, kalau yang sering kita dengar sih ya. Nah itu yang disampaikan oleh Pak Sopian di program kita Halo RRI untuk hari ini. Dan mungkin sebagai informasi terakhir juga ya, menemani Anda. Ya pastinya terima kasih banyak buat Anda yang sudah gabung bersama saya, ada Bung Dian, kemudian juga Pak Udin, tadi ada Pak Sopian. Semoga yang disampaikan ada solusi lah gitu ya. Kalau Desil tadi ingin melakukan pembaruan Desil, bisa langsung cek sendiri di linknya, kemudian juga bisa langsung ke kantor desa gitu ya. Prosedurnya tadi sudah kita sampaikan juga untuk Anda untuk melakukan perubahan Desil, yang kita tahu bahwa Desil 1 sampai 5 itu yang masih bisa dapat bantuan dari pemerintah, namun untuk Desil 6 sampai 10 itu nggak bisa lagi ya. Silakan ya, karena kan kita nggak tahu, kadang-kadang kondisi sosial ekonomi kita ini kan nggak selamanya baik-baik saja, ada mungkin waktunya kondisinya menurun. Nah ini yang mungkin menjadi pertimbangan juga gitu ya, untuk melakukan perubahan desil. Dan memang dengan mengetahui desil kita ini, diharapkan nantinya bantuan disalurkan oleh pemerintah itu tepat sasaran. Baik pendengar, hingga di sini saya menemani Anda dalam program kita Halo RRI, sekaligus ternyata pamit menemani Anda karena ada rekan saya Mutiara Okta menemani Anda hingga nanti berakhir di Calang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.
10: Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Ya pendengar, kembali menyapa Anda kali ini dalam Bangka Belitung Siang bersama saya Mutiara Okta. Dan tentunya di edisi kali ini kami akan hadirkan beragam sajian informasi di edisi Jumat 4 September 2026. Dan tentunya nanti kita juga akan ikuti siaran langsung dari Masjid Agung untuk salat Jumat nanti. Dan tentunya pendengar kali ini, sebelum kita ke informasi di edisi kali ini, kami hadirkan terlebih dahulu sajian lagu pilihan untuk Anda menemani siang Anda kali ini.

0: Merdeka Belitung siang ini.
1: Ya benar, kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda. Bappanas menemukan 93% beras fortifikasi yang tak sesuai. Kali ini informasi mengutip dari portal rri.co.id, berdasarkan hasil pengujian laboratorium menunjukkan 93% sampel beras yang diklaim fortifikasi atau ada penambahan zat gizi tertentu tidak memenuhi ketentuan. Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Adi Amran Sulaiman menelusuri produk dan pelaku usaha terkait dengan dugaan penyalahgunaan klaim tersebut. Amran mengatakan pengujian dilakukan terhadap beras fortifikasi yang beredar di masyarakat. Pemerintah juga kini mendalami produk serta pelaku usaha di balik temuan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat meninjau sawah di Sukamandi, Jawa Barat pada Rabu 2 September lalu. Beliau menyebut temuan itu menunjukkan adanya persoalan serius pada produk beras yang mengklaim memiliki kandungan gizi tambahan. Amran juga menyoroti produk yang dipasarkan dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan beras biasa. Kondisi tersebut dinilai merugikan konsumen apabila ternyata kandungan gizi memang tidak sesuai dengan klaim produk. Ia mengatakan selisih harga tersebut menjadi persoalan ketika produk tidak memenuhi kandungan gizi yang dipersyaratkan. Konsumen juga berpotensi membayar lebih mahal untuk manfaat yang tidak sesuai dengan klaim. Harga Rp13.500 biasanya dijual dengan harga Rp40.000 untuk beras fortifikasi ini, pendengar. Dan pengawasan Bappanas telah mencakup 178 sampel beras fortifikasi di 11 provinsi di Indonesia. Pemeriksaan juga meliputi aspek pelabelan, mutu, serta kesesuaian kandungan gizi produk. Salah satu pengawasan juga dilakukan terhadap beras fortifikasi dan juga beras dengan klaim gizi di Jakarta pada April 2026. Produk yang ditemukan kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pengujian laboratorium. Hasil pengujian menunjukkan ternyata 93% sampel belum memenuhi persyaratan untuk mencantumkan klaim sebagai beras fortifikasi maupun beras diperkaya. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim pada kemasan dan kandungan aktual dalam produk tersebut. Sebetulnya beras fortifikasi, pendengar, wajib memenuhi standar nasional Indonesia tentang beras fortifikasi. Standar tersebut menetapkan kandungan vitamin dan mineral tertentu dalam setiap 100 gram produk. Kandungan tersebut juga meliputi vitamin B1 minimal 0,25 mg, asam folat 0,25 hingga 0,38 mg. Selain itu juga perlu kandungan vitamin B12, zat besi dengan berat 3,50 hingga 5,25 mg serta kandungan seng. Dan hal ini untuk sementara, kandungan zat besi dan seng tidak boleh melebihi 120% dari nilai pada label. Bappanas saat ini terus mendalami temuan tersebut untuk memastikan produk yang beredar betul-betul memenuhi ketentuan dan melindungi konsumen.

0: Kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya pendengar, masih dalam sajian Bangka Belitung siang. Kali ini kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Sensus ekonomi masih akan dilaksanakan hingga 15 September. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka masih melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga nanti 15 September 2026. Kepala BPS Kabupaten Bangka Debi Andayani mengungkapkan pihaknya melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga, kontrakan atau kos-kosan, dan juga tempat usaha maupun perusahaan. Hal tersebut untuk memastikan kembali bahwa cakupan di setiap wilayah agar tidak ada yang terlewat dan memastikan kembali data yang terhimpun sudah sesuai. Dan pihaknya telah mengerjakan berbagai hal dan BPS Kabupaten Bangka juga membuka kanal pengaduan yang bisa dihubungi jika ada masyarakat yang belum didata oleh petugas, maka dapat segera melapor. Sementara itu, salah satu warga Sungai Liat, Dimas, mengatakan sudah didatangi oleh petugas beberapa waktu yang lalu. Ia juga berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Sensus ekonomi 2026 sudah dilaksanakan hingga 31 Agustus 2026. Namun Badan Pusat Statistik Pusat memberikan kembali waktu hingga 15 September 2026 untuk melakukan penyisiran di setiap wilayah-wilayah yang lebih kecil.
1: Bangka Belitung siang ini.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala

0: Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Sungai Liat bersama dengan Khatib Haji Edi Jailani dengan tema khutbah mentaati batas-batas agama bersama dengan Imam Haji Edi Jailani Muazzin Ustadz Waldiansyah langsung dari Masjid Agung Sungai Liat. Tetaplah bersama pendengar di Pro 1 RRI Sungai Liat.
1: Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keriduan, kesabaran dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih dan istirja'.

0: Ya, pendengar, kita akan ikuti siaran ibadah langsung salat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat bersama dengan reporter Haris dan juga operator teknik Firdaus dan Beni. Silakan reporter Haris.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, pendengar, tentunya di hari ini kita akan berjumpa kembali dalam selang-seling ibadah sholat Jumat di Masjid Agung Sungai Liat. Tentunya kita akan ikuti secara langsung. Dimana untuk hari ini Khatib Haji Edi Jalani LC dengan khutbah Taati Batas Agama. Sudah kita ikuti dulu langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat.

أكبر. شكرا لله.

Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi akramana binabiyyin ursil wa sharrafana bikitabin unzil wa ja'alana khayra ummatin ukhrijat linnas na'muruna bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar wa nu'minuna billah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi ayyuhal mu'minuna bi taqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun. Wa yaqulullahu azza wa jalla. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا ولا معنا ولا فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام أما بعد كمسلمين صلاة الجمعة رحمكم الله marilah kita bertakwa kepada Allah, hadirkanlah Allah pada setiap langkah-langkah kehidupan kita, hadirkanlah Allah di setiap hembusan napas-napas kita, hadirkanlah Allah di setiap kegiatan-kegiatan kita, dimanapun dan kapanpun hadirkanlah Allah. Innahu sami'un basir, karena Allah maha mendengar, maha melihat. Inna rabbaka labil mirsad, Tuhanmu maha melihatmu dengan sangat teliti. Salat dan salam disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in wal mujahidin was salihin wa kullul muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengizinkan beliau untuk memberikan syafaat kepada kita, umatnya, yang secara nyata hari ini dosanya sangatlah banyak, pelanggarannya sangatlah nyata, lemahnya sangatlah nyata. Agama Allah tidak bisa ditolong walaupun jumlahnya sangat banyak, melebihi dari 2,5 miliar tidak mampu menolong saudaranya di Palestina yang hanya berhadapan dengan Israel yang jumlahnya sangat sedikit. Kaum muslimin rahimakumullah, ada seorang sahabat meriwayatkan hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata beliau, Rasul menjelaskan kepada kita, halal jelas, haram jelas, yang tidak jelas itu adalah perkara antara haram dan halal. Disebutkan juga oleh Rasulullah SAW, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih." Barang siapa yang menjauhi yang syubhat,
maka dia telah menyelamatkan agamanya dan dirinya. Wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Yang jatuh dalam syubuhat maka dia jatuh dalam yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala membawa gembalaannya, meletakkan gembalaannya di tengah atau di perbatasan tanah, satunya milik dia, satunya milik tetangganya. Itu penjelasan Rasulullah SAW. Lalu mengatakan, ala wa inna likulli malikin hima, bahwa setiap penguasa dia punya batasan, punya hukum. Ala wa inna himallahi maharimuhu, hukum Allah itu adalah batasan-batasan yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah, tubuh pada tubuh manusia itu ada segumpal daging. Iza saluhat, kalau daging itu baik, saluhal jasadu kulluh, maka baik pula seluruh tubuhnya. Wa iza fasadat, kalau daging ini buruk, rusak, fasadat, fasadal jasadu kulluhu, maka tubuhnya pun ikut rusak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang lain Rasul mengatakan, innallaha faradal fara'idha fala tudayyi'uha. Allah telah mewajibkan yang wajib-wajib, jangan kalian tinggalkan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Kalau sudah ada batasan-batasan Allah, jangan kalian loncat atau melebihi batas itu atau melewati batas tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Hidup ini sehendaknya teratur, mengikuti aturan. Aturan Allah itu kalau menurut ahli fikih, hukum mukallaf atau hukum taklifi, ada yang wajib. Di bawah wajib ada sunnah, ada haram, di bawah haram ada makruh, lalu ada mandub, ada mubah. Ketentuan itu berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, lalu kemudian menurut ijma' para ulama. Al-mandubat terutama, yang mandub-mandub, yang boleh-boleh, yang dianjurkan, itu berdasarkan kesepakatan daripada para ulama. Adapun masalah halal wal haram, itu sudah dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para ulama mengatakan, hukum yang haram di dunia ini tidak banyak, tapi justru manusia banyak melanggarnya. Yang halal itu yang luas, tapi justru orang banyak tidak mau yang halal-halal. Para ulama dulu, ada seorang ulama da'i, menguasai usul fikih, kaidah fikih, dikenal di dunia Islam, namanya Muhammad Ahmad Rashid dari Irak. Beliau mengatakan, setelah saya mentelaah kitab-kitab ulama salaf, yaitu salaf itu adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, karena itulah generasi terbaik kata Rasulullah SAW. Itu dengan sebut salaf. Jadi kalau sebut salafi, kaedah ini yang kita pakai. Dia mengatakan, para ulama dulu sangat waria dalam bicara haram. Artinya mereka warok, tidak banyak bicara tentang haram. Walaupun dia tahu itu hukumnya haram, karena yang akan mengkonsumsi, yang akan menjalankan hukum ini, kadang-kadang orang tidak paham, maka dia buatlah sama dia makruhat. Tingkatnya adalah makruh. Sehakikatnya makruh itu, kata beliau, adalah haram. Tetapi nanti turun pada masyarakat, masyarakat muslim, yang makruh itu katanya adalah ditinggalkan lebih baik, ditinggalkan itu akan lebih baik, dikerjakan tidak apa-apa.
Padahal makruhat, makruh adalah sesuatu yang dibenci. Yang membenci adalah Allah sebagai punya syariat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka al-halal wal-haram ada had batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang harus dijaga oleh setiap individu kaum muslimin. Pastikan mana yang haram, pastikan mana yang halal. Oleh karena itu terminologi daripada hudud ini para ulama mengatakan ada yang memaknai hudud atau batasan ini adalah semua yang wajib, semua yang sunnah, dan semua yang mandub. Artinya ini hukum Allah yang wajib, ini yang sunnah, ini yang mandub, sudah Allah ditetapkan, maka kerjakan dengan sebaik-baiknya, jangan ditinggalkan. Kalau meninggalkan, maka melewati batas. Maka berdosa dia kalau meninggalkan yang wajib. Dan tidak mengikuti sunnah kalau dia tidak melaksanakan sunnah. Atau mungkin akan mengurangi hasanat atau kebaikan-kebaikannya kalau yang mandub itu tidak dikerjakan. Ada lagi yang memaknai yang namanya hudud adalah at-tahrim. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diharamkan maka itu adalah had batas yang kita harus berhenti pada batas tersebut. Makna ketiga pada hudud adalah yang seperti di dalam fikih muamalah. Ada fikih jinayah hudud. Seperti orang yang berzinah ada hududnya atau hukumnya, yaitu ketika dia berzinah, muhsan, pernah menikah, ada pasangannya atau masih ada pasangannya, atau sudah menduda atau sudah menjanda, yang penting sudah menikah, namanya zinah muhsan. Kalau dia berzinah, maka hukum Islam menetapkan harus dibunuh ketika sudah terbukti dengan sebutan rajam. Rajam itu adalah dilempar dengan batu yang tidak terlalu kecil dan tidak besar-besar, tetapi cukup dengan batu yang kalau melempar itu menyakitkan dan sampai dia mati. Dan yang menghukum atas keputusan pemerintah dan disaksikan kaum muslimin. Bagi yang belum pernah menikah atau sebut dengan coba-coba atau sebut dengan ghairu muhsan, maka didera, dipukul dengan pukulan yang menyakitkan pada tubuhnya 100 kali pukulan. Yang masih belum menikah, gadis bujang yang belum pernah menikah, maka kalau berzina itu dianggap para ulama dia bukannya tamatta, bukan bersenang-senang, tapi coba-coba. Kalau terbukti maka dia harus mendapatkan pukulan 100 kali pukulan. Ada lagi had misalnya menuduh berzina, dipukul dengan 80 kali. Ada lagi had yang disebut dengan minum khamr, minum arak. Ditetapkan menurut para ulama mazhab, tiga mazhab jumhur, itu 80 kali pukulan. Menurut mazhab Syafi'i mulai dari 40 sampai 80 sesuai dengan keputusan hakim yang memutuskan hukuman tersebut. Bagi yang mencuri sarikoh, mencuri sarikoh itu adalah orang yang mencuri barang orang, orangnya enggak ada di rumah, atau kalau di kebun tukang kebunnya enggak ada, itu mencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Demikian Allah sebutkan. Bagaimana dengan mencuri dengan terang-terangan, yang mencopet, yang merampas, yang merampok, yang korupsi, itu hukumannya jauh lebih berat daripada mencuri tadi. Yang hari ini orang merampok tidak dihukum berat, orang korupsi dibiarkan begitu saja, merusak alam semesta tidak ada yang peduli, maka itulah yang menjadi kerusakan di dunia ini dan itulah fakta di lapangan kita. Negara mungkin merampas sekian triliun duit dari
orang-orang jahat, tapi orang tersebut tidak dapat hukuman. Itu sama saja membiar maling lari tanpa ada hukuman. Besoknya dia mencuri lagi dan maling lagi, merampok lagi dan korupsi lagi. Tidak selesai masalah. Hudud, ini hudud. Membunuh maka dibunuh, membunuh dengan sengaja terencana langsung dibunuh, tidak ada ampun. Maka itu Allah katakan, orang yang membunuh dibunuh maka dia telah menyelamatkan semua manusia. Ada orang membunuh tidak dibunuh, dia berarti membunuh semua manusia. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah realita yang ada. Orang pembunuh tidak dibunuh karena kriminalnya, maka besok dia akan berusaha membunuh lagi dengan cara yang macam-macam. Kaum muslimin rahimakumullah, hudud, maka kita jaga senantiasa kita jaga hukum Allah ini pada batas minimal, batas pribadi kita. Adapun nanti hak pemerintah, itu hak pemerintah, maka mereka wajib untuk menunaikannya, dan umat Islam wajib memperjuangkannya dengan jalan yang disebut dengan secara konstitusional. Tidak boleh pribadi-pribadi. Seperti hudud tadi, itu hak pemerintah. Tetapi kita masyarakat punya hak untuk memperjuangkan sebagaimana bunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu menjelaskan secara dimni atau tersirat bahwa kita berkewajiban untuk memperjuangkan hukum yang legal sebagai masyarakat Islam di Indonesia ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Kata Rasulullah SAW, wa hadda hududan fala ta'taduha. Kalau Allah sudah menentukan batasan hukum, jangankan lewati. Kalau lewati, berarti kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menurunkan ujian-ujian berat pada kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dunia ini, ada aturan. Dari Allah ada aturan. Dari pemerintah kita ada aturan. Pemerintah pelaksana aturan adalah orang pertama yang harus menjalankan aturan. Kalau dia melanggar, dalam Islam menetapkan juga hukumannya harus lebih berat daripada masyarakat yang dipimpin, karena dia adalah pelaksana daripada hukum tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian kalau tidak melaksanakan, bahkan melanggar, maka kalau terjadi pelanggaran dalam masyarakat, bahkan dia sangat masif, maka jangan disalahkan masyarakatnya pertama, tetapi penegak hukumlah yang harus dihukum dengan seberat-beratnya. Karena para ulama mengatakan hukum itu ditegakkan untuk mengatur semuanya, baik yang hakim wal mahkumin, yang hakim pemimpin dan yang dipimpin, dia dalam hukum sama. Sebagaimana di negara kita menerapkan bahwa Indonesia negara hukum, walaupun faktanya hukum itu hanya untuk yang lemah, yang kuat tidak diterapkan. Kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi mari kita jaga hukum-hukum Allah yang sudah ada dalam tingkat pribadi kita. Jaga betul-betul yang memang bisa kita lakukan, masa lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka yang batas yang sudah dijelaskan kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Seperti misalnya ada orang menanyakan apa hukum berpacaran. Persepsi masyarakat kita kaum muslimin mengatakan pacaran itu ada yang mengatakan boleh, ada lagi yang mengatakan wajib. Untuk apa? Agar kami saling kenal mengenal. Ala kulli hal, hampir semuanya sepakat pacaran itu adalah boleh. Tetapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina, wahai kaum muslimin jangan kamu dekati zina. Dan pacaran itu bukan hanya mendekati, tapi bahkan sangat dekat. Kalau orang disebutkan berada di tepi jurang, dia tinggal selangkah lagi masuk ke dalam jurang tersebut. Kalau jurang itulah zina, maka pacaran itu dia sudah di tepi jurang. Dia akan menjatuhkan dirinya ke dalam jurang tersebut. Itulah kata Allah SWT, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jalan yang sangat buruk, dan kata para ulama, seburuk-buruk hubungan manusia dengan manusia adalah hubungan terjadinya perzinahan, dan termasuk di dalamnya adalah pacaran. Karena dia seakan-akan tidak yakin kepada Allah yang telah menentukan rezeki kehidupannya sampai kapan dan siapa yang menjadi pasangan hidupnya.
kaum muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menjaga hukum Allah, menjaga aturan sudah kita buat bersama, kesepakatan bersama, sehingga hak Allah kita jaga, hak sesama kita bangsa warga negara kita jaga dengan sebaik-baiknya pula. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faya ayuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa yaqulullahu azza wa jalla: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول حبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. أما بعد, kaum muslimin rahimakumullah, kemarau kita sudah lumayan panjang. Ada ungkapan Al-Quran mengatakan kepada kita, ala lisani Nabi Nuh alaihi salam, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa ja'al lakum jannatin wa anhara. Wahai kaumku, mohon ampunlahkan kepada Tuhan kalian karena Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan kepada kalian hujan yang tanpa putus. Wa banin, anak-anak yang kalian inginkan, dan menumbuhkan pohon-pohon dan kebun-kebun serta sawah-sawah kalian. Menanggapi musim kemarau kita yang menurut BMKG lebih panas dari tahun sebelumnya, dan sebagian daerah Bangka kita ini sudah mulai kesulitan air, langkah kita adalah banyak-banyak istighfar kepada Allah. Karena dosa kita terlalu banyak, pelanggaran kita terlalu masif, maka istighfarlah kepada Allah. Kezaliman kita terhadap sesama sangat banyak, maka mohon maaflah antar sesama kita, sehingga nanti Allah akan mengampuni dosa kita kepadanya dan memaafkan di antara kita karena dosa sesama kita, termasuk dosa kita kepada alam sekitar kita, hutan yang gundul, tanah yang berlobang, binatang yang terbunuh, terpanggang, dan lain-lainnya. Maka berhentilah dari membakar hutan tanpa tanggung jawab, sehingga ribuan orang karena asap, ribuan hewan yang mati terpanggang, serangga yang tidak punya rumah, burung yang kehilangan anak dan telur-telurnya. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Tuhan kalian karena Dia Maha Pengampun. Maka mulai dari detik sekarang ini sampai kapanpun, kita banyak-banyak istighfar kepada Allah. Di rumah kita, di pasar kita, di tempat kerja kita, di tempat dagang kita, di jalan-jalan kita, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah segera menurunkan hujan kepada kita. Dengan itu keberkahan langit diturunkan, keberkahan bumi ditumbuhkan, sehingga banyak lagi makhluk Allah yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah di antaranya kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا حقا مجلا. اللهم أنزل علينا بركة من السماء وأنبت علينا بركة من الأرض. نستغفرك ونتوب إليك يا ربنا فأرسل علينا الغيث من السماء مدرارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا فضله يؤتكم. لذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.

الله أكبر. السلام. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على كل عام.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la yatubu wa la astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la yatubu ilayh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا رب.
1: Baik pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian telah kita ikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dan tentunya semoga aman ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, tentunya saatnya kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Abdurrahman Haris, kemudian operator Bung Daus, Bung Beni, dan juga Pak Amri selaku penanggung jawab teknik, dan juga Ustaz Dedi. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan kita kembali ke studio bersama dengan rekan Muti Amalia.
0: Ma'rifatika ya Rabbal Alamin.
2: Ya baik, terima kasih rekan Haris dan juga tim kerabat kerja dari siaran langsung ibadah salat Jumat edisi 4 September 2026.

Pendengar, saat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Daerah pukul 13. Untuk itu tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Belum ya, dan mudah-mudahan jangan gitu. Karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu. Cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi.
2: Yang kami sudah pelajari beberapa hari di Belitung memang tidak separah dengan Kalimantan maupun Riau ya. Di sini juga sistemnya juga sudah terbentuk.

Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Bangka belum berdampak pada kualitas udara. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Belitung Timur dinilai masih relatif terkendali dibandingkan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Mutiara Okta.

0: Informasi pertama pendengar, kejadian kebakaran hutan dan lahan, karhutla di Kabupaten Bangka belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
2: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat, di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
1: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
3: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
1: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Belitung Timur dinilai masih relatif terkendali dibandingkan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Septria Ningsih, RRI, SP Belitung.
4: Untuk membantu pemerintah daerah menyampaikan kepada masyarakat atau penyuluhan kepada masyarakat tentang kebakaran hutan.
5: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Belitung Timur dinilai masih relatif terkendali dibandingkan dengan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Namun, kewaspadaan masyarakat tetap menjadi kunci agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran besar. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Sosialisasi dan Penyuluh Karhutla wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, Kolonel Laut Sumantri Kuswandono. Kolonel Laut Sumantri mengatakan kedatangan tim merupakan bagian dari upaya TNI membantu pemerintah daerah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla termasuk dampaknya terhadap kesehatan. Menurutnya, berdasarkan pemantauan tim selama berada di Belitung Timur, kondisi karhutla di daerah ini belum menunjukkan tingkat ancaman seperti yang terjadi di sejumlah wilayah rawan karhutla, khususnya di wilayah Kalimantan dan Riau.
4: Kalau dari lihat yang kami sudah pelajari beberapa hari di Belitung, memang tidak separah dengan Kalimantan maupun Riau ya. Jadi di sini juga sistemnya juga sudah terbentuk, karena dari dusun, desa, dan aparat setempat apabila melihat kobaran api kecil itu segera melapor ke sistem yang mereka buat, mekanismenya dengan WA group. Dukungannya ya, kita mengimbau supaya masyarakat khususnya Belitung Timur apabila terjadi saling menjagalah supaya tidak terjadi kebakaran. Apabila kebakaran kecil, itu segera matikan. Apabila tidak sanggup sendiri, laporkan segera.
5: Ia pun menjelaskan salah satu faktor yang membantu pengendalian karhutla di Belitung Timur adalah sistem pelaporan yang telah terbentuk hingga tingkat dusun dan desa. Ketika masyarakat menemukan api, informasi dapat segera diteruskan kepada aparat setempat melalui komunikasi yang telah dibangun. Meski demikian, Sumantri mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap ancaman karhutla sebagai persoalan sepele. Pencegahan harus dimulai dari kepedulian bersama, terutama dengan segera menangani api sebelum meluas. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah produksi RRI Sungai Liat dan disiarkan langsung oleh RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang koordinasikan pembangunan sekolah rakyat. Normalisasi lahan masih berproses. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Sekolah rakyat sedang proses di kementerian lewat Pak Gubernur kita.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait rencana pembangunan sekolah rakyat di wilayahnya. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan usulan pembangunan sekolah rakyat saat ini masih dalam proses di tingkat kementerian. Salah satu tahapan yang masih harus diselesaikan yaitu normalisasi atau perataan lahan yang digunakan untuk pembangunan. Menurutnya kondisi lahan yang disiapkan masih dalam keadaan miring sehingga perlu dilakukan perataan terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi salah satu permintaan dari Kementerian Pekerja Umum atau PU Pemerintah Pusat sebelum tahapan pembangunan dapat dilanjutkan.
1: Sekolah rakyat sedang proses di kementerian lewat Pak Gubernur kita usulkan sekolah rakyat dan sedang proses kemarin yang belum selesai itu adalah normalisasi lahan. Ya, lahannya agak miring, jadi dari PU Pusat minta diratakan.
2: Wali Kota menjelaskan proses normalisasi lahan tersebut saat ini masih dalam tahap pengadaan. Pemerintah Kota Pangkal Pinang harus menyesuaikan proses tersebut dengan ketersediaan anggaran dan mekanisme pengadaan yang berlaku. Pemerintah Kota Pangkal Pinang lanjutnya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proses pembangunan sekolah rakyat tersebut dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Dengan adanya normalisasi lahan, pemerintah daerah berharap persiapan pembangunan dapat segera dituntaskan, sehingga rencana pembangunan sekolah rakyat di Pangkal Pinang dapat memasuki tahapan berikutnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar, dalam rangka menyikapi kebencanaan, selain manajemen penanggulangan bencana, permasalahan penataan ekologi menjadi hal yang harus difokuskan, terutama pelestariannya. Sebagai daerah kepulauan dan daerah tambang, ekologi serta kerusakan lingkungan harus segera dilakukan pembenahan guna mencegah sekaligus mengurangi risiko bencana. Ketua pecinta lingkungan dari komunitas Bangka Flora Society Kabupaten Bangka, Dian Anggraini mengatakan ekologi dan lingkungan yang baik merupakan salah satu benteng dan upaya menghindari kebencanaan. Dijelaskan lebih lanjut, permasalahan pelestarian lingkungan harus dilakukan secara serius, sehingga lingkungan yang sudah banyak mengalami kerusakan harus mendapatkan tindakan nyata. Pendengar berikut tanggapan masyarakat soal penanganan dan pengolahan sampah di Kabupaten Bangka.
3: Nah, seharusnya Pemkab Bangka tidak lagi mengerjakan sampah ini sebatas menjalankan program kerja saja, tapi sudah harus mulai mengarah ke investasi hijau, ke investasi sosial, atau setidaknya ke program sirkular ekonomi yang memberdayakan masyarakat untuk mengolah sampah sehingga menghasilkan nilai-nilai rupiah yang nantinya, ke depannya, kalau ini dijalankan, masyarakat akan mengelola sampah secara mandiri karena mendapatkan hasil sampingan dari aktivitas pengolahan sampahnya.
4: Kalau menurut saya sih sebenarnya pengelolaan sampah di Sungai Liat ini udah ada upaya, nah memang masih belum bisa dibilang maksimal karena kita bisa lihat sendiri nih di beberapa tempat banyak sampah yang menumpuk. Terus kesadaran masyarakat untuk membuang dan memilah sampah juga menurut saya masih perlu ditingkatkan. Ini memang nggak bisa ya cuma kita bebankan ke pemerintah. Masyarakat itu soalnya punya peran yang besar juga. Pemerintah menyediakan fasilitas dan pengangkutan, tapi kita sebagai masyarakat juga harus ikut nih menjaga dan mengelola sampah dari lingkungan kita sendiri.
5: Kalau saya lihat penanganan sampah di Sungai Liat ini masih banyak PR ya. Kita lihat saja TPS 3R, rumah pengolahan kompos, itu belasan unit sudah dibangun di Kabupaten Bangka ini malah tidak termanfaatkan dengan baik. Peralatannya sudah hilang kemana-mana. Nah, ini PR-PR ini yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah agar penanganan sampah bisa menjadi baik ke depannya.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terus mendorong pelaku UMKM untuk penuhi legalitas halal produk dan juga penuhi standar mutu. Dikatakan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Disperindakop UKM Kabupaten Bangka Tengah Irwandi dalam keterangan yang diterima RRI, UMKM harus naik kelas dan mampu bersaing. Maka dari itu segera urus sertifikat halal gratis agar dapat memperluas akses pasar terutama ke retail modern dan juga e-commerce. Sementara itu staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Ferry Prihatin Akbar menyebutkan seluruh pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal. Selain sertifikat halal halal. Ferry juga menekankan pentingnya nomor induk berusaha atau NIB sebagai identitas usaha. Tanpa NIB, pelaku UMKM akan kesulitan mengakses bantuan, pelatihan, maupun pendampingan dari pemerintah. Pendengar, informasi tadi menjadi penutup kebersamaan kita pada Warta Berita Daerah hari ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

Bangka Belitung siang ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ya, pendengar, saat lagi di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih dalam program berikutnya, Propersada 100% Indonesia. Untuk itu, kami hadirkan beberapa single. Setelah itu, kami berkesempatan untuk Anda bergabung dalam Propersada. Tetap bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Ya, selamat siang pendengar, kembali dalam Pro Persada 100% Indonesia edisi Jumat 4 September 2026. Ya pendengar, kali ini di Pro Persada 100% Indonesia, tema kita mengangkat karena spesial hari ini juga menjadi hari pelanggan nasional. Apa mungkin ingatan yang paling membekas gitu, apakah Anda pernah menang undian gitu dari sebuah perusahaan, atau Anda pernah mendapatkan diskon gitu yang masih teringat, dan apa harapan Anda di hari pelanggan nasional yang bertepatan dengan tanggal 4 September ini. Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811717911. Tentunya juga dengan lagu-lagu requestan Anda yang bisa Anda sampaikan nanti. Ya baik pendengar, kita langsung ke penelpon yang pertama yang akan bergabung. Selamat siang Prof. Persada. Iya, Prof. Persada, dengan siapa di mana?
2: Dengan Om Alex.
1: Dengan Om Alex, apa kabar?
2: Ini dengan
1: Mbak Muti, Om Alex.
2: Iya, ya udah lama nggak siaran ya.
1: Iya, ini kembali lagi menemani. Melipirnya nggak kemana-mana, cuman ke studio sebelah.
2: Oh,
1: iya, Bang Alex, kita hari ini ngebahas soal ini hari pelanggan nasional ya. Hari ini kan bertepatan peringatan hari pelanggan nasional. Pernah nggak ada hoki-hoki gitu dapat apa, misalnya entah undian atau diskon gede gitu, pernah nggak, Bung?
2: Diskonnya ada. Dulu diskonnya waktu saya jual lima banyak hasilnya, langsung ada diskon harganya. Agak mahal dulu. Kalau sekarang nggak lagi.
1: Sekarang udah jarang ya yang kasih diskon-diskon ya.
2: Iya. Bosnya sudah nggak ada lagi sekarang.
1: Oh gitu.
2: Ada banyak sih.
1: Oke. Ya, Bang Alex, kalau ditanya harapannya gitu, kita kan semuanya harapan pelanggan.
2: Semoga bos saya ini keluar tahanannya. Dan kembali lagi ke bangsa gitu kan. Dan kerja lagi.
1: Oke deh, ya siap. Oke, Bang Alex pengen request lagu apa
2: lagunya
1: nih?
2: Selimut Tetangga ya.
1: Selimut Tetangga, siap. Boleh, salam sapanya.
2: Selamat datang ibu-ibu Korea ya. Selamat selalu.
1: Amin.
2: Julia dan Bude Sumi.
1: Amin.
2: Evera. Bung Yota.
1: Iya.
2: Bung Junjante, Bung Ramadhan. Buat semuanya ya.
1: Oke, siap.
2: Buat Bu Romlan juga ya, semua warungnya ada terus.
1: Amin, ya Rabbal
2: Alamin. Semoga sehat selalu ya.
1: Siap, doa yang sama buat Bung Alex. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Alex. Ya pendengar, memang saya rasa beberapa telepon dari interaktif masih agak kecil ya, masih agak minim audionya. Tapi kita coba ke penelpon berikutnya. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan melalui layanan interaktif 94301 atau bisa di WhatsApp juga 0811717911 dengan tema kita hari ini Hari Pelanggan Nasional. Kalau seandainya Anda pernah dapat undian gitu ya, atau diskon besar-besaran gitu, boleh diceritakan dan bisa Anda sampaikan juga harapan kita semua lah sebagai pelanggan gitu ya. Kita menelpon berikutnya. Selamat siang Pro Persada.
3: Selamat siang Indonesia Persada 100% alam.
1: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Rustam.
1: Iya.
3: Rustam.
1: Bung Rustam.
3: Rustam.
1: Oke, baik. Agak kecil suaranya Bapak, mohon maaf. Kita coba.
3: Sudah berteriak-teriak, masih kecil.
1: Iya, sepertinya memang ada di ini teknis kita nih. Biar saya coba koordinasikan juga. Tapi ini sudah bisa terdengar suara Bapak, sudah bisa saya terima. Oke, dengan Putra Samba, siap. Memang agak-agak ini ya, kadang-kadang dari line telepon ini memang seperti ini, Bung. Mohon maaf ya.
3: Suara Bang Alek juga kecil tadi.
1: Benar. Oke, baik. Saat ini sudah bisa lah saya dengar ya. Bung Putra Sambas, di hari ini tema kita Hari Pelanggan Nasional. Ada harapan apa?
3: Kalau dulu lagi kita buka TI yang benar di bilang Bang Alek tadi ya. Nah, kita berjual dengan kostum. Ya, nah, memang jarang kita menemukan nano tu. Nah, bonus-bonus tu jarang. Diskon-diskon tu, saya belum pernah lah. Kalau zaman dulu. Oke, harga timah sekian ya.
1: Oke, perbedaannya.
3: Kita bayar. Nah, kita mau kayak. Mau menjual 1 ton, 2 ton, itulah harganya.
1: Oke. Diskon-diskon gak ada. Iya. Oke deh.
3: Itulah yang ada
1: anu-anu. Oke, siap. Bung, pengen request lagu apa nih siang hari ini di Propersada?
3: Lagu dari Fanny Tebiola ya. Katakan sejujurnya.
1: Coba saya cek dulu ya. Fanny Tebiola, katakan sejujurnya. Salam sapanya sembari saya cek dulu, boleh
3: salam
1: Bung Putra Sama?
3: Ya. Buat Bung Alek tadi ya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat Ibu Kori, buat Kang Irwan di Bandung, buat Pak Irwan, buat Bung Yota, buat Pak Ramadan, buat Bung Lomlan, Bu Desumi, buat Ria di Belitung, Bung Jante, Ramboy Kelana, Bung, apa yang di ini yang di Pasir Garam tuh?
1: Di Pasgar Bung Panji ya. Bung Panji.
3: Apa nama itu?
1: Bung Panji.
3: Nah, Bung Panji Millennium.
1: Iya, Bung Panji. Nah.
3: Buat Datu Jalan. Buat Pak Pemerahe, buat semua lah.
1: Ya, oke lah. Siap.
3: Lagunya untuk Yulia ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin, siap. Oke.
3: Buat Mbak Mutia, semoga sehat bersama keluarga ya.
1: Amin, terima kasih Bung.
3: Diberikan rezeki yang barokah.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Ya, doa yang sama ya buat Bung Putra Sambas. Lagunya ditunggu ya Bung ya.
3: Sekarang kan kemarin kan udah habis jadian kan.
1: Hai, awal bulan.

0: Ya, pendengar, kami juga masih beri kesempatan untuk Anda ya yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301. Silakan kita ke penelpon berikutnya. Selamat siang, Pro Persada.
1: Selamat siang, Pro Persada. 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa di mana? Budi Sumi ya?
1: Iya, Bu.
0: Iya. Saya
1: udah lama enggak gabung, ke mana?
0: Iya, enggak kemana-mana, Budi, di sinilah. Cuman kemarin melipir.
1: Sinilah, ya?
0: Iya, betul.
1: Biasalah, kalau tugas sih enggak. Rono Rene, yang penting duit masuk.
0: Bener.
1: Okay. Iya, kalau mau tugas ya, Dak.
0: Iya.
1: Panggilan negara harus dijalankan.
0: Betul.
1: Kalau tak pencet orang juga.
0: Iya, pagi, siang, sore, malam, tetap.
1: Iya. Yang penting saya lahir batin masih.
0: Amin. Ya. Amin ya, Budi. Kita hari ini temanya ngebahas soal hari pelanggan. Dulu pernah nggak Bude dapet apa gitu, undian ke apa diskon promo gede-gedean gitu, ada nggak Bude?
1: Nggak pernah sih.
0: Nggak ya?
1: Nggak.
0: Iya, saya juga belum pernah merasakan dapet undian-undian kok kayaknya.
1: Jadi tua di situ. Yang penting ada uang, abang sayang.
0: Asik.
1: Lagi cewek lah ke pasar.
0: Iya ya.
1: Deskon-deskonan.
0: Saya kadang ngerasa.
1: Sekarang dapat online ya, nggak kita kirim aja datang
0: bener,
1: di rumah.
0: Bener, bener. Iya. Simpel ya Bude ya sekarang ya.
1: Simpel. Nggak kemana-mana, nggak berjemur, nggak kehujanan.
0: Iya.
1: Pokoknya tunggu di rumah, paket datang.
0: Bener.
1: Oke, siap.
0: Cus gitu. Ya, langsung kurir meluncur. Iya, bener. Oke, Bude, kalau ditanya harapannya gitu ya untuk hari pelanggan nasional nih, kita kan semuanya pelanggan ya, dimanapun customer gitu. Ada harapan apa, Bude?
1: Ya, gimana ya harapannya? Semoga lah hadiah-hadiahnya berjalan lancar ya. Yang mendapat hadiah dari diskon-diskon itu bahagia selalu.
0: Amin.
1: Kita gak dapat diskonnya. Buat masyarakat yang punya dapat undian, semoga bahagia.
0: Amin.
1: Kalau kita nggak dapat diskon nggak apa-apa, kita juga nggak pernah belanja ke sana, ya kan?
0: Semoga kita kecipratan nggak?
1: Kalau kecipratan, alhamdulillah. Yang penting kecipratan uang dari abang saya kan.
0: Oke deh, Budi pengen request lagu apa sih yang ini, Budi?
1: Aku mau lagunya Natal, sama penyanyinya. Akhirnya aku menemuimu.
0: Oke, akhirnya aku menemukanmu.
1: Ada ya?
0: Ada dong.
1: Salam spesial buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dia lagi mau gabung sama kita.
0: Oke.
1: Semoga beliau sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Putra Sambas tadi, semoga bahagia selalu bersama.
0: Amin.
1: Julia ya, Putra Sambas. Buat Bang Ale, juga buat Ibu Korinya, semoga bahagia selalu. Buat Bunda Rindu di Ampuh ya. Buat Bang Romla di Mutaba. Buat Bang John Arif, Reza di Pangkal Pinang, Yulin juga ya. Ada Bang Panji di Pasger, semoga sehat selalu ya. Buat Bang Ramadan di Papua, semoga bahagia selalu bersama istri ya.
0: Amin.
1: Buat Bang Jais di Riau, Ayu di Maluku. Bang Jur Paizar di Sengir ya. Ya suami di Puput. Bang Leman di Tanggamus, semoga bahagia selalu, laris manis jualannya Bang Leman.
0: Amin.
1: Buat atau Dahla di Bangka Barat, Bang Yokta, Bang Yokam juga di Bangka Barat ya. Bang Yokta semoga sehat, semoga cepat sehat ya Bang Yokta. Buat Pak Aljadi di Bangka Tengah, buat Pak Ibrahim 86 menyala abangku, siap selalu pokoknya ya. Spesial buat Yayangku lah di Bandung Timur ya. Semoga beliau sehat selalu di sana. Oh, buat Ambera, buat Niko dan Nur Hadi ya. Buat Pak di Air Kantung ada Bang Irwan ya. Semoga bahagia selalu sama keluarga. Buat Bang Gente di Belitung Timur, buat Ria juga, Maria di Pangkal Pinang. Buat ini kita punya kita yang ganteng di Belitung ya.
0: Asik.
1: Ada Bang Topan Rediru, semoga beliau sehat selalu, sehat lahir batin ya Bang Topan.
0: Amin.
1: Oke lah kalau gitu buat semua, salam sehat lahir batin deh Bude Sumi.
0: Siap.
1: Di Parinalang.
0: Oke.
1: Ada lagunya Mbak Mutia?
0: Ada, Bude.
1: Siap.
0: Yuk, siap.
1: Ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun. Mbak Desumi dari Paret Lalang.
0: Okay.
1: Mengucapkan terima kasih banyak sama Mbak Mutianya yang cantik dan santun.
0: Aduh, sami-sami.
1: Pulang hati-hati ya, sayangku.
0: Siap, Bude.
1: Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bude.

0: Dengan WhatsApp ya, untuk Anda juga yang ingin bergabung tentunya silakan dalam interaktif WhatsApp dan juga 54301 kita buka kesempatan kembali. Ya baik, kita ke penelpon yang sudah menanti di WhatsApp. Selamat siang Pro Persada.
1: Selamat siang Pak Persada 100% Indonesia.
0: Kayaknya pendengar kita udah gak bisa ditipu, udah hafal sama trik-trik ini.
1: Ini pendatang baru.
0: Masa sih pendatang baru?
1: Iya.
0: Suaranya
1: Siti
0: kok agak
1: Aziza.
0: Oh, Siti Aziza kok berat sekali ya? Mbak Siti apa
1: enggak
0: Mbak Siti
1: berat,
0: ini?
1: ringan.
0: Berat sekali suaranya ini ya, lagi serak-serak basah ya.
2: Enggak, ringan aja.
0: Ya, tadi sebelumnya sudah ada Budi Sumi, Pak Irwan.
2: Iya.
0: Ya.
2: Baru santai lagi di luar, kabar pulau Jumatan biasa mampir sana, mampir
0: asik
2: sini
0: gitu kan. Banyak trayeknya ya.
2: Ikut makan di sana,
0: asik.
2: Mampir sini, mampir sana.
0: Mm-hmm.
2: Ini masih pakai sarung tuh, pakai
0: okay.
2: Peci.
0: Masih setelan lengkap ya?
2: Ya iya, karena belum ke rumah, pulang mampir sini ngobrol sini, mampir sini ngobrol lagi sini, mampir lagi sini ngobrol
0: okay.
2: lagi gitu terus.
0: Ya, Pak Irwan, kita hari ini soal ini temanya Hari Pelanggan Nasional kan, kebetulan hari ini. Pernah nggak Pak dapat apa gitu diskon atau undian?
2: Pelanggan
0: gitu?
2: Apa maksudnya di sini?
0: Ini kan Hari Pelanggan Nasional. Hari Pelanggan Nasional ini ya secara umum customer dimanapun gitu.
2: Oh. Dapat apa? Dapat kuis?
0: Dapat undian gitu. Entah iya kuis-kuis berhadiah gitu, pernah nggak ikut gitu?
2: Pernah, itu sekali itu. Iya.
0: Dapatnya apa
2: dapat
0: itu
2: undian
0: waktu itu?
2: Apa dapatnya apa saya ditukar dengan belanjaan apa yang
0: oh voucher ya
2: gitu.
0: Oh oke voucher
2: aja.
0: Belanja ya oke deh yuk pengen request lagu apa sih yang ini Bung Ahmad Irwan silahkan pengen request apa?
2: Lagunya
0: ya lagu yang terkini ya.
2: Oh bukan yang dulu
0: jangan itu ini Ruang Rindu nanti malam dong.
2: Ganti lagu-lagu yang dulu-dulu gitu kan.
0: Janganlah itu nanti malam aja nanti sama siapa ya nanti malam ya.
2: Udah aja biar ketawa ada ada gajah di balik batu.
0: Oke. Okay.
2: Ada gajah di balik batu wali biar ketawa.
0: Ada gajah di balik batu ya.
2: Okay. Biar diketawain sama Bude Sumi.
0: Oke deh, boleh-boleh salam sapanya Pak Irwan.
2: Salam sapanya buat barusan buat Bude Sumi yang sudah nyapa lebih dulu itu kan. Ada Bung Alex sudah masuk ya. Tadi siapa Bang Jante tadi teh kan ya. Tadi teh ya.
0: Bung Putra Sambas tadi.
2: Oh iya Bang Jante, Bung Putra Sambas, Bung Putra Banten, ada juga buat Pak Romlan, Pak Jadin, Pak Suhamid, Bang Leman, ada juga buat Pak Ramadan, Bang Irwan di mana di Air Gantung Sungai
0: Gantung. Pakai K, Pak Irwan. Air Gantung kok serem ya?
2: Air ya apa?
0: Air Kantung.
2: Air kantung, si ganti gantung.
0: Serem loh kalau airnya tergantung itu gimana?
2: Kalau di sini mah bukan air terjun di sini.
0: Oh iya, curug itu mah.
2: Ada juga buat embera yeah. Ya, atau bel tim. Ada semua Pak yang biasa mendengarkan para ato ya. Kemudian juga Bang Jul Faijar tuh, Bang Jul Faijar ya. Wasra dikadalin sama Kang Irwan, tenang enggak siapa enggak ngadalin. Semua penyiar-penyiar cewek selalu dikadalin sama Kang Irwan.
0: Oke, siap.
2: Buat itu siapa lagi ya? Buat Kang Deddy Mulyadi itu ya di Jawa Barat. Kan. Buat Bupati saya juga Bapak Dadang Supriyatna.
0: Oke deh siap kalau gitu ya.
2: Buat cuma-cumanya aja ya.
0: Oke yuk.
2: Bang Mutia ada pantun ya Bang Mutia.
0: Oke baik boleh.
2: Ke Pati jangan ke kota itu kan.
0: Cakep.
2: Ke Belawan ke Bumi Ayu. Hati-hati bagi wanita. Ahmad Irwan pandai merayu.
0: Iya memang benar itu. Ah berangkat dari fakta. Memang. Pantunnya itu berangkat dari fakta ya pendengar ya. Oke, baik.
2: Bukan gitu, makanya pernah ke Bareta juga begitu. Tapi jangan salah Bang Mutia, di samping itu juga ada kan ada sagu, ada bawang, ada pisang, ada sagu kan. ada bawahan di Surabaya. Jangan bimbang, jangan ragu, Ahmad Duran teh pria beras, ada pisang, ada sagu, ada bawang, samudra pati. Jangan bimbang, jangan ragu, Ahmad Irwan teh pria sejati.
0: Wah, gitu aja. Masa sih? Oke deh. Ya, makasih ya Pak Irwan ya.
2: Ikan laut, air laut kesini sendiri. Gitu. Ya, makasih yuk.
0: Yo, assalamualaikum. Selamat siang Pak Irwan. Ya pendengar, sebelum nanti kami hadirkan Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami masih beri kesempatan untuk Anda ya, satu penelpon di... Oke, kalau ini, oh ternyata terputus ya, tadi sudah ada di WhatsApp. Boleh juga untuk Anda ingin coba bergabung ya, langsung saja sebelum nanti kita ke Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama dalam Proper Sada 100% Indonesia edisi kali ini. Kami nantikan partisipasi Anda dengan tema kita kali ini ya, membahas soal Hari Pelanggan Nasional yang bertepatan dengan hari ini 4 September. Silakan untuk Anda ingin bergabung. Oke, kali ini ada Mbak Julia yang mencoba bergabung di WhatsApp kita. Selamat siang Proper Sada.
3: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Aduh, sudah lama tidak mendengar suara merdunya Mbak Julia ini ya.
3: Iya, tapi Mbak Julia ini selalu dengar Mutia tuh di Pro 2.
0: Iya. Oh iya.
3: Iya. Oh. Seru-seru ya lagu di Pro 2 itu, lagunya baru-baru,
0: iya,
3: ada yang terbaru kan.
0: Benar. Nah,
3: lagunya baru-baru gitu.
0: Lagunya update-update kalau di sana. Kalau
3: iya,
0: di sini
3: update yang terkini gitu.
0: Di sini pada hobi nostalgia
3: yang lagi
0: ya, Mbak. Kalau di Pro 1
3: iya,
0: kan.
3: Iya, kalau Pro 1 itu kan bisa untuk di Pro Persadanya kan,
0: iya,
3: gitu.
0: Betul. Oke, Mbak, iya, kita hari ini temanya Hari Pelanggan Nasional ya. Pernah ada punya pengalaman?
3: Oh iya, selamat Hari Pelanggan.
0: Iya, betul. Ada pengalaman apa gitu, dapat hadiah atau door prize atau apalah gitu? Yang sejenis. Pernah enggak?
3: Lupa ya, pernah, tapi lupa.
0: Lupa
3: ada. Cuman apa? Ada pelanggan itu, misalnya pelangganan ini kan jamu gitu.
0: Oh, itu langganan rutin ya.
3: Ya, rutin setiap 3 minggu, 3 kali dalam seminggu.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Nah,
3: terus apalagi untuk langganan sembako. Ada promonya nih, okay, misalnya ada promo apa, misalnya di minimarket misalnya ada promo ini gratis, ini apa, beli satu gratis dua gitu,
0: okay,
3: beli dua,
0: ya,
3: beli tiga gitu gratis ya, dua gitu. Nah, okay, itu promonya.
0: Okay deh.
3: Jadi ya, harapannya ya semoga tetap ada promo gitu agar tetap banyak pelanggannya.
0: Bener,
3: gitu.
0: Tetap semangat yang belanja,
3: iya,
0: ya.
3: Banyak, iya, banyak yang belanja di tempat tersebut.
0: Oke, okay,
3: nah,
0: iya.
3: Gitu.
0: Oke okay deh, pengen
3: dan
0: request.
3: Happy, buatlah happy para pelanggan gitu.
0: Bener.
3: Jangan dikecewain dan jangan sampai expire yang makanannya ya.
0: Iya,
3: betul.
0: Gitu. Oke, okay, Mbak, pengen request lagu apa nih siang ini?
3: Lagu Ungu ya.
0: Yang
3: hari ini
0: tuh
3: mau request lagu Ungu, hari Jumat kan. Judulnya itu Bila Tiba.
0: Bila tiba
3: mati tak bisa untuk kau hindari. Bila tiba tuh judulnya.
0: Oke, siap. Boleh salam sapanya?
3: Salam sapanya untuk Bude Sumi tadi ya. Untuk Pak Kang Ahmad Irwan Bandung. Terus untuk Pak Irwan R. Kantung, untuk Pak Ramadan, Pak Leman, Pak Yota, untuk Bang Reza juga di Pangkal Pinang, Yulin, Mas Panji, terus untuk Bu Kori, Om Alex, terus untuk Mbak Ria yang ada di Belitung, terus untuk Bang Jante juga, terus untuk Pak Romlan ya yang ada di Mentabak, terus untuk Yak Suhamid, untuk siapa tuh namanya tuh Pak Yot,
0: Pak
3: Azadin ya.
0: Pak Azadin ya.
3: Pak Yota udah tadi, terus Pak Ikam, Om Rambik Lana, Pak Aliando Bandu, apa Jambi, terus untuk Pak Tok Zalan ya, terus untuk siapa tuh Bang Niko, Embera, terus Untuk Bu Rindu ya, Bu Rindu Ampuy, Ibe juga, untuk Pak Zulfaizar, Maria juga, untuk Bang Herlanda yang ada di Tanjung Ratu. Untuk semuanya aja lah, tanpa terkecuali, disapa oleh Julia. Untuk spesialnya untuk ini ya, Bang Putra Sambas.
0: Deh, siap.
3: Yang sekarang udah ada di Bangka. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada pantun satu nih.
0: Boleh.
3: Jalan untuk balas Pak Irwan, Pak Kang Ahmad Irwan tadi ya.
0: Iya, boleh.
3: Jalan-jalan ke Surabaya.
0: Cakep.
3: Singgah dulu ke Jawa Barat.
0: Ada jauh ya.
3: Kalau Surabaya kan Jawa Timur. Singgah dulu ke Bandung, ke Jawa Barat. Gitu.
0: Terus
3: memang banyak lalaki buaya. Tapi hati-hati dengan buaya darat.
0: Oke deh.
3: Ya, terima kasih ya Mbak Muti yang cantik.
0: Makasih Mbak Julia, sehat selalu.
3: Semoga gak
0: cerah ya. Enggak dong. Yuk, ya, terima kasih
3: atas lagunya. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Sungai Liat, mengutip informasi dari laman komdigi.go.id beredar di media sosial TikTok. Informasi yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi Pulau Menjangan Kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan6.com berjudul Heboh Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah, ini faktanya, yang tayang pada Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan Kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis. Oleh karena itu, informasi yang beredar di media sosial yang menampilkan gambar pulau dengan narasi Pulau Menjangan Kecil di Karimun Jawa dijual dengan harga 500 miliar rupiah adalah informasi yang tidak benar. Sekian Cek Fakta bersama Pro 1 RRI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, setelah ini kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu requestan yang sudah Anda sampaikan tadi ya dalam Proper Sada 100% Indonesia. Setelah kami hadirkan lagu-lagu pilihan tadi, nanti akan kita lanjutkan lagi interaktif dalam Proper Sada. Untuk itu tetaplah bersama dalam sajian Bangka Belitung siang di Pro 1 RRI Sungai Liat.
2: Bangka Belitung siang ini

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.

Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya menjadi harapan, tetapi tujuan yang harus kita wujudkan bersama. Berdaulat berarti percaya pada kemampuan bangsa sendiri. Adil berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Dan makmur berarti kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua itu dimulai dari hal-hal sederhana. Bekerja dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menaati aturan, serta saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia yang lebih baik bukan dibangun oleh satu orang, melainkan oleh jutaan langkah kecil yang dilakukan bersama. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, bersama berkarya sejahtera.

Ya, baik pendengar, tadi baru saja ya kita ikuti lagu-lagu pilihan yang sudah tadi Anda requestkan dalam Proper Sada 100% Indonesia. Sekarang kita beralih dulu ke pesan-pesan WhatsApp yang sudah masuk. Saya bacakan terlebih dahulu ya, dari yang paling bawah dulu. Kali ini kita ke WhatsApp dari pendengar kita yang ada di Pasir Garambung, Panji. Proper Sada 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Mutia, salam sehat. Ya, salam sehat kembali Bung Panji ya. Harapannya jadi pelanggan ini yang baik. Kemudian juga lagu, pengen request lagu Marcel Pericintaku, makasih sebelumnya. Oke, siap. Nah, saya bacakan salam-salam dari Bung Panji ya. Salam-salam dari Bung Panji Pasgar nih untuk Bang Putra Sambas, Bang Alex, Bu Kori, Bu Desumi, Mbak Ria, Bang Ramadan, Bung Leman, Bang Erwan Bandung, Bang Erwan R. Kantung, Bang Rambe Kelana, Bang Yota, Bang Reza, Pak Azadin, Bang Zul di Sengir, Pak Niko, Pak Brahim, Romlan, Mbak Rindu, Pak Puji, Mbak Julia, Yuklin, Atok Beltim, Atok Ian, Bang Jante, Pak Udo Jambi, Bang Haris PGK, Bang Johan Arif, Bang Yendi Air West. Oh, atau Suhamid dan lain-lain. Makasih Mbak, maaf panjang. Embernya Maria dan lain-lain juga ya, tanpa terkecuali, makasih. Oke, okay, Bung Panji, terima kasih, lagunya ditunggu ya. Berikutnya kita beralih ke pesan WhatsApp yang sudah masuk dari Bung Reza. Kali ini siang Mbak, kalau aku dulu nyaris kena ini angka depan sama angka terakhirnya beda. Terus cuma ketawa aja kalau dulu kalau mamaku belanja di toko itu toko masih ngasih kupon, tapi mama disimpan sama mamaku tuh kupon yang ada itu orang toko minta ditukerin aja, justru kuponnya disimpan ya, nggak dikasih dulu ke ini ke tokonya. Request lagunya Ingat Kamu dari Maya Estianti. Salam bungkus habis dari Bung Reza di Pangkal Pinang. Terima kasih Bung Reza ya, telah berpartisipasi. Berikutnya kita ke WhatsApp juga ya, pengirim pesan yang sudah ada di WhatsApp dari Mas Teo di Magelang, 100% Indonesia dari Mas Teo di Magelang. Mau request lagu Kita Kesana dari Hindia. Salamnya buat teman-teman Teo yang lagi ulang tahun, namanya Maura, terima kasih. Oke, selamat ulang tahun buat temennya Mas Teo ya, Mbak Maura. Semoga panjang umur, sehat selalu. Berikutnya nih, pesan spesial dari Bu Kori. Tadi ternyata sempat juga ya mencoba telepon, tapi waktu ini ya lagi kami hadirkan lagu-lagu requestannya. Ini saya bacakan ya pesan dari Bu Kori. Proper Sada Mbak Muti, Bu Kori request lagu Benci Tapi Rindu by Sarwenda. Oh, Benci Tapi Rindu ada ya lagu Sarwenda ya. Coba saya carikan dulu ya Bu Kori ya. Salam buat Bung Alex, Bude Sumi, Julia, Putra Sambas, Pak Ramadan, Bung Jante, Mas Panji, Zulfaizar, dan lain-lain. Makasih Mbak Muti ya. Oke, siap, terima kasih kembali. Pendengar, sepertinya ini sudah cukup ya untuk ini, karena lagu-lagunya sudah banyak. Ini sebenarnya yang terhimpun. Untuk itu kita langsung aja ke lagu requestan dari WhatsApp kali ini ya, pesan-pesan WhatsAppnya, karena kita nanti akan berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dulu lagu-lagu pilihannya kali ini ke single Marcel Peri Cintaku.

0: Ah, bakar sedikit aja, biar cepat bersih.
1: Sedikit? Pak, itu apinya tambah lama tambah besar loh.
0: Loh, kok malah lari-lari apinya, Bu?
1: Itu bukan lari-lari, Pak. Api bisa merambat dan jadi kebakaran hutan dan lahan.
2: Membuka lahan dengan cara dibakar bisa menyebabkan kebakaran, menghasilkan asap yang mengganggu kesehatan, dan merusak lingkungan.
0: Terus kalau nggak dibakar, bersihnya gimana?
1: Ya, dibersihkan dengan cara aman. Tebas, caca sisa tanaman, lalu manfaatkan jadi kompos. Lebih aman, lebih bermanfaat.
2: Ingat, lahan boleh dibuka, tapi jangan dengan cara dibakar.

0: Aduh, tinggal sebentar ah, angkat jemuran dulu.
1: Rina, Rina, ada asap tuh dari dapur.
0: Ya ampun, apinya mulai membesar.
1: Jangan panik, matikan sumber gas kalau masih aman. Kalau apinya makin besar, segera keluar rumah.
0: Tapi barang-barangku?
1: Jangan masuk, Rin. Keselamatan itu lebih penting. Ayo menjauh, kita hubungi petugas pemadam kebakaran.
0: Untung kamu cepat mengingatkanku. Kalau tadi aku dekat masuk, kan bahaya.
1: Betul, Rin. Ingat juga ya, kalau ruangan penuh asap, merunduk atau merangkak agar lebih mudah bernapas. Jangan gunakan lift jika berada di gedung bertingkat.
2: Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Pastikan instalasi listrik aman. Matikan kompor setelah digunakan. Sediakan alat pemadam api ringan bila memungkinkan. Dan kenali jalur evakuasi di rumah maupun tempat kerja. Jangan panik saat kebakaran. Selamatkan diri, bantu orang di sekitar, dan segera hubungi petugas. Kesiapsiagaan hari ini adalah keselamatan kita esok hari.

Nih, single antara benci dan rindu dari Sarwen, dari kebiasaan dari Ibu Korea tadi ya. Dan berikutnya pendengar, ada satu pesan lagi yang ternyata belum sempat terbaca oleh saya tadi dari Pak Ramadan di Sorong. Selamat sore Mbak Muti di Propersada, selamat bertugas ya, sehat selalu, amin ya. Minta lagu dari Mahalini, Bawa Dia Kembali. Salamnya buat semua pendengar aja ya, semoga sehat walafiat semuanya, amin. Oke, Pak Ramadan ya, dinantikan requestannya setelah ini.

Ya, pendengar, pukul 14.54 waktu Indonesia Barat. Setelah ini saya hadirkan single dari Mahalini Bawa Dia Kembali yang nantinya akan menjadi penutup perjumpaan kita juga dalam edisi Propersada 100% Indonesia kali ini di hari Jumat 4 September 2026. Terima kasih banyak pendengar atas partisipasi dan kebersamaan Anda tentunya di edisi Bangka Belitung siang kali ini. Setelah ini masih akan ada Bangka Belitung sore bersama rekan saya DDR Pramana menemani Anda nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetaplah setia bersama Pro 1 RRI Sungai Liat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mutiara Okta pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat sore pendengar program Masa TRRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tentu tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Hari ini Bangka Belitung sore hadir kembali menyapa Anda di edisi 4 September 2026. Di Bangka Belitung sore, tentu ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Nah, untuk Anda tentunya tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program Masa TRRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Bila

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di Bangka Belitung sore. Baik, kali ini kami akan hadirkan informasi terkait dengan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Bangka yang mengalami peningkatan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menyebut kondisi cuaca panas dan juga paparan debu menjadi salah satu faktor yang banyak memicu keluhan masyarakat. Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan peningkatan penderita ISPA terpantau dari dapat dari laporan sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Menurutnya sebagian besar kasus yang ditemukan berkaitan dengan paparan debu dan alergi. Kondisi tersebut semakin mudah terjadi saat cuaca panas dan memasuki musim kemarau. Ia menjelaskan cuaca panas membuat kondisi lingkungan menjadi lebih berdebu. Debu yang berterbangan kemudian berpotensi terhirup dan mengganggu saluran pernapasan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki sensitivitas atau alergi terhadap debu. Nah, untuk mencegah gangguan kesehatan, masyarakat dihimbau menggunakan masker, terutama ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Penggunaan masker dinilai dapat membantu mengurangi paparan debu yang masuk ke saluran pernapasan. Selain menggunakan masker, masyarakat juga diminta menjaga daya tahan tubuh selama musim kemarau dengan mengkonsumsi makanan yang cukup dan bergizi serta memperbanyak minuman. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan. Warga yang mengalami keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas menetap yang diimbau segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan. Dan peningkatan kasus ISPA ini terjadi di tengah kondisi cuaca panas dan munculnya sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bangka. Namun pemerintah daerah memastikan hingga saat ini belum terdapat laporan gangguan kabut asap yang berdampak serius terhadap kualitas udara di wilayah tersebut. Warga Sungai Yepi mengatakan kondisi cuaca yang panas dan lingkungan yang berdebu membuat aktivitas sehari-hari menjadi kurang nyaman. Debu yang berterbangan juga dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak dan warga yang memiliki sensitivitas terhadap debu. Ia berharap hujan dapat segera turun sehingga mengurangi debu di lingkungan sekitarnya. Baik pendengar, kita berdoa mudah-mudahan kondisi cuaca yang saat ini kering dan juga berdebu serta panas segera teratasi begitu ya pendengar ya, dan mudah-mudahan peningkatan kasus ISPA ini dapat diwaspadai oleh para masyarakat. Kami akan hadir kembali menghadirkan informasi di ruang dengar Anda, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Anda masih bersama kami pendengar di Bangka Belitung sore. Baik pendengar, selanjutnya informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yaitu terkait dengan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjaring 8 atlet untuk menghadapi kejuaraan nasional atau kejurnas bulu tangkis. Kejuaraan yang diikuti 450 peserta yang bertanding dalam 14 kategori pada 1 hingga 5 September 2026. Hal ini tentu disampaikan oleh Ketua PBSI Bangka Belitung Johan yang mengatakan kejuaraan ini menjadi salah satu upaya organisasi dalam memberikan ruang kompetisi bagi atlet-atlet muda khususnya kelompok usia taruna dan usia 19 tahun. Dalam kejuaraan ini nantinya akan diseleksi 4 putra dan 4 putri untuk usia 19 tahun. Dan menurutnya kesempatan bertanding sangat penting bagi perkembangan atlet. Dengan semakin banyak mengikuti kompetisi, para atlet diharapkan memiliki pengalaman dan mental bertanding yang lebih baik ketika menghadapi kejuaraan di tingkat nasional. Johan menegaskan PBSI Bangka Belitung akan tetap konsisten memperjuangkan keberangkatan atlet-atlet Bangka Belitung ke berbagai kompetisi nasional. Meskipun prestasi bubble masih menghadapi tantangan untuk meraih podium pada sejumlah ajang seperti seleksi nasional, kejurnas maupun sirkuit nasional, hal tersebut tidak boleh menyurutkan semangat atlet untuk terus berlatih. Ia berharap hasil pada kejuaraan nasional nantinya tidak menjadi satu-satunya ukuran bagi atlet dalam menjalani proses pembinaan. Menurut Johan, atlet harus tetap memiliki semangat untuk berlatih dan berkembang meskipun belum mampu meraih hasil terbaik. Atlet bulu tangkis Erwin mendukung program yang dilakukan PBSI dalam memotivasi atlet bulu tangkis agar semangat berlatih. Nah itulah pendengar informasi dalam kebersamaan kita di Bangka Belitung sore. Setelah ini kami masih akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda dalam Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Sebetulnya kita sih berharap masyarakat secara mandiri melakukan pemilahan ya, sehingga terjadi pemilahan ada organik dan organik. Yang organik bisa kita buat pupuk dan sebagainya, kemudian yang anorganik.
3: Untuk kader KB, kemudian PKK kampung juga nanti kita akan sosialisasikan untuk ibu-ibu dapat memilah sampah, di mana kader KB ini di tingkat atas sudah ada MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan BKKBN.
4: Di lapak itu keluaran Padang Kusi Hulu, kalau masih pusatnya masih ada di Padang Kusi Hulu, dan saya meyakini saya akan berantas semuanya sampai ke ujung Padang Kusi Hulu. Jadi jangan.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan di Warta Belaja Sumba untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi Warta Belaja Sumba RRI Bengkulu. Bersama saya Haryansyah, inilah Warta selengkapnya. Kami awali informasi pertama dari RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis pemilahan dari tingkat rumah tangga terus didorong guna menekan lonjakan volume pembuangan menuju tempat pembuangan akhir atau TPA. Langkah mandiri ini dinilai ampuh mengatasi keterbatasan lahan TPA sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan di wilayah Lampung. Berikut laporan selengkapnya bersama Siti Triani dari RRI Bandar Lampung selengkapnya.
1: Kita sih berharap masyarakat secara mandiri melakukan pemilahan ya, sehingga terjadi pemilahan.
2: Persoalan sampah di Lampung masih menjadi tantangan, terutama akibat meningkatnya volume sampah rumah tangga dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Pemilahan sampah organik dan anorganik dinilai penting untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA, mengingat keterbatasan lahan yang tersedia. Manajer Advokasi dan Kajian Mitra Bentala Lampung, Mas Habi, mengatakan sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga. Karena itu, upaya pengurangan volume sampah harus dimulai dari tingkat keluarga melalui kebiasaan memilah sampah. Menurutnya, sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik bisa diolah kembali menjadi produk bernilai guna. Mas Habi menilai langkah ini dapat membantu menekan beban TPA secara signifikan. Mas Habi juga menyebut pihaknya mendorong masyarakat agar semakin mandiri dalam pengelolaan sampah. Salah satunya melalui inisiatif bank sampah yang telah dilakukan di sejumlah wilayah di Bandar Lampung.
1: Inisiatif itu juga sebetulnya kita sih berharap masyarakat secara mandiri melakukan pemilahan ya, sehingga terjadi pemilahan ada organik dan organik. Yang organik bisa kita buat pupuk dan sebagainya, kemudian yang anorganik macam-macam produk yang bisa dihasilkan. Nah, sehingga kita berharap setiap rumah tangga itu betul-betul yang dibuang ke TPA itu sedikit sekali kalau sudah dimanfaatkan ya, sudah dilakukan dari sumbernya itu. Saya pikir ini menjadi masukan bersama juga, mestinya didukung oleh para pihak ya. Saya pikir banyak peran di situ itu teman-teman dari pemerintahan gitu kan. Jangan sampai inisiatif masyarakat secara mandiri kemudian tidak didukung dengan baik.
2: Mas Habi menambahkan, gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat perlu didukung semua pihak agar lebih optimal. Selain edukasi, kolaborasi dengan pemerintah juga dinilai penting agar program bank sampah dapat berjalan berkelanjutan. Melalui pemilihan sampah dari rumah, persoalan sampah di Lampung diharapkan dapat ditekan, sekaligus mendorong lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: SMP Negeri 13 Kerinci menciptakan kartu presensi siswa digital yang terhubung dengan gadget orang tua dan juga pihak sekolah. Inovasi ini memudahkan pemantauan kehadiran siswa sekaligus juga mendorong pemanfaatan teknologi di lingkungan sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari SSP RRI Sungai Penuh.
1: Inovasi kartu presensi digital ini berawal dari gagasan salah seorang guru coding di SMP Negeri 13 Kerinci yang melihat masih adanya siswa yang bolos maupun jarang hadir di sekolah. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan melalui pembelajaran coding dan kegiatan ekstrakurikuler yang dibimbing langsung oleh guru coding Ade Chandra dengan melibatkan siswa dalam proses pembuatan hingga perakitan alat. Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kerinci Liza Azoni MPD mengatakan, alat presensi tersebut telah melalui tahap uji coba dan terbukti efektif membantu sekolah dan orang tua memantau kehadiran siswa. Menariknya, alat presensi ini dirancang dalam bentuk kartu yang sekaligus berfungsi sebagai kartu identitas siswa. Dengan demikian, kartu dapat digunakan secara praktis dalam aktivitas sehari-hari. Liza menjelaskan biaya untuk pengadaan bahan dan perakitan alat mencapai Rp300.000 lebih. Sementara itu, kartu yang digunakan setiap siswa membutuhkan biaya sekitar Rp5.000 per kartu, serta biaya agar terhubung dengan orang tua membutuhkan biaya Rp100.000 per bulan. Inovasi tersebut juga telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Saat ini, pihak sekolah masih menunggu peluncuran secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Kerinci agar inovasi tersebut dapat diterapkan secara resmi di sekolah.
2: Absen ini, yang awalnya guru ini sendiri datang ke kepala sekolah menyampaikan niat tersebut dan kami selaku kepala sekolah merespon dengan baik karena ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Agar siswa kita bisa terpantau dengan baik, maka kami selaku kepala sekolah menyetujui ini dan akhirnya penciptaan absensi siswa ini kita lanjutkan sesuai prosedurnya penciptaan di mata pelajaran coding dan di ekstrakurikulernya yang diciptakan bersama dengan guru coding dengan para murid lainnya.
1: Launching inovasi kartu presensi tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu dekat. Liza berharap inovasi yang lahir dari kreativitas guru dan siswa tersebut dapat membantu meningkatkan kedisiplinan, khususnya dalam hal kehadiran siswa di sekolah. Selain itu, inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain, sekaligus membawa nama SMP Negeri 13 Kerinci dan Kabupaten Kerinci melalui karya di bidang pendidikan dan teknologi. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke Sungai Liat.

0: Mendengar, berikut kami ajak Anda mendengarkan tanggapan masyarakat soal penanganan dan pengolahan sampah di Kabupaten Bangka. Berikut ini.
1: Nah, seharusnya Pemkab Bangka tidak lagi mengerjakan sampah ini sebatas menjalankan program kerja saja, tapi sudah harus mulai mengarah ke investasi hijau, ke investasi sosial, atau setidaknya ke program sirkular ekonomi yang memberdayakan masyarakat untuk mengolah sampah sehingga menghasilkan nilai-nilai rupiah yang nantinya, ke depannya, kalau ini dijalankan, masyarakat akan mengelola sampah secara mandiri karena mendapatkan hasil sampingan dari aktivitas pengolahan sampahnya.
2: Kalau menurut saya sih sebenarnya pengelolaan sampah di Sungai Liat ini sudah ada upaya, nah memang masih belum bisa yang maksimal karena kita bisa lihat sendiri nih, di beberapa tempat banyak sampah yang menumpuk, terus kesadaran masyarakat untuk membuang dan memilah sampah juga menurut saya masih perlu ditingkatkan. Ini memang nggak bisa ya cuma kita bebankan ke pemerintah, masyarakat itu soalnya punya peran yang besar juga. Pemerintah menyediakan fasilitas dan pengangkutan, tapi kita sebagai masyarakat juga harus ikut nih menjaga dan mengelola sampah dari lingkungan kita sendiri.
3: Kalau saya lihat penanganan sampah di Sungai Liat ini masih banyak PR ya. Kita lihat saja TPS 3R, rumah pengolahan kompos, itu belasan unit sudah dibangun di Kabupaten Bangka ini malah tidak termanfaatkan dengan baik. Peralatannya sudah hilang kemana-mana. Nah, ini PR-PR ini yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah agar penanganan sampah bisa menjadi baik ke depannya.
0: Dari Sungai Liat kita beri juga SP Belitung.

0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Belitung Timur dinilai masih relatif terkendali dibandingkan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Septria Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Untuk membantu pemerintah daerah menyampaikan kepada masyarakat atau penyuluhan kepada masyarakat tentang kebakaran hutan.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Belitung Timur dinilai masih relatif terkendali dibandingkan dengan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Namun, kewaspadaan masyarakat tetap menjadi kunci agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran besar. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Sosialisasi dan Penyuluh Karhutla wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, Kolonel Laut Sumantri Kuswandono. Kolonel Laut Sumantri mengatakan kedatangan tim merupakan bagian dari upaya TNI membantu pemerintah daerah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla termasuk dampaknya terhadap kesehatan. Menurutnya, berdasarkan pemantauan tim selama berada di Belitung Timur, kondisi karhutla di daerah ini belum menunjukkan tingkat ancaman seperti yang terjadi di sejumlah wilayah rawan karhutla, khususnya di wilayah Kalimantan dan Riau.
1: Kalau dari lihat yang kami sudah pelajari beberapa hari di Belitung, memang tidak separah dengan Kalimantan maupun Riau ya. Jadi di sini juga sistemnya juga sudah terbentuk karena dari dusun, desa dan aparat setempat apabila melihat kobaran api kecil itu segera melapor ke sistem yang mereka buat, mekanismenya dengan WA group. Dukungannya ya, kita mengimbau supaya masyarakat khususnya Belitung Timur apabila terjadi saling menjagalah supaya tidak terjadi kebakaran. Apabila kebakaran kecil, itu segera matikan. Apabila tidak sanggup sendiri, laporkan segera sih.
2: Ia pun menjelaskan salah satu faktor yang membantu pengendalian karhutla di Belitung Timur adalah sistem pelaporan yang telah terbentuk hingga tingkat dusun dan desa. Ketika masyarakat menemukan api, informasi dapat segera diteruskan kepada aparat setempat melalui komunikasi yang telah dibangun. Meski demikian, Sumantri mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap ancaman karhutla sebagai persoalan sepele. Pencegahan harus dimulai dari kepedulian bersama, terutama dengan segera menangani api sebelum meluas. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari Pro 1 RRI Bengkulu. Dari SP Belitung kita menuju ke SP Waikanan.

0: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Waikanan menggandeng tim penggerak PKK dan kader keluarga berencana KB untuk memperluas edukasi pengelolaan sampah hingga ke tingkat kampung. Rio Tanjung melaporkan selengkapnya dari RRI SP Waikanan.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Waikanan akan melibatkan tim penggerak PKK dan kader keluarga berencana atau KB dalam memperluas edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan, Ketut Artike, kepada RRI mengatakan kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Kerjasama tersebut nantinya akan diturunkan dalam bentuk sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, selain memberikan penyuluhan mengenai program keluarga berencana, para kader juga akan dibekali materi pengelolaan sampah sehingga mampu mengedukasi masyarakat hingga ke tingkat kampung.
2: Untuk kader KB, kemudian PKK kampung juga nanti kita akan sosialisasikan untuk ibu-ibu dapat memilah sampah, di mana kader KB ini di tingkat atas sudah ada MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan BKKBN, sehingga nanti diturunkan ada kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas KB untuk melakukan MOU, di mana selain kader KB ini untuk mensosialisasikan KB, juga akan mensosialisasikan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Waikanan.
1: Lebih lanjutnya, pihaknya juga berencana mengaktifkan kembali bank sampah yang sudah ada melalui pembinaan dan pembaruan materi sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan langkah tersebut, diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Waikanan dapat berjalan lebih efektif melalui keterlibatan aktif masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat sebanyak 15.020 kasus ISPA sepanjang Agustus 2026 akibat dampak kabut asap. Laporan reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang berikut ini.
1: Kabut asap di Kota Palembang berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang, sepanjang Agustus 2026 tercatat 15.020 kasus ISPA. Ketua Tim Bagian Program ISPA Dinas Kesehatan Kota Palembang, Muhammad Idrus, mengatakan, berdasarkan data kasus infeksi saluran pernapasan akut harian di Kota Palembang, tercatat sebanyak 909 kasus pada akhir Agustus 2026. Sementara pada 1 September 2026, jumlah kasus mencapai 666 kasus. Adapun sepanjang Agustus 2026, tercatat sebanyak 15.020 kasus ISPA, sedangkan secara kumulatif sejak Januari hingga 31 Agustus 2026, total kasus ISPA di Kota Palembang telah mencapai sekitar 115.000 kasus.
2: Kalau data real kita dinas, itu yang real malah yang data kita. Karena kita merekap dari 42 puskesmas. Kalau per Agustus itu 15.020 kasus ISPA. Kalau dari Januari sampai Agustus itu 115.161.
1: Sementara itu, Dokter Puskesmas Pak Jo, Muhammad Dia Sunarno, mengatakan masyarakat perlu mengenali gejala ISPA dan menjaga kesehatan selama kondisi kurang baik. Ia menyarankan penggunaan masker bedah atau N95 mencukupi kebutuhan air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, tinggi protein, serta melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki.
3: Gunakan masker. Pilihan masker minimal untuk terkait kabut asap ini adalah masker bedah. Naik lagi ke N95, naik lagi N95. Minimal masker bedah. Masker kain boleh, tapi di lapisan paling luarnya. Paling dalamnya adalah masker bedahnya, seperti itu. Yang berikutnya, perbanyak minum air putih atau cukupkan konsumsi air putih. Jadi, lihat kebutuhan air putih terhadap diri kita berapa per hari.
1: Dinas Kesehatan Kota Palembang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga diharapkan mengurangi paparan asap dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Dengar, belum ada lonjakan pasien akibat kabut asap di RSUD Raden Matahir Jambi. Laporan Rizky Amelia dari RRI Jambi berikut.
1: RSUD Raden Matahir Jambi belum mencatat peningkatan signifikan untuk jumlah pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Direktur Utama RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Gigi Iwan Hendrawan, mengatakan sejumlah pasien dengan keluhan sesak yang datang ke rumah sakit umumnya telah memiliki penyakit penyerta atau riwayat gangguan paru sebelumnya. Ia menyebut hingga saat ini belum terdapat pasien yang secara khusus harus menjalani perawatan di ruang isolasi akibat dampak kabut asap. Menurut Iwan, kondisi tersebut masih dapat berubah tergantung pada perkembangan kualitas udara dan tingkat paparan asap di masyarakat. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara mulai memburuk, terutama pada malam hari saat konsentrasi asap meningkat.
2: Kalau kami rumah sakit, kan prinsipnya mengobati. Ketika datang, kan obati. Tapi sejauh ini, angka apa kesakitan tentang ispa ke kami secara ini belum ada signifikan. Ada yang masuk karena memang dasarnya punya penyakit ispa paru.
1: Meski belum terjadi peningkatan kasus yang signifikan, RSUD Raden Matahir tetap melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan sekitar 20 ruangan isolasi serta memastikan kesiapan dokter dan ketersediaan oksigen. Iwan berharap masyarakat tetap waspada terhadap perubahan kualitas udara, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Treatmentnya dalam berantas narkoba. Laporan bersama rekan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Kepolisian Resor Kabupaten Kaur menegaskan komitmen dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Kapolres Kabupaten Kaur AKBP Alam Bawono mengatakan penanganan kasus narkoba tidak hanya menyasar penggunanya saja, tapi juga jaringan pengedar hingga bandar besar. Langkah ini dilakukan melalui pengembangan kasus yang terus ditelusuri hingga ke akar jaringan. Ia juga menyebut konsistensi menjadi kunci dalam pengungkapan kasus. Penindakan dilakukan tanpa membedakan skala pelaku baik kecil maupun besar. Seluruh pelaku yang terlibat dalam jaringan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten Kaur, khususnya bagi yang menyediakan lapak penjualan narkotika.
2: Karena memang di lapak itu, keluaran Padang Kucing Hulu, kalau masih pusatnya masih ada di Padang Kucing Hulu, dan saya meyakini saya akan berantas semuanya sampai ke ujung Padang Kucing Hulu. Jadi jangan kalian tinggal menunggu waktu saja, karena pesisir-pesisirnya itu kita sudah kita sikat semua untuk yang masih melakukan praktek penjualan narkoba dengan cara menyiapkan tempat, yaitu lapak itu.
1: Saat ini Polres Kabupaten Kaur terus menggencarkan langkah preventif untuk menyelamatkan generasi muda dan warga dari jerat ketergantungan narkotika. Melalui Satuan Binmas, pihak kepolisian aktif memberikan edukasi serta bimbingan langsung di tengah masyarakat. Kapolres juga meminta kepada masyarakat untuk tetap proaktif dalam melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing demi menjaga Kabupaten Kaur tetap kondusif dan bersih dari narkoba. Demikian Aisyah Dini melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara bersama reporter RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, dengan akademisi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Dr. Dery Karmelita, mengenai pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.
1: Pendengar RRI Sebelajar Sumba, saat ini saya sudah bersama Dr. Dery Karmelita, akademisi kesehatan lingkungan dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, dan kita akan dengarkan penjelasannya mengenai pengelolaan sampah di wilayah perkotaan. Bu Dery, sebagai akademisi dari Poltekkes, kalau melihat kondisi lingkungan kita seperti apa, Bu?
2: Ya, jadi untuk gerakan sejahtera ya Bang ya. Gerakan sejahtera itu adalah gerakan yang mengajak masyarakat untuk sehat tanpa jentik dan sampah. Nah, jadi beberapa waktu lalu kami berkoordinasi dengan Pak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan permasalahan sampah di Kota Bengkulu. Nah, seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu Pak Wali Kota itu sangat konsen sekali terhadap pengelolaan sampah. Nah, untuk sampah ini kami menggunakan satu dari berbagai metode yang ada. Kami menggunakan satu metode yaitu metode magot. Jadi reduksi sampah dengan metode magot, di mana magot ini bisa kita gunakan kembali sebagai pakan ternak. Nah, nanti dari pakan ternak, terutama kita pakai lele. Kemudian dari lele nanti akan kita bisa konsumsi dengan kadar protein yang sangat tinggi sekali. Kemudian setelah itu nanti baru sampah lelenya akan kita masukkan lagi ke magot. Itu adalah salah satu upaya kami bersama-sama dengan pemerintah kota dan juga Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu mengatasi persoalan sampah. Karena apa? Dari sampah organik ini kita bisa melihat bahwa banyak hal yang dipengaruhi oleh sampah organik, terutama adalah keberadaan vektor penyakit, yaitu nyamuk, kemudian lalat, lipas, dan juga tikus. Dimana kita ketahui saat ini kondisi Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu itu kejadian demam berdarah itu masih menjadi satu persoalan yang bersama-sama kita atasi. Nah, demam berdarah ini disebabkan oleh gigitan nyamuk, terutama nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ini hidup dan berkembang biak di lingkungan. Kalaulah lingkungan kita itu tidak sehat, lingkungan kita tidak bersih, maka lingkungan itu akan menjadi tempat perindukan, tempat perkembangbiakan nyamuk, sehingga populasi nyamuknya meningkat, kemudian dapat menyebarkan penyakit yaitu penyakit demam berdarah, begitu.
1: Terkait magot tadi Bu, kan kita di Kota Bengkulu kan sudah banyak SPPG nih.
2: Iya, betul.
1: Apakah ada kerjasama dengan pihak SPPG untuk mengelola sampah dari SPPG ini, Bu?
2: Ya, jadi beberapa waktu yang lalu kita punya kegiatan yang bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup mengundang seluruh kepala SPPG. Kami berikan sosialisasi edukasi terkait dengan penggunaan magot untuk mengolah sampah organik. Karena kita ketahui bahwa timbulan sampah organik ini meningkat seiring meningkatnya SPPG. Ya, nah itu antusias mereka sangat luar biasa sekali. Kami akan menjadikan green SPPG atau SPPG hijau, sehingga nanti pihak dikoordinasi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Yayasan Bina Hijau Mandiri untuk mengolah sampah organik SPPG ini menjadi hal yang bermanfaat. Tadi ya, kembali menggunakan magot, kemudian magot dikonsumsi oleh lele, lelenya pun nanti akan didistribusikan ke SPPG tersebut, seperti itu.
1: Terima kasih Bu Dery ya. Ya, ya. Pendengar, itulah tadi wawancara singkat saya bersama Dr. Dery Karmelita SKM, akademisi kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, tentang bagaimana pengelolaan sampah organik di wilayah perkotaan.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Berikan informasi, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Kali ini terkait dengan ancaman karhutla di Belitung Timur yang diinformasikan masih terkendali. Berbeda dengan sejumlah wilayah di luar Bangka Belitung, pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Belitung Timur masih relatif terkendali. Sistem pelaporan cepat dari warga hingga tingkat dusun jadi salah satu faktornya. Ketua Tim Sosialisasi dan Penyuluhan Karhutla Wilayah Belitung dan Belitung Timur, Kolonel Laut P. Sumantri Kaswandono mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan tingkat ancaman di Belitung Timur belum tinggi, dan menurutnya sistem pelaporan yang sudah terbentuk sampai dusun dan desa sangat membantu. Warga yang melihat kobaran api langsung laporan atau melapor ke aparat melalui grup WhatsApp. Sumantri menghimbau masyarakat untuk jangan lengah. Sementara itu, Bupati Belitung Timur Komarudin Muten juga mengajak warga bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan. Ia juga berharap hujan segera turun untuk mengurangi potensi karhutla.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan.

Ingat, jangan biarkan setetes air terbuang sia-sia. Gunakan air secukupnya, tampung air hujan bila memungkinkan. Periksa kebocoran saluran air dan manfaatkan kembali air bekas mencuci untuk menyiram tanaman. Apabila sumber air di lingkungan mulai berkurang, segera laporkan kepada pemerintahan desa, kelurahan, atau bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Mari bersama menjaga setiap tetes air, karena air adalah sumber kehidupan. Siap menghadapi kemarau, siap mencegah dampak kekeringan. Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, bakar sedikit aja, biar cepat bersih.
2: Sedikit? Pak, itu apinya tambah lama tambah besar loh.
1: Loh, kok malah lari-lari apinya, Bu?
2: Itu bukan lari-lari, Pak. Api bisa merambat dan jadi kebakaran hutan dan lahan.
3: Membuka lahan dengan cara dibakar bisa menyebabkan kebakaran, menghasilkan asap yang mengganggu kesehatan, dan merusak lingkungan.
1: Terus kalau nggak dibakar, bersihnya gimana?
2: Ya, dibersihkan dengan cara aman. Tebas, caca sisa tanaman, lalu manfaatkan jadi kompos. Lebih aman, lebih bermanfaat.
3: Ingat, lahan boleh dibuka, tapi jangan dengan cara dibakar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Pendengar kabut asap yang menyelimuti sebagian wilayah di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir turut berdampak pada aktivitas lingkungan satuan pendidikan. Sekolah dinilai perlu menerapkan protokol 6M plus 1S untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat penurunan kualitas udara. Lansir dari kemendikdasmen.go.id, protokol 6M1S mencakup 6 langkah pencegahan dan 1 langkah penanganan kesehatan bagi peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan. Langkah pertama, memeriksa kualitas udara melalui indeks standar pencemaran udara atau ISPU sebagai dasar penyesuaian kegiatan sekolah. Kemudian yang kedua, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Ketiga, menutup ventilasi dan menggunakan pencernih udara apabila tersedia untuk membatasi masuknya udara tercemar. Kemudian keempat, menghindari sumber asap dan polusi udara, terutama di kawasan dengan paparan tinggi. Yang kelima, menggunakan masker saat berada di lingkungan dengan kualitas udara buruk. Lalu yang keenam, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kegiatan sehari-hari. Adapun 1S berarti segera konsultasi medis apabila warga sekolah mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau gangguan kesehatan lainnya. Pemeriksaan tenaga medis diperlukan untuk memastikan keluhan mendapat penanganan yang sesuai. Penerapan 6M dan 1S perlu disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah melindungi warga sekolah selama terjadi kabut asap. Kondisi kabut asap yang juga menyebabkan beberapa wilayah melakukan upaya-upaya penanganan ini menjadi perhatian juga masyarakat lainnya. Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kesehatan diri dan serta keluarga untuk mengurangi risiko paparan polusi udara. Dilansir dari ayosehat.kemkes.go.id, masyarakat dianjurkan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Asupan cairan yang cukup perlu dijaga secara teratur agar tubuh tetap terhidrasi dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Masyarakat juga dihimbau mencuci tangan dan wajah setelah bepergian atau beraktivitas di luar rumah. Kebiasaan tersebut penting untuk membersihkan kotoran dan partikel polutan yang dapat menempel pada tubuh. Penggunaan masker juga dianjurkan pendengar ketika melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama saat kualitas udara sedang memburuk. Nah, langkah tersebut dapat membantu mengurangi paparan partikel polutan yang berisiko mengganggu kesehatan. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi udara tidak sehat. Anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil perlu mendapatkan perhatian lebih karena termasuk kelompok yang rentan terhadap dampak buruk polusi udara. Nah, untuk menjaga kualitas udara, tentu ventilasi perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar, terutama di rumah. Nah, ketika kabut asap semakin pekat, pintu dan jendela dapat ditutup untuk membatasi masuknya udara tercemar ke dalam ruangan. Masyarakat juga dianjurkan untuk memantau informasi kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kegiatan yang aman, termasuk penggunaan masker dan pembatasan aktivitas di luar ruangan. Menjaga kesehatan diri dan keluarga dapat dimulai dari kebebasan atau kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS diharapkan ini dapat membantu masyarakat mengurangi risiko gangguan kesehatan selama kabut asap karhutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah. Nah, itulah pendengar informasi terakhir dalam kebersamaan kita di Bangka Belitung sore. Kami akan hadirkan setelah ini pilihan lagu religi di ruang dengar Anda. Dilanjutkan nanti dengan pengajian ayat suci Al-Quran dan juga azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Yang mana nanti untuk hari ini azan wilayah Sungai Liat dan sekitarnya pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami. Saya akan kembali menemani Anda pukul 18.40 waktu Indonesia Barat.
Tetap di program Masa TRRI Sengeliat, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian. Bahwa dia sedang berjalan menuju kematian. Dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada seorang pemuda yang lama sekolah di luar negeri, suatu hari kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah, ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama, kiai atau siapa saja yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Si pemuda bertanya kepada gurunya itu, Anda siapa dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya? Saya hamba Allah dan dengan izinnya saya akan menjawab pertanyaan Anda. Anda yakin, sedangkan profesor dan orang ramai yang pintar tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya. Baiklah, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan wujud Tuhan kepada saya. Yang kedua, apakah yang dinamakan takdir? Yang ketiga, kalau setan diciptakan dari api, kenapa dimasukkan ke neraka yang juga dibuat dari api? Tentu itu tidak akan menyakitkan untuk setan, sebab mereka memiliki unsur yang sama. Itulah 3 pertanyaan si pemuda itu. Setelah mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba kiai tersebut menampar pipi pemuda tadi dengan keras. Kenapa Bapak marah kepada saya? Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya. Sambil menahan sakit, si pemuda itu bertanya lagi, Saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apa maksud Bapak? Bagaimana rasanya tamparan saya? Ya, tentu saya merasa sakit. Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada? Iya. Coba tunjukkan pada saya wujud sakit itu.
1: Saya tidak bisa.
0: Nah, itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya. Apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya?
1: Tidak.
0: Apakah pernah terpikir oleh Anda akan menerima tamparan dari saya hari ini?
1: Tidak.
0: Ya, itulah yang dinamakan takdir. Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?
1: Kulit.
0: Pipi Anda?
1: Ya, kulit.
0: Lalu bagaimana rasanya tamparan saya?
1: Sakit.
0: Ya, jadi walaupun setan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki, maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk setan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun jalur Indonesia pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
1: And Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu, dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 230 5 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Harton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Harton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman ya, masih aman. Belum ya.

0: Di Karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
1: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
0: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
4: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
3: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
5: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya urusan. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga, saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik, ya beranjak baik lah. Jangan itu salah banyak. Susah.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
6: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
7: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum hukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
8: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
7: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
9: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45+6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
10: To my players, we had a very hard and tough preseason. First, I want to say, we didn't play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
9: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung sore, dan di segmen ini kita akan hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha edisi hari ini 4 September 2026. Sekaligus juga ini menjadi penutup kita pendengar ya, dan saya pamit undur diri tentunya dari ruang dengar Anda. Dan kita akan mendengarkan bersama-sama Mimbar Agama Buddha dengan judul Memahami Makna Hakiki Hari Ulambana. Untuk Anda tetap bersama kami, karena setelah ini akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda dalam Bangka Belitung malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap di program Satu Dari Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sukiyatu, Namo Buddhaya, sahabat Dharma dimanapun berada. Kembali lagi dalam Mimbar Agama Buddha RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan saya Indra Gotama Putra selaku penyuluh agama Buddha di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka. Dan pada hari ini saya akan mengambil tema mengenai memahami makna tentang Hari Ulambana. Sahabat Dharma, setiap tahun ketika memasuki bulan ketujuh dalam kalender lunar, umat Buddha menyambut momentum yang sangat penting dan istimewa, yaitu Hari Ulambana atau sering juga dikenal dengan Peta Nupadana. Banyak orang yang belum memahami menganggap bahwa bulan Ulambana sebagai bulan yang penuh ketakutan atau mistis. Namun dalam tradisi Buddhis, Ulambana adalah bulan kasih sayang, menunjukkan rasa bakti dan pelimpahan jasa. Arti kata Ulambana itu sendiri bahwa Ulambana berasal dari bahasa Sanskerta Ulambana yang diturunkan dari kata Awalambana, yang dimana secara harfiah kata ini memiliki arti yaitu gantung balik atau melepaskan dari kondisi tergantung terbalik. Istilah ini merupakan kiasan bagi makhluk-makhluk yang sedang menderita di alam peta, atau sering disebut alam peta itu adalah alam setan kelaparan. Penderitaan mereka disamakan seperti seseorang yang digantung terbalik, sangat menyiksa, penuh kesakitan dan tidak berdaya. Maka dari itu perayaan Ulambana adalah bentuk kepedulian dan usaha nyata bagi kita keluarga ataupun sanak famili untuk membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan berat tersebut. Ulambana itu sendiri merupakan asal-usul dari teladan kesetiaan Mahamoggallana, di mana kisah Ulambana tidak lepas dari kisah yang Arya Mahamoggallana, yang merupakan salah satu murid utama Sang Buddha yang memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Pencarian sang ibu melalui mata batinnya, Mahamoggallana melihat almarhum ibunya terlahir kembali di alam peta karena karma buruk masa lalunya. Sang ibu pun sangat kurus, kelaparan dan kehausan. Karena keterbatasan kesaktiannya, Mahamoggallana mencoba memberikan makanan menggunakan kesaktiannya. Namun, setiap kali makanan itu menyentuh mulut ibunya, makanan tersebut berubah menjadi bara api. Kesaktian tidak mampu melawan atau mengubah hukum karma seseorang. Akhirnya, Mahamoggallana menemui Sang Buddha dan mohon petunjuk dari Sang Buddha. Dalam kesedihannya, Mahamoggallana menghadap Sang Buddha. Sang Buddha pun menjelaskan bahwa kebajikan satu orang saja tidak cukup untuk melimpahkan jasa kepada makhluk dengan karma berat. Sang Buddha pun menyarankan bahwa agar Mahamoggallana mempersembahkan dana, makanan, dan jubah kepada Sangha atau kepada para bhikkhu yang baru saja menyelesaikan masa wasanya. Masa wasa biasa terjadi pada saat musim hujan. Pada saat itu anggota Sangha berdiam diri di wihara-wihara. Dengan kekuatan kebajikan yang sangat besar dari persembahan kepada anggota sangha tersebut, jasa dikirimkan dialirkan kepada ibunya. Seketika itu juga ibu Mahamoggallana terbebas dari penderitaan alam peta. Nilai-nilai utama dalam Hari Ulambana itu sendiri yang diambil kisah Mahamoggalana ada tiga pesan, bahwa pesan moral utama bahwa yang bisa kita petik dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tentang bakti kepada orang tua. Bahwa Ulambana mengingatkan kita untuk selalu mengenang jasa orang tua dan leluhur. Bakti tidak hanya diberikan saat mereka masih hidup dengan merawat, membahagiakan mereka, tetapi juga setelah mereka meninggal dunia melalui pelimpahan jasa atau pati dana. Sang Buddha sendiri juga pernah berpesan kepada pemuda yang bernama Sigala dalam kutipan Sigalawada Sutta bahwa bakti kepada orang tua dari anak bisa kita lakukan baik pada saat masa hidup maupun setelah orang tua tersebut sudah tidak ada lagi, dengan cara kita melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa itu kita lakukan dengan cara berdoa, dengan memberikan suatu persembahan. Itu menunjukkan rasa bakti bagi diri kita atau suatu kewajiban kita sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian tidak hanya kepada orang tua, mungkin juga bisa kita lakukan juga pelimpahan jasa atau pati dana tersebut kepada para leluhur-leluhur kita yang sudah meninggal dunia atau sanak famili kita yang sudah meninggal dunia. Kita bisa mengirimkan doa, bisa melakukan pelimpahan jasa. Kita bisa melakukan pati dana dengan mengirimkan nama, memberikan nama kepada wihara, wihara-wihara yang melakukan ulambana. Kita bisa titipkan nama tersebut untuk kita doakan secara bersama. Dan tentunya bukan hanya umat wihara saja atau pengurus wihara saja, namun kita sendiri pun yang melakukan secara langsung. Bukan semata-mata nama leluhur sudah kita cantumkan, kita tidak mau melakukan bakti tersebut atau tidak melakukan sembahyang tersebut. Kita lakukan dengan sendirinya, bahwa sejatinya kekuatan doa itu lebih baik dari kita lakukan dari keluarga kita secara langsung. Walaupun memang bisa dari orang sekitar, namun lebih baik kita sebagai keluarga yang melakukan secara langsung. Kemudian pesan moral yang kedua yaitu kemuliaan berdana, atau sering disebut juga dalam Buddhisnya yaitu dana paramita. Pelimpahan jasa paling efektif dilakukan melalui perbuatan berdana kepada sangha atau orang atau orang-orang yang berlapang dada dan berjiwa luhur. Kebajikan yang ditanam pada ladang yang subur atau sering disebut juga dengan punya kesra akan menghasilkan juga buah kebajikan yang melimpah untuk dibagikan kepada para leluhur. Dengan kita melakukan ulambana, kita lakukan juga pelimpahan jasa atau pati dana tadi, kita juga lakukan praktek mulia yaitu dengan melakukan berdana. Dengan memberikan persembahan sembahan, kita memberikan suatu pelimpahan jasa juga kepada para leluhur kita yang telah meninggal. Kesadaran akan hukum karma pun masuk kategori dari nilai-nilai utama dari hari Ulambana, di mana Ulambana sendiri mengajar kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Penderitaan di alam bawah terjadi karena loba atau sering disebut juga dengan keserakahan, dosa atau sering disebut juga dengan kebencian, dan moha sering disebut juga dengan kebodohan batin. Hari Ulambana menjadi momen untuk mengintrospeksi diri agar kita terhindar dari perbuatan buruk. Nah, sekarang ada pertanyaannya, apakah ada hubungan dari tradisi sembahyang rebut? Kalau di Bangka atau Bangka Belitung sendiri, sering secara warga lokal mengenalnya dengan sembahyang rebut atau Cit Ngiat Pan, yang dimana memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan struktur kebudayaan, keagamaan, dan integrasi sosial di Kepulauan Bangka Belitung. Cit Ngiat Pan itu sendiri memiliki arti yaitu pertengahan bulan 7, yang merupakan salah satu perayaan budaya masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung yang jatuh di setiap tanggal 15 bulan 7 dalam penanggalan lunar ataupun Imlek. Keterkaitan spiritual dan kepercayaan atau penghormatan roh puncak, di mana bulan ketujuh ini dalam kepercayaan Taoisme atau Buddhisme Tionghoa, bulan ketujuh Imlek dipercaya sebagai masa ketika pintu alam gaib dibuka dan para roh atau leluhur diberi kesempatan mengunjungi bumi. Nah, ini keterkaitan atau kepercayaan warga lokal kita bahwa khususnya warga Budisme Tionghoa, bulan ketujuh ini dipercayai masa ketika pintu alam gaib dibuka. Pengayoman roh liar di mana sembahyang rebut juga secara khusus ditunjukkan untuk memberikan persembahan makanan, doa, dan perlengkapan harian bagi roh-roh yang tidak berkerabat atau tidak lagi dirawat oleh keluarganya, sering disebut juga yang terlantar, agar mereka tenang dan tidak mengganggu ketentraman warga. Nah, keterkaitan dengan Budisme sendiri bahwa di Ulambana itu juga selain kita memiliki bakti kepada para orang tua, leluhur, kita juga mendoakan makhluk sekitar di alam peta tersebut supaya dapat merasakan suatu kebahagiaan. Kemudian keterkaitan budaya lokal itu dan simbolismenya di mana secara simbolis sendiri patung Tai Sija atau dewa penguasa roh di setiap tempat melaksanaan di wihara-wihara ataupun di kelenteng terkadang kala semuanya dibuat patung raksasa dari kertas berwarna-warni di mana bernama Tai Sija. Dengan itu adalah suatu simbolis adanya Cet Ngepan atau sembahyang rebut. Dewa ini bertugas mencatat dan mengawasi agar penyerahan persembahan berjalan dengan tertib. Di akhir acara, patung ini kemudian dibakar dengan sebagai lambang pengantaran kembali roh-roh ke alamnya. Simbolisme atau rebutan di mana menjelang tengah malam panggung sajian yang berisi berbagai hasil bumi, pisang, kelapa, kue, sembako, dan lain sebagainya akan diperebutkan oleh ribuan warga. Kepercayaan lokal pun meyakini bahwa barang hasil sabetan atau rezeki dari altar rebutan ini membawa keberkahan, kesehatan, dan kelancaran rezeki selama setahun ke depan. Keterkaitan sosial dan harmoni interaksi di mana akulturasi dan inklusivitas sembahyang rebut di Bangka Belitung telah berkembang melebihi batas keagamaan semata. Tradisi ini juga kini menjadi pesta rakyat multi etnis bahwa banyak juga tidak hanya kaum Tionghoa saja tetapi warga Melayu lokal maupun etnis lainnya juga turut hadir meramaikan dan ikut merebutkan hasil bumi yang ada di lapangan tersebut yang sudah disediakan oleh panitia. Di mana tradisi ini juga mencerminkan pandangan hidup khas Bangka Belitung. Melayu dan Tionghoa itu adalah bersaudara. Nah, itu sering disebut juga Pak Ngin Cincong ya. Di mana perbedaan etnis larut dalam kebersamaan percaya kebudayaan daerah. Sedangkan apa kaitannya ekonomi dengan pariwisata daerah? Tentu saja sama halnya dengan perayaan Cengbeng, Cet Ngepan juga menjadi momen krusial bagi warga keturunan Bangka yang dimana ada di perantauan untuk pulang kampung atau datang kembali ke Bangka untuk berkumpul dengan keluarga atau berziarah ke makam. Dan dimana ini menjadi aset wisata budaya lokal kita di Bangka Belitung bahwa pemerintah daerah Kepulauan Bangka Belitung sangat merawat festival ini sebagai agenda tahunan pariwisata kebudayaan unggulan yang dimana menarik wisatawan domestik ataupun mancanegara. Sahabat Dharma, mari kita manfaatkan bulan Ulambana ini bukan hanya sekedar sebagai ritual tahunan, melainkan sebagai momentum untuk mempertebal rasa kasih sayang dan bakti kita. Jika orang tua kita masih hidup, tentu saja kita memiliki kewajiban untuk menghormati, menyayangi, dan membahagiakan mereka pada hari ini hingga seterusnya. Jika orang tua atau leluhur kita telah tiada,

0: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
1: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
2: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
0: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
2: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
0: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
1: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial. Orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
0: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
2: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
0: Tapi Sel, teman seusiaku, bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel? Sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
1: Yaudah, kamu mau cerita apa?
2: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
0: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
2: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya nggak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku nggak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
0: Aku juga berusaha, Sel. Tapi, nggak sukses juga.
1: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar, biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
0: Tapi kan...
2: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
1: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
0: Jadi, menurut kamu... Aku ini gak berjuang.
2: Bukan itu maksud Benny, Mir.
0: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak.

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, Bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepet-cepetan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Tidak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju disetrika. Udah pada makan belum?
4: Belum bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di edisi hari ini dalam Bangka Belitung Malam, hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya Abdurrahman Aris akan menemani Anda dengan rangkaian acara pilihan. Nah, ternyata untuk pendengar kali ini kami akan awali di Bangka Belitung Malam dengan informasi-informasi pilihan yang tadinya juga musik informasi hingga usai nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan dengan Ruang Rindu ya untuk Anda hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk pendengar yang tadinya juga baru bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, di mana informasi pertama dari dunia kesehatan yang dapat kami sampaikan untuk Anda terkait dengan kasus infeksi saluran pernapasan akut di Kabupaten Bangka ini mengalami peningkatan. Jadi pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menyebut kondisi cuaca panas dan paparan debu menjadi salah satu faktor yang banyak memicu keluhan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan peningkatan penderita ISPA terpantau dari laporan sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Menurutnya sebagian besar kasus yang ditemukan berkaitan dengan paparan debu dan alergi. Kondisi tersebut semakin mudah terjadi saat cuaca panas dan memasuki musim kemarau. Pendengar, dijelaskan juga bahwa cuaca panas ini membuat kondisi lingkungan menjadi lebih berdebu. Jadi debu yang berterbangan kemudian ini berpotensi terhirup dan mengganggu saluran pernapasan. Khususnya ini bagi masyarakat yang memiliki sensitivitas atau alergi terhadap debu ya. Jadi untuk mencegah gangguan kesehatan, masyarakat diimbau menggunakan masker, terutama ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Ya, penggunaan masker dinilai ini dapat membantu mengurangi paparan debu yang masuk ke saluran pernapasan. Selain menggunakan masker, masyarakat juga diminta untuk menjaga daya tahan tubuh selama musim kemarau dengan mengkonsumsi makanan yang cukup dan bergizi serta memperbanyak minum. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan. Jadi warga yang mengalami keluhan seperti batuk, pilek, ya sakit tenggorokan atau sesak napas yang menetap, ini dihimbau agar segera memeriksakan diri ya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, pendengar, peningkatan kasus ISPA ini terjadi di tengah kondisi cuaca panas dan munculnya sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bangka. Ya, namun pemerintah daerah ini memastikan hingga saat ini belum terdapat laporan gangguan kabut asap yang berdampak serius terhadap kualitas udara di wilayah tersebut. Warga Sungai Liat, Yevi, juga mengatakan kondisi cuaca yang panas dan lingkungan yang berdebu membuat aktivitas sehari-hari ini menjadi kurang nyaman. Debu yang berterbangan juga dikhawatirkan ini dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak dan warga yang memiliki sensitivitas terhadap debu. Jadi mendengar cuaca sekarang ini cukup panas dan debu juga banyak ya, Jika keluar rumah, ini mereka juga biasanya menggunakan masker untuk mengurangi debu yang terhirup. Tapi ini anak-anak yang kita khawatirkan juga ya pendengar, karena mereka juga rentan gitu ya. Dan tentunya kita juga berharap agar ada turun hujan ya, sehingga mengurangi debu di lingkungan sekitar. Jadi informasi yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Jadi ini kasus ISPA meningkat akibat debu dan cuaca panas di musim kemarau tahun ini. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan tentunya juga masih banyak ragam informasi yang tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda. Dan tentunya jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita nikmati kembali dengan sajian lagu pilihan untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Lewat Bangka Belitung. Sebelum kita lanjutkan dengan lagu pilihan lainnya, kami masih hadirkan untuk Anda dengan informasi seputar kesehatan di hari ini. Jadi untuk informasi selanjutnya dapat kami sampaikan, jika Anda ingin mempunyai otot yang kuat, ini dari personal trainer memberikan tips yang ini juga plank yang benar ya. Kuncinya siku di bawah bahu, badan lurus dan perut dikencangkan. Jadi personal trainer May ini menyebut teknik yang benar maksimalkan manfaat plank. Jadi kita harus mulainya dengan posisi tengkurap di atas matras, lalu letakkan siku di bawah bahu menghadap depan. Angkat tubuh hingga hanya bertumpu pada siku dan jari kaki. Nah, pastikan juga kepala, punggung dan kaki ini membentuk satu garis lurus. Pinggul jangan terlalu turun atau naik. Tarik dan kencangkan otot perut serta otot bokong. Ya pendengar, jadi untuk memastikannya juga ini dari apa namanya trainer ya, supaya bagaimana rutin plank di rumah ini bisa membuat otot kita itu jadi lebih kuat dan kencang. Kira-kira siapa nih di rumah yang sering melakukan plank? Katanya kalau yang lagi diet pengen ngurusin perut ya, memperkuat otot perut, ini cocok banget nih ya. Kadang kalau udah yang pro bisa berapa menit ya, kalau yang mungkin baru mulai semenit sudah gemetar perut ya. Baik, untuk pendengar di manapun Anda berada, itu dia informasi. Nanti kita lanjutkan kembali dengan sajian informasi lainnya. Kita lanjutkan kembali ya, ada lagu pilihan lainnya ke ruang dengar Anda.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, pendengar, selanjutnya saat lagi nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan lanjutkan kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu. Semoga informasi di informasi seputar kesehatan malam hari dalam ngobrasnya bisa bermanfaat untuk Anda. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan Ruang Rindu, kami akan hadirkan kembali dengan lagu pilihan lainnya untuk Anda.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Kita terima penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, Bung Alek Viva Novel. Alhamdulillah sehat, Bang Alek. Bang Alek, cuman nih? Sehat, tak?
1: Sehat.
0: Kalau aku... Oh lah kering, ini tenggorok ge kering nih baru sembuh nih.
1: Ah, barela mau naik, kalau kebatin 6 bun.
0: Oh, 6 bun mau?
1: 12 siko kalau kebatin sini.
0: Waduh.
1: Gila ya, jangan dibayi hati, jangan dibayi hati.
0: Sekuai. Tapi pun bayi takut ya Bang Alek nih deh.
1: Kalau aku udah pernah mari kalau udah di
0: rumah. Tapi kalau ngomong-ngomong rumah, macam lagu yang barusan ku putar tadi, rumah. Kalau rumah impian Bang Alek nih yang macam mana nih?
1: Rumah aku sendiri lah.
0: Model lah tuh, model lah maksudnya.
1: Model lah.
0: Rumah impian yang kayak, cuman nih ada taman, ada...
1: Oh, ada taman, ada bunga.
0: Halaman luas, apa yang banyak minimalis banyak atau cuman nih macam tuh?
1: Pokok banyak petanam lah.
0: Oh, macam tuh.
1: Rumah sekarang ada batang sawon, rumah aku kan. Oh, kita nak jantai, seger, dekor di situ bareng. Penyambung banyak, men malam. Siang panas.
0: Tapi kalau modelnya biasa, model apa ya kalau rumah impian Bang Ano? Minimalis atau yang...
1: Lebih lama ya duduk lah
0: sekarang. Pelong. Oh, model-model lami, Bang Ano? Adem. Rumah
1: kuning itu pakai baku, dah.
0: Oh, nggak pakai baku bang?
1: Rumah antik zaman dulu.
0: Wah, keren lah, udah jarang tuh bang.
1: Jadi pakai baku, udah baku apa ya lah.
0: Jadi main sambung kayu?
1: Ah, sambung kayu, kayu.
0: Masih awet bang?
1: Papan pakai lidah dia.
0: Masih awet kayu?
1: Pakai lidah, dalam itu cocok lah.
0: Wadah, kayu bagus kayak itu bang?
1: Nah, umat zaman dulu, kita yang melahir bang.
0: Kayu bagus berarti biasa mun agi kuat.
1: Kayu segi 4. Dalam air makone.
0: Luar biasa. Dingin, sejuk biasa banget kalau rumah-rumah lami, Bang.
1: Sama ya, baiklah dingin.
0: Mantap. Nak lagu apa, Pe? Mau lagu apa nih? Lagu
1: sepanjang apa namanya?
0: Sepanjang jalan kenangan.
1: Kan, lagu sepanjang apa ya di pada hari kenangan gila, banyak omongnya.
0: Sepanjang anu usia.
1: Pokok lagu Ahmad Albarang lagu.
0: Sepanjang
1: oh, malam anu. Malam panjang.
0: Hah?
1: Malam yang panjang.
0: Oh, malam yang panjang. Oh, okay.
1: Dari Ahmad Albar.
0: Malam yang panjang. Salam untuk siapa nih, Bang?
1: Salam pertama kali dari Bukhari. Bude Sumi, Julia, Putra Sambas Endera. Bung Romlan, Dul Panjar. Bung Ramadan, Pak Kang Irwan, Bung Janti, buatnya semua lah. Dari sama tugas ini, Pak.
0: Yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alek, belakangnya ada Julia. Selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, apa kabar Julia?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kabarnya baik-baik sayang nih.
0: Mantap.
2: Bang Arisnya gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat nih. Kalau Julia, rumah impiannya apa? Itu yang kayak gimana ya?
2: Kalau Julia tuh ya, rumah impian tuh gak tanggung-tanggung. Kayak ala-ala Korea gitu.
0: Oh, yang model-model modern gimana gitu ya?
2: Iya, tapi yang ada di tepi yang di sekitar pantai.
0: Oh
2: gitu.
0: Iya, wah sering nonton film ini kayak ini.
2: Ya, film Full House.
0: Full House, iya tahu.
2: Iya.
0: Oh keren.
2: Romantis
0: keren.
2: Loh film itu, iya kayak gitulah pokoknya suasananya romantis. Nah itu bikin tenang juga. Gitu. Oh. Pokoknya yang kayak di Full House itulah.
0: Kayak di Full House itu ya. Kenapa suka yang model-model?
2: Kalau pernah nonton Full House itulah, seperti itulah.
0: Kenapa rumahnya. suka yang model-model gitu?
2: Ya karena rumahnya bagus, minimalis banget. Pokoknya maksim, benar-benar suasananya indah, bikin tenang gitu. Kalau kita mau menenangkan diri kan bisa di pantai gitu. Kayak gitu. Tapi kalau ada tsunami ya takut juga ya. Tapi kalau di Indonesia ini enggak begitu ya kalau yang namanya tapi rawan juga ya. Tapi kalau di Bangka itu enggak pernah ya itu terhindarlah dari tsunami paling banjir ya. Kebakaran hutan paling tanah longsor.
0: Tapi
2: itu bencananya.
0: Tapi pelan-pelan udah mulai belum untuk menabung atau udah mulai mewujudkan dikit-dikit model rumahnya di tempat Julia ini.
2: Insya Allah lah, kalau Allah mengizinkan. Apa sih yang enggak kun fayakun? Enggak di sini juga, enggak di dunia juga, di akhirat nanti. Iya, karena kan itu rumah impian kan. Iya, iya. Kata Bang Aris kan tadi rumah impian. Ya enggak tanggung-tanggung Julianya. Iya. Kalau bisa
0: gitu. Siapa tahu kan nanti kan bisa diwujudkan, ya enggak?
2: Amin.
0: Amin ya.
2: Ya semoga terwujud lah.
0: Amin, amin.
2: Allah
0: amin,
2: pasti dengar.
0: Mudah-mudahan terwujud
2: iya.
0: Dengan
2: amin.
0: Sendirinya amin.
2: Mau lagu apa nih? Iya. Lagunya ini aja.

0: Cinta Sampai Mati kayaknya, dari Utopia.
1: Wih, Cinta Sampai Mati. Salam untuk siapa nih?
0: Salamnya untuk Om Alek dan Bu Kori tadi ya. Terus untuk Bude Sumi bersama Pak D, Kang Ahmad Irwannya. Terus untuk Pak Romlan bersama istrinya, Pak Zulfaizar bersama istrinya, Pak Irwan Air Kantung bersama istrinya, terus Bang Herlanda bersama istrinya. Terus untuk Pak Romlan juga, apa Pak Ramadan juga bersama istrinya ya. Kalau masih ada gitu. Juga bersama ini apa Pak Leman juga bersama istrinya kalau ada ya, enggak tahu soalnya. Untuk Bang Juan Arif juga, untuk Bang Lara, untuk Pak Yota ya bersama istri tercintanya. Terus untuk Yulin ya. Untuk ya Suhamid ya. Untuk Mbak Ria bersama suami ya yang ada di Belitung. Terus Bang Jante juga. Terus untuk udah Sultan udah lama ya. Mungkin dia udah betah deh di sana.
1: Enggak pulang lagi ya.
0: Iya di Sumatera Barat Padang itu. Terus Bang Reza juga yang ada di Pangkal Pinang ya. Terus untuk ini Pak Azadin ya, Om Rambe Kelana, Pak Aliando yang ada di Jambi. Terus untuk Pak Tokzalan ya yang ada di Dendang. Terus untuk siapa lagi ya, Pak Ikam Putra Banten. Untuk Bu Rindu Ampuy ataupun Ibe ya. Semoga sehat selalu semuanya, pokoknya didoain sama Julia ini. Pokoknya Bang Aris juga ya, semoga sehat selalu bersama keluarga Bang Aris gitu. Amin, semoga selalu diberkahi kebahagiaan ya. Semoga impiannya selalu terwujud gitu. Semoga cita-cita atau rumah impian Bang Aris tercapai gitu.
1: Amin.
0: Tercapai impiannya. Dan Bang Putra juga ya, Bang Putra Sambas bersama keluarga. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terus untuk semuanya aja, tanpa terkecuali.
1: Asik, itu aja nih.
0: Iya, terima kasih ya.
1: Yo, makasih ya.
0: Wassalamualaikum. Diputerinnya lagunya Bang.
1: Oke, ditunggu ya.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, pendengar, ada Julia yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Belakangnya Julia, kita persilakan ya di 0717 94301 nya kita terima lagi. Halo, selamat malam, terputus, silakan dicoba kembali ya, untuk pendengar yang baru saja mencoba bergabung. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Wasik, ada Bang Zulfaizar di Sengir.
2: Ya.
1: Sehat Bang?
2: Sehat ya.
1: Mantap. Nah kalau Bang Zulfaizar nih, bagaimana rumah impian yang abang impikan, di tengah hutan atau kayak mana Bang?
2: Iya. Rumahnya di kota, di hutan juga bisa. Anu Bung Aris ya, cuman modelnya kayak yang di Cina sana, Bung Aris.
1: Yang
2: apa tuh, rabungnya melengkung kayak gitu ya. Bagus sekali saya lihat seninya.
1: Iya.
2: Tapi belum kesampaian juga.
1: Kenapa Bang suka rumah-rumah kayak model di Cina itu Bang?
2: Entah ya, perasaan saya kesana rasanya, Bung Aris. Ngeliat rumah ini ya.
1: Iya.
2: Ngeliat tepekong besar-besar tuh, kan kelihatan rumahnya melengkung kayak gitu ya. Apa tuh atapnya tuh ya?
1: Iya, kadang-kadang kita kalau punya rumah impian kadang suka membayangkan gitu kapan gini ya di dalam pikiran ya.
2: Iya.
1: Jadi ada seninya ya maksud abang itu ya?
2: Iya, seninya itulah.
1: Dan lebih apa, kokoh gitu?
2: Iya, enak bener di dalam itu pikir saya kan kalau ngeliat ini kan rumah-rumah kayak gitu tuh.
1: Wah bener sih Bang.
2: Iya.
1: Kayaknya apalagi kalau ornamennya tuh ada campur kayu gitu Bang ya.
2: Iya.
1: Benar. Kalau Abang lebih suka apa nih? Kalau ini kayu atau campur kayak gitu, beton dan kayu biasanya ini.
2: Campur lah Bung Aris.
1: Lebih adem katanya Bang.
2: Iya, lebih adem ya.
1: Okay.
2: Tengah permanen kayak gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Iya.
1: Iya benar. Setuju sih Bang. Mudah-mudahan ya, tercapai Bang.
2: Iya, suasana di dalam rumah kayak gitu tuh alami bener rasanya ya.
1: Iya benar-benar. Apalagi masaknya masih pakai tanah liat gitu bang ya.
2: Ya daripada kita tinggal di apartemen apa gede-gede kayak gitu tuh kan.
1: Benar-benar.
2: Kurang nyaman rasanya.
1: Punya tungku kayu di belakang rumah, waduh, keren. Iya. Impian juga tuh bang. Kayak ala-ala pedesaan, waduh,
2: kapan? Saya ada impian bang Arief, saya sedang menjalani.
1: Waduh, bang. Mantap.
2: Karena saya cari kayu banyak-banyak untuk kayu api. Iya.
1: Jadi buat sendiri tungku-tungkunya itu bang ya?
2: Iya, buat sendiri ya.
1: Dari tanah liat bang?
2: Apa tuh?
1: Semen.
2: Tidak pakai ini, pakai batu disusun-susun aja.
1: Batu gunung itu ya?
2: Iya.
1: Wah keren, mantap itu. Mantap ya, belakang kebon kan. Asik, iya. Asik. Wow. Tempat nongkrong favorit kayaknya bang ya.
2: Iya, kadang-kadang kawan kumpul ngobrol sini kan.
1: Asik, wah mudah-mudahan nih ke depan makin apa, diwujudkan ya bang ya. Mau lagu apa nih?
2: Hah? Ini sekarang sedang ini, sedang ada ini anu Bung Aris.
1: Iya, yang model ke arah-arah.
2: Oh iya, yang modelnya
1: orientalnya itu ya, wah.
2: Nah, sana ya.
1: Amin.
2: Kayak di Tiongkok.
1: Iya. Mau lagu apa nih, Bang?
2: Lagunya Ayah ya dari ini apa tuh? Dari Ebit Gade itu.
1: Ebit Gade Ayah, oke. Okay. Salam untuk siapa nih, Bang?
2: Salamnya buat Ibu Kori, Bung Aleknya juga. Buat Bu Le Sumi, buat Julia tadi, buat Bung Johan Arif, buat Embera, buat Mas Panji, buat Suhamid, buat Pak Azadin, buat Niko, buat siapa Ria, buat Bung siapa nih yang ini Bung Jante, buat Pak Ramadan, buat Bung Leman juga, buat Kang Irwan di ini Bandung, buat Pak Irwan di air apa itu di ini kan di Sungai Liat, buat Bung ini Bung Ramlan, buat Irlanda ya, buat apa lagi, buat Bung Jante, buat ini, buat Bung Yota, buat Bung Rambe, buat siapa lagi nih, buat semuanya lah Bung Aris ya.
1: Oke.
2: Ya Bung Arisnya sehat selalu ya.
1: Amin, makasih nih bang.
2: Dan diberkahi Allah lah setiap waktu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zulfaizal, belakangnya ada Bung Reza Agustian. Selamat malam.
3: Selamat malam bang.
1: Apa kabar
3: begitu
1: Bung Reza?
3: Oh kabar baik. Wah. Sebaliknya macam mana bang?
1: Alhamdulillah sehat juga.
3: Wah, ya.
1: Kalau Bung Reza Agustian ini rumah impiannya kayak gimana nih?
3: Ya biasa-biasa lah ya. Yang penting aksesnya gampang lah kayak itu bang.
1: Oke, sederhana tapi mudah. Mudah apa bang? Mudah
3: akses.
1: Oke. Untuk dituju gitu bang ya.
3: Betul bang.
1: Betul. Jadi yang sederhana-sederhana saja ya pastinya, yang nggak terlalu apa belibet gitu ya.
3: Nggak terlalu belibet bang, tapi yang kayak siapa ada ini apa namanya tempatnya itu
1: apa
3: untuk itu? Pondok ya.
1: Oh ada pondoknya, gazebo ya,
3: kumpul ke kawan gazebo.
1: Wah, betul aduh, mantap. Bener tuh, kadang-kadang setiap rumah itu punya mimpi pengen ada gazebo untuk nongkrong bareng kawan-kawan gitu kan,
3: walaupun ya gak deh besar sih
1: ya. Paling 2x1 ada, P2x2 ada.
3: Tidak kayak itu. Walaupun ini memang apa namanya, keinginan bayi bang di kota, tapi ya kita tanam juga lah tumbuhan kayak pohon gitu mungkin adil lah kayak itu.
1: Tuh ada untuk perindangnya gitu ya.
3: Perindang.
1: Wis mantap. Mudah-mudahan tuh, mungkin nanam pohonnya dulu sekarang.
3: Amin. Ya Allah, amin lah bang.
1: Amin. Mau lagu apa nih Reza?
3: Lagunya Rumah Kita dari Pambes ya.
1: Rumah Kita?
3: Baca bang.
1: Kita cari dulu ya Rumah Kita ini kalau gak salah. dari ini ya, Ahmad Albar apa? God bless, God bless.
3: Oh, ya. Iya iya betul bang.
1: Iya. Salam untuk siapa
3: bisa,
1: nih?
3: Bisa bang. Bisa nggak kira-kira?
1: Bisa bisa. Lagunya untuk siapa lagunya nih?
3: Untuk Pak Alek Bu Kori ya. Hmm. Pak Iran, Pak Irwan ada dua ya. Uh-huh. Ya tahu yang mana terserah. Bude Sumi. Nah, Bu Julija, Bu Ria, Bang Ambera, Pak Jul Paijar tadi ya, Pak Jante, siapa itu? Pak Ramadan, ya Pak Sultan, Pak Panji, untuk semua-semua lah bang. Mohon maaf kalau tak disapa gitu. Oh. Bu Kori ya, Pak. Itu baiklah bang. Untuk abangnya terima kasih bang.
1: Yo, makasih Reza.
3: Iya begitu, iya. Nah,
1: gitu. Baik, ada Reza Gustian di Pangkal Pinang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Di belakangnya kembali. Halo, selamat malam.
4: Oh, malam, Om Rindu, Om Rindu.
1: Iya, dengan Embera ya.
4: Iya.
1: Apa kabar Embera?
4: Bang, lagi sakit bang.
1: Oh, lagi sakit nih.
4: Iya dong.
1: Waduh, sakit apa nih?
4: Sakit leher loh, dari hatinya. Ini gede-gede
1: lagi itu hatinya. Baurut toh?
4: Baurut benar-benar semua sakit semua ban.
1: Baurut di mana, Embera?
4: Pangkal Pinang.
1: Oh, Pangkal Pinang.
4: Oh.
1: Sama Bu Desumi.
4: Ya. Eh, kawan lah empat
1: buah. Iya. Lagak mendingan berarti lom. Oh. Mudah-mudahan cepat sehat Embera.
4: Amin.
1: Kalau Embera rumah impiannya kayak gimana nih?
4: Bagus lah.
1: Yang bagus gimana? Oh,
4: rapi.
1: Rapi ya udah. Halaman luas menjemput.
4: Wah. Oh.
1: Terus?
4: Bagus.
1: Oh. Inti halaman luas, rapi, bersih, menyunok. Halo?
4: Halo.
1: Oke lah pun. Nak lagu apa yang Embera?
4: Lagu apa ya? Lagu Kedini ya?
1: Niji?
4: Bukan Dini. Pernikahan Dini.
1: Pernikahan Dini. Oke. Salam untuk siapa nih?
4: Salam buat Gajar ya, Gajar. Buat Kori Omale, Pak Sultan, buat Omamban, Kori, buat Omale, buat Dari Sempat Bidin, buat Riyad, buat Raja, buat Minta, buat Ayu Buku, buat Anji, buat Nuradi, buat Niko, buat Samit Udin, buat Mota, buat buat Ulaman, buat Sah, buat Bang Hadir, buat buat dia ya, wah kalah, wah Abi, wah Amir, nah, wah ni, wah nama kau Sarah, wah Abang Laris, Sarah.
1: Amin amin.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada Embera. Di belakang Embera kita terima. Halo. Terputus ya, silakan dicoba kembali. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Pak. Sorry, Pak. Bentar, Pak, ya. Halo.
1: Halo, Bung Rambe Kelana ini, ya.
5: Iya, Bang. Ini ada feedback pula nih, Bang.
1: Iya, dalam dikecilkan aja kayaknya volume radio.
5: Volumenya, Bang, bukan radionya kan.
1: Volume radionya yang dikecil, ya.
5: Aku pikir tadi radionya bengkel juga malamnya kita, kan.
1: Iya, temanya ini kita ngobrol rumah impian yang diinginkan itu kayak gimana gitu. Kalau dari Bung Rambe Kelana.
5: Iya, ngomong-ngomong soal impian berarti kan khayalan boleh kan?
1: Boleh dong, namanya juga impian.
5: Kalau saya kepinginnya Bang rumah itu di pinggir kali.
1: Wah, kayak di pedesaan gitu ya.
5: Yang airnya jernih mengalir gitu, Bang.
1: Wis mantap.
5: Setelah itu di halamannya ada lapangan badminton. Di ruangan dalam itu dekat ruang tamu itu ada kolam ikan hias.
1: Oh ya.
5: Setelah itu di ruangan agak di atas itu satu tingkat ada tempat main tempat olahraga lah, umpamanya ada samsaknya, ada lapangan tenis mejanya gitu, Bang.
1: Oh, ini saya sambil merem ngebayanginnya ini.
5: Terus kalau soal bentuknya mau segi empat mau segi lima nggak apa-apa, Bang, yang penting ya, yang paling penting lagi, Bang, ada satu kamar yang ada bidadarinya gitu. Kalau nggak ada bidadari penuh juga kita kan. Iya kan, Bang.
1: Kenapa kenapa suka yang model-model kayak di dekat-dekat sungai gitu? Memang ada impian dari kecil atau gimana?
5: Alhamdulillah kalau yang di pinggir sungai sama lapangan badminton dulu sudah pernah. Tapi karena kita berkelana-berkelana itu hanya tinggal kenangan. Cuman kalau dapat lagi diwujudkan lagi itu gitu.
1: Apalagi di sungai sana kalau dekat-dekat daerah Bang Rambe sana aslinya tuh kayak dekat batu-batuan kali gitu kan, seru ya.
5: Nah, sungai berpasir, pasir putih itu.
1: Nah benar, yang ada batu-batuan kalinya itu kan.
5: Jadi kenapa saya tertarik begitu, Bang? Karena ada yang bilang ini, awet muda itu kalau apanya ada beberapa langkah gitu mempertahankan wajah supaya apa kita supaya awet muda. Gitu.
1: Gimana tuh, Bang?
5: Yang pertama itu, Bang, mandi di air yang mengalir, Bang.
1: Oh iya, iya.
5: Di pagi hari.
1: Pagi hari ya.
5: Nah, yang kedua makan apel di pagi hari.
1: Bener, masuk akal, Bang, ya.
5: Yang ketiga itu, Bang, olahraga. Gitu.
1: Wah, benar tuh semuanya itu ya.
5: Yang keempat, Bang, sering melihat cewek-cewek cantik. Jadi kalau orang sudah nggak mau melihat cewek cantik, Bang, itu cepat tua dia, Bang.
1: Kayaknya yang keempat syarat mutlak ya.
5: Itu yang paling utama sebenarnya. Cuman kalau nanti langsung itu saya bilang, dibilang orang pula, Rambe Kelana ini ngapain haus pula dia tentang itu. Nah, kalau poin utamanya itu gitu. Jadi yang kelimanya itu tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Mudah-mudahan awet muda sampai tua ya, Bang.
5: Lima langkah itu dipertahankan gitu. Jadi kita itu harus ceria terus gitu, Bang.
1: Jadi ini sudah dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari ini?
5: Alhamdulillah sudah dipraktekin. Cuman yang nomor empat tadi itu praktekinnya sama orang rumah aja. Kalau sama yang lain kita kena cabai nanti, Bang.
1: Iya. Oke deh. Mau lagu apa ya?
5: Mungkin Bang Haris gitu juga impiannya kan.
1: Iya. Mau lagu apa nih?
5: Lagunya Bibirmu Semanis Es Krim dari Bibir dan Hatimu dari Billboard.
1: Bibir dan Hatimu.
5: Hatimu.
1: Oke. Dari Ari Wibowo.
5: Iya.
1: Saya kirain Daniel Sauleka tadi.
5: Ada kan?
1: Ari Wibowo ya?
5: Iya, Ari Wibowo.
1: Iya.
5: Iya.
1: Salam. Gimana?
5: Billboard apanya, bandnya.
1: Iya. Salam untuk siapa nih?
5: Tunggu dulu sebelum salam. Tadi Bang Haris ada bilang rumah ukuran 2x1 itu impian setiap orang, Bang. Setelah itu ada patoknya. Patoknya kalau yang cowok bulat, kalau yang cewek ngembang itu patoknya. Di situ ada tulis Arabnya.
1: Rumah masa depan ya.
5: Abang yang kawan abang ngomong tadi dia nggak nyampe ke sana dia, jadi abang terlewat aja tadi bilang 2x1.
1: Rumah masa depan, rumah masa depannya nggak?
5: Ya.
1: Rumah masa depannya.
5: Itu dengan impian setiap orang, Bang. Ya. Baik hujan nanti kan?
1: Iya benar. Iya. Luar biasa nih.
5: Benar nggak diimpikan pun itu pasti datang, gitu.
1: Benar.
5: Saya ketawa tadi abang bilang ukuran 2x1 itu, saya ketawa sendiri dengar ini. Oke lah, salam-salamnya buat abang Rizar ya, buat Pak Azadin, buat abang apa itu, Bang Ramadan yang jauh di Sorong sana ya. Iya kan, di Sorong kan.
1: Iya, benar.
5: Nah, buat Mbak Juita, siapa tadi? Mbak
1: Julia.
5: Ah iya, Mbak Julia, yang kalau dia nggak hadir tuh kurang rame ya, Bang ya.
1: Iya.
5: Buat Bunda Sumi, buat Mbak Gori, Bang Alek, buat Bang Embera. Tadi sakit terus, sakit katanya, masih sakit ya.
1: Masih.
5: Semoga cepat sembuh. Mungkin sakitnya bagian tengkuk dia ya. Iya. Tapi nelpon masih mau kan?
1: Masih lancar ya.
5: Nah, buat Mbak Tri, buat Bang Ahmad Irwan di Bandung ya, buat Bang Irwannya juga. Semuanya lah, Bang. Mana yang belum disenggol itu nanti yang di belakang nyenggol. Berarti salam-salam kita semua ya, Bang. Buat Mbak Reta, penyiar RRI favorit gua juga itu. Buat Bang Haris, agar sukses selalu di udara.
1: Amin.
5: Ramah tamahannya membuat orang semua bahagia.
1: Amin.
5: Itu aja ya, Bang.
1: Yo, makasih, Bang.
5: Nah, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rambe Kelana yang sudah bergabung di malam hari ini. Belakang kita lanjut lagi ya, yang mau bergabung lagi, halo, Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Halo Bu Deku, apa kabar nih Bu De Sumi, sehat ya?
6: Alhamdulillah Bang Arif, diriku sehat selalu. Gimana, setoring gak radio aku?
1: Gimana?
6: Setoring gak suaranya?
1: Enggak, kalau sekarang
6: enggak, ya, aman, ya?
1: Aman masih nih Bu De.
6: Oke lah.
1: Kalau Bu De, gimana Bu De Sumi? Rumah impian yang diimpi-impikan sejak dulu?
6: Ya kayak rumahnya sekarang lah.
1: Oh, udah terwujud ya, Alhamdulillah.
6: Iya.
1: Kenapa Bu De? Yang kayak gimana tuh model?
6: Rumahnya sederhana. Yang penting lingkungannya aman ya.
1: Wah,
6: aman. Air nggak kering.
1: Waduh, setuju.
6: Bunga-bunga yang cantik keliling rumah.
1: Bermekaran.
6: Buah-buahan ada, mau kelapa ada, mau jambu ada. Kalau mau nyayur tinggal ngambil laos, lengkuas bahasa kita ya.
1: Wah.
6: Serai ada, jahe ada, cabai ada. Nah itu yang jeruk purut ada, ya jeruk langir ada. Nah cakep lah tuh.
1: Wah, itu berapa tahun Bu De mewujudkan tanaman-tanaman itu ditanam sekitar rumah sampai?
6: Aku di sini sudah 23 tahun. Di Pangkal.
1: Jadi selama itulah mewujudkan rumah impian itu ya Bu De?
6: Iya.
1: Ada,
6: mau punya tinggi board, aku capek kan.
1: Iya.
6: Mau pasang teras baja ringan, udah terpasang. Mau punya meja batu, alhamdulillah udah dibeli kan.
1: Wah, meja batu wajib tuh sekarang ya.
6: Pokoknya dengan bunga-bunga yang cantik. Karena ada pantunnya, rumahku yang cantik dikelilingi bunga. Bunganya sangatlah indah. Punya anak, aku sangatlah bangga. Hatinya selalu merendah.
1: Asik.
6: Nah, itu pantun rumah aku.
1: Itu kalau meja batu pasangnya di teras rumah atau belakang rumah?
6: Teras rumah baja ringannya.
1: Wah, mantap.
6: Kalau perayun ada di dalam rumah, tapi nggak tahu di luar.
1: Gimana waktu itu Bu De mewujudkan jatuh bangun kisah rumah itu?
6: Waduh, kalau cerita itu sih riwayat hidup aku ya. Udah 43 tahun berumah tangga sama suami aku. Si Bang Abu cari gawe Bang Aris ya.
1: untuk mewujudkan.
6: Kerja apa aja suami aku dijalani. Borongan masang pam di Tobuali berapa tahun? 3 tahun. Di Sungaliat masang pam juga di Mentok ya. Hmm. Borong bersih-bersih jalan dari Pangkal Pinang ke Lampur pernah beliau. Berkebon ya. Beli lapang kalau ada uang tuh, beli kebon kan, beli tanah, nanti jual lagi, beli lagi lebih luas. Begitulah perjalanan kami.
1: Akhirnya
6: sampai punya rumah segede ini.
1: Terwujud. Luar biasa.
6: Alhamdulillah. Kena banjir 2016, habis ala rumah Bang Ari.
1: Oh, ada kena banjir waktu itu.
6: 2016 dua kali kena.
1: Terakhir
6: 2016 kan Cina lebaran kena. Cina sembahyang pendem bahasa kita ya. Kena juga. Jadi ala rumah habis semua. 2016, 2017 ku kejar ngobat di Teru ya. Dengan pasan aku setiap hari ratusan orang, alhamdulillah sewujud alat rumah aku semua terisi penuh.
1: Luar biasa.
6: Digantikan. Sampai terbeli motor Nmax, gaji sebulan terbeli motor Nmax satu.
1: Tergantikan langsung.
6: Terganti, alhamdulillah. Allah nggak tidur, jadi rezeki kita Allah yang atur kan.
1: Benar.
6: Yang penting kita berusaha dengan jujur, ikhlas menolong orang, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
6: Segala keinginan kita terwujud.
1: Baik, luar biasa nih Bude. Bude, mau lagu apa nih?
6: Aku mau lagunya dari Ernie Johan ya.
1: Yang mana?
6: Kau selalu di hatiku.
1: Kau selalu di hatiku.
6: Iya, itu aja lah.
1: Salam untuk siapa nih Bude?
6: Salam ya Mbak Barambe Kelana tadi ya. Semoga sehat selalu. Buat Julia dan Putra Samba, semoga bahagia selalu ya. Buat Bang Alek dan Ibu Kori, semoga sehat selalu. Buat Bunda Rindu di Ampuy juga ya. Buat Bang Reza, buat Bang John Arif ya. Buat Bang apa ini? Bang Panji ya di Pasger. Buat di Bangka Barat kita ada Bang Yokta, semoga cepat sehat ya Bang Yokta. Pak Aljadin ya di mana? Bangka Tengah ya. Buat atau Dahlan juga di Bangka Barat. Bang Yokan juga ya di Bangka Barat. Ada siapa lagi nih? Ini ada Bang Ramadan di Papua, Ayu di Maluku ya. Bang Jais di Riau. Ada Bang Zulpaiza di Sengir, ya suami di Puput. Mbak Triono di Sri Menanti ya. Ada Bang Irwan juga di Air Kantung. Ada ini Rosa lagi, kita sebut lagi. Bang Romla di Muntabak ya. Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku.
1: Menyala Bu Deku.
6: Menyala abangku pokoknya. Ada di apa ini? Tanggamus ada Bang Reman ya. Ada siapa lagi? Oh, kau enggak tahu. Ini di Bukit Baru kita ada Bang Arus ya. Semoga sehat selalu. Salam kenal dari Bu Deku Sumi di Pangkal Pinang, di Park Lawang aku Bang Arus. Bersemangatlah dari A sampai Z bungkus abis.
1: Bungkus.
6: Salam sehat lahir batin buat semuanya. Spesialnya buat saya Yayangku lah di Bandung Timur. Semoga sehat selalu nih, mau gabung ke tentara lagi.
1: Oke, amin.
6: Bapak Arif selama bertugas, pulang hati-hati sayangku.
1: Siap Bu Deku.
6: Salam sehat buat keluargamu, semoga semuanya sehat lahir batin ya.
1: Amin.
6: Pulang hati-hati ya bro.
1: Yo Bu Deku.
6: Oke. Ada lagunya gak?
1: Ada Bu Deku.
6: Ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
1: Cakep.
6: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun.
1: Cakep.
6: Bu Desumi dari Parit Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Arsnya yang ganteng dan santun.
1: Cakep.
6: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Desumi yang sudah gabung dari Parit Lalang. Rumah impian yang dicapai susah payah tadi kalau dari kisah yang kita dengar Bu Desumi hingga akhirnya terwujud impian-impian itu ya. Diterpa banjir katanya ketika itu dua kali hanyut barang-barangnya dan akhirnya terkumpul kembali dengan gigih ya menghasilkan dari segala upaya yang dilakukan. Luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi kita semua ya. Belakang Bu Desumi kita lanjut lagi pendengar di 0717-94301 dan juga di 0811-717-9111.

0: Ya, selamat malam untuk yang baru gabung juga bareng kita di malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Asik, siapa di mana nih?
1: Dari Kalimantan Utara, Bang.
0: Oh, ini bukan Putra Sambas tapi ini ya?
1: Bukan, Put. Ini dengan Bang Le di Tanah Tidung, Kalimantan Utara.
0: Bang Le?
1: Iya.
0: Kalimantan Utara. Gimana kondisi di sana, Bang? Aman?
1: Kondisi sekarang khususnya di Kalimantan Utara ini lagi kabut asap, Bang.
0: Oh, masih ya, Bang ya?
1: Masih kabut asap lagi. Sempat juga diguyur hujan juga, tapi tetap masih ada kabut asapnya nih, Bang.
0: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu.
1: Amin, sehat selalu, iya.
0: Kalau Bang Le ini ngomongin rumah impian tuh yang kayak gimana yang diimpi-impikan sejak dulu nih?
1: Oh, kalau rumah impian itu rumah yang kita tempat kita tinggal toh, ya kan?
0: Iya.
1: Ya, yang serasi, yang indah, ya kan? Di apa namanya tuh? Lingkungannya apa nyaman gitu nah?
0: Nyaman
1: gitu,
0: ya.
1: Nah, iya. Okay. Itu.
0: Dan jadi, sudah terwujud, Bang ya?
1: Untuk sekarang terwujud lagi tuh, Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Terwujud, iya. walaupun rumahnya belum selesai, ya dikatakan ya, kita pelan-pelan dulu gitu.
0: Iya.
1: Ya kita enggak langsung gitu langsung jadi. Kalau diimpikan gitu nah ya.
0: Pelan
1: gitu.
0: Tapi pasti, Bang ya.
1: Iya, itu dia.
0: Asik. Oke. Mau lagu apa nih, Bang Le?
1: Lagu-lagu nostalgia kan ya,
0: iya,
1: atau lagu
0: benar Bang Le.
1: Kalau Bang Le ini mau dengar Benci Tapi Rindu.
0: Asik. Benci Asik. Tapi Rindu. Waduh, penasaran iya. Tuh kalau Benci Tapi Rindu ya. Salam untuk siapa nih, Bang?
1: Ini kan Abang siapa yang siaran sekarang?
0: Bang Haris.
1: Bang Haris.
0: Iya.
1: Oh, Bang Haris ya.
0: Iya.
1: Ya salamnya ini pertama-tama untuk Bang Haris yang lagi bertugas. Terima kasih sudah angkat teleponnya dari Bang Le dari Kalimantan Utara Tanah Tidung ya. Yang sudah ikut gabung tadi juga, salam sejahtera selalu untuk semuanya, semoga sehat selalu ya. Baik dari Sabang sampai Merauke gitu Bang, yang lagi monitor RRI Singaliat. Sebenarnya sudah lama sih dengar RRI Singaliat ya,
0: iya.
1: Ini baru pertama kali ini ketemu Bang Aris ini.
0: Streaming ya?
1: Ini kita RRI digital, Bang.
0: Oh iya, RRI digital ya,
1: jadi, streaming. Ya, cukup ya. Siaran RRI Singaliat cukup jelas banget gitu.
0: Mantap.
1: Walaupun berkabut asap lagi kan. Oke, Bang.
0: Makasih nih, Bang Le.
1: Yuk, selamat malam.
0: Iya, malam. Bang Le di Kalimantan Utara. Ya, tadi Bang Le Kalimantan Utara, katanya kabut asapnya masih ada ya, walaupun diguyur hujan. Kita doakan mudah-mudahan segera pulih ya, segera turun hujan ya, untuk memadamkan api-api karhutla di sana ya, pendengar ya. Amin. Belakang kita lanjut ya, untuk pendengar. Kita bacakan dari Udian di Sungai Liat malam hari semalam juga nih. Kalau aku sih rumah impiannya nggak muluk-muluk yang model minimalis, yang penting dalamnya plong, halamannya luas. Request lagu dari Sela on 7, Sepia. Salam untuk abangnya, matugas semuanya sehat selalu. Oke, halo, Ruang Rindu.
2: Malam Bang Haris.
0: Malam, waalaikumsalam Bung Lara Hiroshima.
2: Iya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Lara Hiroshima?
2: Amin juga lagi galau.
0: Waduh, galau kenapa nih Bang?
2: Siapa tadi yang masuk?
0: Tadi ada Bang Le.
2: Bang Le dari mana?
0: Kalimantan Utara.
2: Oh, salam juga. Salam kenal ya buat Bang Le-nya Kalimantan Utara.
0: Iya nih, Bang Lara Hiroshima. Kalau Bang Lara ini rumah impiannya kayak gimana nih? Yang diimpikan
2: ya,
0: sejak kecil.
2: Aja. Dua kali satu aja.
0: Iya,
2: dua kali satu.
0: Iya, impian masa depan ya. Impian masa depan kita itu ya.
2: Ya, mudah-mudahan sederhana aja ya. Beriman gitu. Sesuai dengan agama kan.
0: Iya.
2: Enggak dibawa mati Bang Ari.
0: Harta tidak dibawa mati ya.
2: Ya, rumah idamannya enggak, istri cantik juga enggak dibawa mati.
0: Iya, benar. Tapi sekarang udah ada yang ini mengisi hatinya jadi ya?
2: Udah, lagi mau kuliah ya.
0: Oh, mau kuliah. Di mana? Yang di Jakarta atau yang di sini?
2: Yang di Hutan Lindung. Tadi kan lagi ngobrol, dia mau pilih di UT, mau di UT atau mau di mana? Kamu mau di Cipol? Aku bilang kalau di UT kan bebas kan.
0: Oh, jadi...
2: Boleh aku menyapa?
0: Boleh, boleh.
2: Nah, buat Bung Zulfizar sama malam ya, buat Niko di Rebu ya. Buat Maria di Tua Tunu Pangkal Pinang juga, buat Rambi ya itu satu marga.
0: Selamat malam. Rambi, oh iya iya.
2: Selamat gorengin Rambi. Buat Yul Yuli apa Julia ya?
0: Julia.
2: Julia di Airway juga ya. Double Kim. Panji di Pasir Garam Rustam juga yang di Brinyu ya. Bung Irwan 1, Irwan 2 yang ada di Bandung juga selamat malam. Yang ada di Papua siapa itu?
0: Ramadan.
2: Oh, Ramadan juga selamat malam. Ramadan, apa kabar Papua? Buat siapa lagi ya? Kakak Rindu ya?
0: Kakak Rindu ya.
2: Yang ada di Imam Bonjol juga selamat malam, salam hormat juga buat siapa yang dari Padang?
0: Bung Sultan ya, udah lama menghilang.
2: Bung Sultan ini udah hilang, mungkin udah dimakan ini, dimakan hiu mungkin. Iya. Lagunya ya.
0: Lagunya
2: berapa ini?
0: Nostalgia,
2: nostalgia. Nostalgia. Oh, kalau rindu udah Agnes menikah enggak masuk ya?
0: Masuk-masuk tapi Agnes sudah di request sama Embera tadi.
2: Oh, lagu apa dia request Agnesnya?
0: Pernikahan Dini.
2: Oh, buat Embera juga selamat malam Embera, udah lehernya udah sembuh belum?
0: Masih katanya tuh.
2: Kalau belum sembuh nanti pakai peci aja Ampera. Buat siapa lagi ya ini yang di Pangkal Pinang ini juga. Kakak apa itu namanya kering ngirim lagu itu. Yang lagi piring loop sama sama yang di Bandung.
0: Ini Bu Desumi.
2: Ya Bu Desumi, bagaimana kisah story cintanya yang di Bandung?
0: Iya, masih lanjut dong.
2: Ya lagunya Aku Cinta Padamu gak aja lah.
0: Aku Cinta Padamu ya.
2: Desi Ratnasari ya.
0: Oke.
2: Juga titip-titip salam buat Ica atau Esa Agustini sekeluarga ya.
0: Iya.
2: Terus buat Bung Arisnya sehat-sehat selalu ya. Mudah-mudahan rukun-rukun aja ya.
0: Amin.
2: Ya, assalamualaikum Bung Aris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Lara Hiroshima.

Baik, pendengar, nanti ada Bung Lara Hiroshima yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita akan putarkan dulu lagu-lagu yang sudah Anda request ya di malam hari ini dari Ahmad Albar.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Oke, berikut kita lanjutkan kembali kebersamaannya di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita undang kembali untuk pendengar di 0717943001 dan juga di 08 11717911 ya. Tadi udah kita putarkan dulu beberapa lagu yang di request, nanti kita lanjut lagi. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang
1: lewat lagu.
0: Mantap, Bung Jante, apa kabar? Apa kabarnya nih, Bung Jante kita?
1: Alhamdulillah, Bu Hari.
0: Tumben belum tidur.
1: Sehat-sehat saja.
0: Iya, belum tidur ke ya? Mantap.
1: Belum tidur?
0: Begadang ya.
1: Kalau Bu Haris belum selesai siaran, belum tidur.
0: Sampai jam 12, mantap ya.
1: Iya. Wah.
0: Ini dari streaming atau apa nih? Era di digital?
1: Iya. Dari radio juga.
0: Oh, dari radio ya?
1: Digital ya.
0: Iya.
1: Dari... Sekarang saya udah jelas, Bu Haris.
0: Lah, udah jelas, udah dapat ditangkap.
1: Udah jelas. Kan kebelakangan aku tebak-tebakan,
0: iya.
1: Langsung ke penaja ini enggak lagi melalui radio juga.
0: Oke,
1: jadi man. Kalau suara Bang Haris telah masuk ke telepon aku, radio untuk kematiin.
0: Oh.
1: Nah, jadi enggak bebek kan.
0: Iya. Alhamdulillah
1: suara mati. Suara nanti tinggalnya Bang Haris yang bahaya nanti kalau enggak dimatiin radio.
0: Kalau Bung Jante gimana nih?
1: Udah banyak ada gabung.
0: Oh, udah banyak. Ada Bung Alek tadi, Bu Julia.
1: Apa?
0: Ya.
1: Di malam hari
0: topiknya
1: ini,
0: rumah impian yang diimpi-impikan sejak kecil itu kayak gimana? Impiannya gitu ya, pengen.
1: Iya, cerita dulu bahas ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dulunya aku tinggal di rumah ayah aku kan.
0: Iya.
1: Yeah. Rumahnya lebar 6 kali 23 meter.
0: Besar, Bu.
1: Itu dibikin dari kayu semua, pakai apa tuh? Enggak pakai pondasi gitu.
0: Oh, bawahnya itu batu gunung.
1: Rumah panggung.
0: Rumah panggung, iya.
1: Tapi bikin kayu kuat banget itu. Rumahnya unik banget.
0: Kayu zaman
1: jendela
0: dulu.
1: Jendela tuh ada berapa 6. Buar kenalnya nama Ram tuh. Ram tukang buka tutup, Boris.
0: Iya.
1: Itu apa saudara aku yang bikin itu. Dia bilang tuh satu pintu tuh enggak selesai sehari bikin. Bisa 3 hari kan rumit banget bikin itu.
0: Iya.
1: Biasa buka tutup ketutup. Jadi ada pintu juga gitu enggak dibikinin. Jadi kan hasilnya tahun 2010 Maris, kan aku enggak ada di rumah kan. Cuma anak-anak yang bungsu aku yang cewek baru duduk di kelas SD waktu itu kan. Waktu dia ikut mama dia kan, mama saudara dia lagi mandi waktu kan.
0: Yeah.
1: Aku ke sungai waktu itu cari ikan juga. Nah itu 3 hari 2 hari hidup mati lampu listrik kan, itulah kan hasil. Itu kena apa nama tuh, harus pendek kan.
0: Yeah.
1: Itulah kebakar Bu Haris. Dan dari 2010 itu sore jam 4 lewat seperempat lah kejadian itu.
0: Rumah itu ya?
1: Habis ya, Baris? Habis. Adalah mobil yang untuk kebakaran itu dari, tapi jangan di Manggar, Baris. Lumayan 30 lebih kero, Baris.
0: Iya.
1: Jadi itu karena belum hambatan di jalan, Baris. Orangnya ramai banget, Baris. Nah, aku pikir sih, ramai. Rupanya rumah yang ini tidak habis. Ya lahap sejago merah tuh.
0: Habis lah waktu itu jadi ya.
1: Jadi aku selalu tinggal bikinlah dibikin dari ponakan aku kan, dari dinas sosial juga kan, yang rumah sekarang sih agak kecil, sederhana lah untuk diam gitu kan.
0: Oke,
1: jadi yang aku diami ya di pohonan untuk karena lingkungan. Ada mangga kan di belakang, selangkat durian kan, lengkap lah Baris di belakang tuh.
0: Iya.
1: Tapi karena kemarau ini buahnya semua kering.
0: Kering semua
1: Baris.
0: Waduh.
1: Sukun-sukun juga kering buahnya.
0: Iya, rata-rata banyak sukun di Belitung ya.
1: Adalah sukun. Aku sukun jeruk ada. Durennya aku tanam pertama 30 batang Baris, bukan kecil-kecil itu.
0: Duren.
1: Udah besar-besar lah.
0: Wah, udah berbuah.
1: Rontok juga daun banyak.
0: Oh, rontok juga.
1: Jadi impian aku tuh gimana ya kalau sekarang tuh mungkin nggak mau terwujud rasanya. Soal sering itu apa gangguan kesehatan, Boris.
0: Tapi alhamdulillah
1: masih dalam tahap penyembuhan aku banyak pernah operasi itu.
0: Tapi
1: gimana lah ke ucapan gimana ya? Bersyukur lah gue.
0: Makin udah sehat ya.
1: Sholat gak bisa, ke masjid bisa, kan itulah bersyukur aku.
0: Alhamdulillah berarti.
1: Alhamdulillah Boris.
0: Makin ke arah yang lebih baik lah begitu ya.
1: Iya, alhamdulillah Boris.
0: Itulah. Iya. Mudah-mudahan makin sehat Bung Jante ya.
1: Amin, mudah-mudahan lah.
0: Amin. Oke lah, nak lagu apa nih?
1: Lagunya nostalgia ya.
0: Iya.
1: Lagu teringat selalu.
0: Dari siapa?
1: Kalau nggak salah dari Titi Kadi kok ya.
0: Iya, teringat selalu ya. Salam untuk siapa nih Bung Jante?
1: Salam saya pertama saya untuk Boris lah, Boris keluarga, untuk saya selalu Boris.
0: Amin.
1: Dan juga untuk penyiar-penyiar lain juga saya selalu Boris. Dan juga yang pertama gabung siapa tadi?
0: Ada Bung Alek, pertama ya? Bung Alek tadi.
1: Selamat malam Bung Alek. Bu Desumi juga selamat malam. Bu Dekori juga. Dan juga Bung Leman di Tangga Lampu selamat malam. Kang Erwan Bandung juga selamat malam. Udah gabung dia?
0: Belum Kang Irwan.
1: Oh dia tuh. Yang penyiar cewek, kalau penyiar cewek dia dulu-duluan ya, gombal banget itu. Halo Bu Erwan, selamat malam.
0: Kayak gitu dengan ya.
1: Dengan tanda ini Bu Erwan. Dan juga Bu Zul Faizar, selamat malam Bu Zul. Dan juga untuk Pak Ramadan juga, selamat malam Mas Panji juga. Dan juga Mbak Julia, jadi kalau nggak ada gabung Mbak Julia saya sepi bukan ya?
0: Iyalah gabung, beliau lah gabung.
1: Banget itu. Halo, selamat malam Mbak Julia. Dan juga Mbak Widya juga untuk Maria juga untuk Ayu di mana tuh Ayu di mana tuh Bang Is?
0: Sulawesi ya, bukan?
1: Maluku, dan juga Maluku. Ria juga di mana, dan juga untuk apa itu yang sering lupa lebih Bung Pak Azadin juga hari selamat malam Pak Sabihis juga Pak Ram Pak Romlan juga Pak Adik Kalmin juga Pak Rambe tadi sepanjang ceritanya Pak Rambe itu seorang sering berkelana pun banyak penemuan hari.
0: Macam ram kelana ya.
1: Tapi terus berkelana kan. Dia pun kalau cewek yang ganjil. Tapi bagaimana dia kalau cewek yang kurang cantik ya. Kalau cewek setengah cantik bagaimana dia? Mau mandang apa enggak? Untuk Pak Budi juga, Bung Haris selamat malam. Untuk Mas Panji juga. Aku nggak jelas tadi Bung Haris emberasi sakit apa dia? Apa sakit kaki? Apa sakit hati?
0: Lehernya katanya, lehernya.
1: Oh leher. Mudah-mudahan cepat sembuh lah emberasi. Dan juga untuk semua lah Bung Haris berbagi juga dengan peningkatan lain. Semua bergabung. Aku banyak mengucapkan terima kasih Bung Haris agar terpengaruh aku Bung Haris.
0: Ya, amin.
1: Semoga selamat siarannya tuntas waris.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jante di Belitung Timur. Belakangnya halo, Ruang Rindu.
2: Halo juga Bang Arif.
0: Halo.
2: Ruang berbentuk rindu memori lewat lagu ya.
0: Bang Romlan.
2: Ya, Bung Romlan. Jadi dengan pengalaman Bang, mau jadi ya dong.
0: Bang Romlan ini gimana kalau Bang Romlan kita nih, rumah impiannya kayak gimana nih?
2: Rumah impian?
0: Iya. Yeah.
2: Rumah impian.
0: Yang diimpi-impikan sejak kecil dulu kan punya angan-angan gitu.
2: Oh, udah tercapai Bang.
0: Alhamdulillah.
2: Walaupun tidak seindah yang dibayangkan orang, tapi indah dibayangkan saya sendiri kan.
0: Asik.
2: Rumah beton. Penting nggak pakai akad nikah lagi.
0: Oke.
2: Jadi udah ini. Soal kan kalau harta itu nggak habis-habis dipikir Bang.
0: Iya.
2: Habis kering kata orang tua. mata pikir batu bangka aku pikir. Jadi syukur alhamdulillah bang, udah tercapai bagi saya bang.
0: Alhamdulillah. Jadi
2: kalau kita manusia ini kan nggak ada habis-habisnya bang. Cuma yang paling utama tuh pertama kita iman kita tetap, dan dua moga-moga sehat selalu dalam mengerjakan ibadah dan bekerja untuk dunia bang. Hanya itu bang. Bung Roman ini nggak mulu-mulu orangnya bang.
0: Iya yeah, iya. Yeah.
2: Nah, bang kan udah sering ketemu sama
0: benar, Bung Roman,
2: dia bisa-bisa saja kan.
0: Artinya kalau sudah tercapai alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah
0: bang. Luar biasa. Bang,
2: lagu, bang, ya.
0: Lagu apa nih bang?
2: Lagu dia kau nampak pun anu deh. Apa tuh? Ini kau nanya aku ni kerana aku punya musik gede. Saya nyuci piring doang. Apa itu berpisah di ujung jalan bersulitan bang?
0: Oke, berpisah di ujung jalan. Salam untuk siapa nih bang?
2: Salam buat istriku Nurasna ya. So, kita tuh kalau nyanyi sama orang tuh istri kita juga salam juga bang. Jadi kita kau dia kena kayak bang abang Jul Bajar kalau penapu mana ngikutnya itu tadi kita. Halo bang Jul. Tender Jul ya, buat Maria juga ya, buat Ria juga di Belitung, buat Jante tadi ya.
0: Yeah.
2: Terima kasih segalanya bang Jempen, terima kasih selalu bang Jante ya di Belitung, bang Ota juga yang terima kasih selalu bang Ota ya yang di Bangka Barat ya. Terus juga buat Ria boleh sampai tuh Yulia ya sama putra sambatnya sama bang Niko juga ya. Bude Sumi kita ya sama bang Irwan di Bandung ya. Terus juga di Lampung juga ada teman kita juga ya, Bang Leman. Terus juga buat ini di jauh tuh bang daerah Irian Jaya tuh.
0: Bang Ramadan ya.
2: Bang Ramadan, moga sehat selalu bang Ramadan ya. Salam kompak dari Bung Ramadan, dari Bang Kebetung ya. Terus juga buat ini bang, atau bikin kita Mang Dahlan ya, Bunda Sumi ya. Terus Bunda Kori sama Bang Aleknya ya. Terus juga buat Pak Ajajin juga ya, Bang Puji, semua lah bang ya, tanpa terkecuali ya, salam hormat, salam cinta kasih dari Bang Lombang ya, buat semua pendengar penyiannya ya, kalau aja mohon maaf bang, soal saya ini lah belasan tahun gak boleh ini bang ya, abang udah tahu ya. Iko bang, terima kasih buka bang Aris selalu sehat selalu ya bang Aris ya.
0: Amin amin.
2: Tetap tersenyum bang Aris, walaupun dompet lagi kurang sih. Oke, terima kasih, assalamualaikum bang.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Roblan yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini di ruang rindunya ya. Oke, untuk pendengar kita terima lagi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam dengan siapa di sana?
3: Mari.
0: Ya. Halo.
3: Oh, selamat Mari ini.
0: Iya, dengan siapa nih? Delay ini suaranya nih.
3: Dengan Ki Lintang ini di Belitung.
0: Be, Ki Lintang, apa kabar Ki Lintang kita nih?
3: Alhamdulillah. Kabar sehat lah.
0: Sehat Ki Lintang ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Wah, luar biasa kawan lama kita selama di Manggar Belitung Timur.
3: Lama kan enggak gede aro lama kan. Hah?
0: Iya.
3: Enggak anu ada apa nama tuh, bapa nama atau apa? Di sini baru cakap terak dudi nyamur gitu.
0: Iya, jeda, ada jeda ya.
3: Lah ya.
0: Hah?
3: Suara dudi.
0: Iya. Tapi bagus suara. Oh,
3: enggak lagu lu Baris ya?
0: Iya, lagu apa?
3: Lagu Pusaran Cinta ya.
0: Pusaran Cinta, iyalah. Salam-salam untuk siapa nih?
3: Dari Amar Kartolo ya.
0: Salam untuk siapa nih?
3: Iya, lagu lawas itu. Salam-salam ya.
0: Iya.
3: Salam-salamnya buat Bung Janti tadi ini ya, buat Bang Ramah, Bang Romlan deh, Bang Kori lah ini ya.
0: Iya.
3: buat suami lain ya, buat atuk betit ya. Buat bakal saya sampai mudah-mudahan sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin, amin.
3: Lainnya buat ikut aduk, ikut apa namanya, ikut Bung Jante ya.
0: Ya, ya, ya, ya. Ya, yuk, makasih.
3: Buat semua-semua terpada kecuali ya.
0: Ya, Ki Lintang, makasih lah gabung ya.
3: Ya, terima kasih Bang Riz.
0: Yo.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ki Lintang. Ya, berarti ini di daerah Belitung Timur sudah bisa menerima siaran kita kembali ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam dengan siapa di sana?
4: Yuk Marni.
0: Yuk Marni di mana? Yuk Marni.
4: Di RY.
0: Oh, RY, apa kabar Yuk Marni?
4: Baik.
0: Luar biasa Yuk Marni, makin
4: sehat. Sama siapa nih?
0: Bang Haris nih Yuk Marni.
4: Bang Haris.
0: Iya. Yeah.
4: Iya. Yeah. Orang Jawa ya?
0: Hah?
4: Orang Jawa ya?
0: Orang sini lah.
4: Orang Bangke.
0: Iya, yeah. Yuk Marni orang mana? Belitung.
4: Bukan, orang Jawa.
0: Oh, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Tapi kayak bahasa Belitung nih.
4: Nah, iya kan, campur orang Belitung.
0: Iya iya iya.
4: Kalau orang Jawa orang kita semua.
0: Iya benar. Kalau Yuk Marni rumah impiannya kayak gimana nih?
4: Depan rumah sekolah SD 9.
0: Oh.
4: Jalan Lingga.
0: Jalan Lingga. Oh iya iya.
4: Pernah lo melewati ini?
0: Oh udah sering.
4: Tapi tidak pernah ngeliat.
0: Iyalah kan banyak yang lewat.
4: Banyak orang ya.
0: Iya benar gak? Kayaknya Yuk Marni ini banyak pohon jambu depan rumahnya ya.
4: Oh tahu ya.
0: Tahu. Benar ya?
4: Iya. Gak tahu sih.
0: Iya benar ya.
4: Iya, iya. Kalau orang Jawa tuh banyak anak pohon-pohon.
0: Iya benar. Ada ada peliharaannya. Ada ayam ya biasanya.
4: Ayam ada,
0: bebek
4: walaupun sedikit ada.
0: Wah,
4: anak pun banyak.
0: Iya,
4: cucu banyak. Pun banyak.
0: Oh, udah banyak cucu ya, Yuk Marni?
4: Udah lah, punya cicit loh.
0: Wah, mantap. Suaranya masih muda tapi ini Yuk Marni.
4: Aduh. Jiwanya muda, orangnya sudah tua. Kan biasa sih.
0: Bener lah. Mau lagu apa nih Yuk Marni?
4: Masih sendiri ya.
0: Iya, mau lagu apa?
4: Lagu Aku Masih Sendiri.
0: Ah, salam untuk siapa nih?
4: Bang Bante tadi. Kak Murah sama Mang Bujang. Mang Remelan sama siapa tadi? Yang gabung dari Belitung dia.
0: Ada Ki Lintang, Ki Lintang.
4: Bang Lintang. Yuria,
0: ya.
4: Mama Rati.
0: Ria Belitung ya.
4: Sumiyati di Kampung Baru. Di Siti Nurjana, di Rian, di Juria, di Bi Ayun, di Nelayan Satu. Lah udahlah.
0: Itu aja, oke.
4: Iya, cukup. Terima kasih, pulang hati-hati ya.
0: Terima kasih Yuk Marni.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya ada Ria di Belitung. Selamat malam, Ria.
5: Selamat malam.
0: Iya, Ria, sekarang di mana posisinya, di Sungai Liat, Pangkal Pinang atau Belitung?
5: Belitung, Bang Aris.
0: Oh, udah di Belitung lagi, luar biasa.
5: Iya, lagi begawe menjel.
0: Oh, lagi begawe, malam nih.
5: Enggak, pulang ke Belitung kan begawe.
0: Iya. Kirain lagi malam lagi begawe gitu.
5: Enggak lah, istirahat lah sekarang.
0: Kayak kami kan
5: hari Jumat istirahat, Jumat Sabtu istirahat.
0: Begawe kayak kami kan malam begawe. Tapi kalau Ria
5: ya Allah.
0: Gimana kalau Ria nih?
5: Apanya?
0: Rumah impian yang sejak kecil diimpi-impikan yang kayak gimana ya? Apa di pedesaan atau di perkotaan, yang model apa gitu?
5: Enaknya di perdesaan.
0: Kenapa lebih suka di desa daripada di kota?
5: Adem.
0: Adem benar ya. Saya juga sebenarnya suka yang di desa-desa sebenarnya.
5: Benar. Iya. Apalagi misalnya banyak pergunungan. Aduh, ya Allah.
0: Kalau di Belitung kan banyak perbukitan juga ya?
5: Banyak.
0: Tapi di Belitungnya di mana? Di perdesaannya atau udah di tengah-tengah kota?
5: Kalau sekarang Ria, sekarang.
0: Iya, Ria sekarang.
5: Komplek ini.
0: Oh, di komplek. Iya, iya. Ya. Tapi memang rata-rata orang yang ini pengennya ke pedesaan gitu. Kenapa ya? Enggak tahu kenapa pengen ketenangan barangkali ya.
5: Mungkin.
0: Mungkin ya.
5: Tapi apa nama, karena kalau waktu istirahat gitu, waktu santai, enak, adem, adem pokoknya. Ya. Pokoknya gimana lagi tuh?
0: Beda suasana desa itu kayak gimana gitu ya. Ya. Ketenangan.
5: Kan waktu dulu Ria masih di Bantul, Jogja, Rumampa.
0: Wah, ya Jogja. Waduh. Apalagi tuh keren tuh.
5: Itulah masih ingat selalu.
0: Tapi di sana enak desanya, fasilitasnya juga udah lengkap ya.
5: Masih.
0: Iya, luar biasa nih. Mau lagu apa nih Ria?
5: Seuntai puisi untukmu.
0: Wih, seuntai puisi untukmu. Dari siapa tuh?
5: Helen Sparinga.
0: Salamnya untuk siapa nih?
5: Salamnya tadi buat Yuk Marni. Yeah. Salam kenal. Terus buat Ki Lintang.
0: Wah, Ki Lintang, ya.
5: Terus buat Bang Jante. Apa namanya, kan RRI Belitung udah bisa mengudara sekarang, ya, enak deh.
0: Udah jernih suaranya ya.
5: Udah.
0: Mantap.
5: Kalau dulu kan Ria kan selalu menutur ranu di digitalnya aja.
0: Iya, luar biasa. Kalau Bu Ki Lintang itu teringat ditraktir bakso sama dia di Manggar.
5: Iya, waktu Bang Aris masih tugas di Manggar tuh.
0: Iya, Ki Lintang sering sering datang beliau. Iya. Itu aja nih Ria.
5: Ya, ibukannya dan semua malah yang spesialnya buat Bu Kori sama Bang Aleknya, buat Bu Sudaya Sumi, buat Julia Putra. Putra Sambas, buat Ambera juga. Bukannya buat semualah dari A sampai Z tanpa kecuali. Buat Bang Aris, mantu tugas, selalu beri kesehatan.
0: Amin.
5: Terus buat segala-galalah yang terbaik lah buat Bang Aris, yuk. Okay, makasih.
0: Yuk, makasih.
5: Selamat malam.
0: Yo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ria di Belitung. Oke, kita lanjut dulu lagu-lagu yang udah di request di malam hari ini. Tetap di Pro 1 Sungai Laut Bangka Belitung.

Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Dan masih ada sekitar beberapa lagu ya. Ya, kurang lebih ada 10 lagu ya yang masih Anda request akan kami hadirkan ke ruang dengar hingga nanti Bangka Belitung malam. Terus untuk pendengar, tadi sudah cukup banyak yang bergabung bersama kita. Ada Bung Alek ya, Julia, Zulfaiza, Reza Agustian, Embera, Rambe Kelana, Bude Sumi, Bang Lei, Lara Hiroshima, Bung Jante, Bung Roman, Kilintang, Yuk Marni, dan Ria. Kita doakan semoga apa yang disampaikan tadi ya, rumah impian yang dicita-citakan, yang diimpi-impikan bisa terwujud ya untuk Anda miliki sesuai yang apa Anda cita-citakan. Nah, untuk pendengar, tentunya juga kita akan sekaligus ya mengakhiri kebersamaan kita dalam Ruang Rindu untuk edisi hari ini dengan lagu-lagu yang sudah Anda request. Semoga terhibur nantinya dengan lagu yang Anda request di malam ini yang akan kami putarkan sesaat lagi. Dan pastinya juga nanti pada pukul 23 hingga pukul 24 saya akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan peneman istirahat malam Anda. Yang mau menjelang tidur, selamat tidur ya, selamat beristirahat. Semoga sehat selalu dan besok Sabtu Minggu udah weekend. Selamat berlibur aja, mau liburannya kemana, semoga lancar besok liburannya. Mau ke pantai, ke bukit ya, kemanapun lah pokoknya banyak tempat wisata di Bangka Belitung. Ya, mudah-mudahan menyenangkan untuk kita semua. Baik pendengar, kita akhiri di ruang rindunya dengan lagu-lagu kembali yang sudah Anda request. Kali ini kami hadirkan Kau Selalu di Hatiku.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Baik pendengar, tentunya pukul 23 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, kita akan lanjutkan lagu-lagu yang Anda request di malam hari ini. Nggak usah, ini pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan lainnya di malam hari ini. Kita lanjutkan kali dari Teringat Selalu yang di request di Ruang Rindu.

Pendengar, kami masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan penemani istirahat malam hari ini. Dan untuk pendengar selanjutnya, kita akan lanjutkan kembali ke ruang dengar Anda dengan lagu pilihan lainnya. Kali ini kami hadirkan dari miliknya Helen Sparinga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Baik, mendengar-dengar berakhir lagu dari Feby Putri, berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Dan terus mendengar, saatnya Sabtu Rahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu pilihan dan acara-acara hiburan yang kami hadirkan untuk Anda di Bangka Belitung malam. Dan tentunya juga kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Nah, pendengar, kami kerabat kejam tugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali di esok hari. Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa.

0: jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka, barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita. Bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, terdengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz, AM 1413 kHz, menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Ya, 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali menyapa Anda di pagi hari ini dalam sajian Bangka Belitung Pagi. Nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Mutiara Okta. Dan tentunya di edisi pagi kali ini di hari Sabtu 5 September 2026, kita akan seperti biasa mengawali dengan Mutiara Pagi. Tapi sembari menanti narasumber kita, kita hadirkan dulu beberapa pilihan lagu religi untuk menemani Anda pagi ini. Untuk itu mendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat.
1: Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Ya, pendengar, masih dalam sajian Bangka Belitung pagi kali ini kita akan mengawali pagi ini dengan program Mutiara Pagi. Kali ini kita sudah menghadirkan narasumber langsung di studio bersama dengan Ustadz Selamat Sudaryoso, SFU. Selamat pagi, Ustadz.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar di pagi hari ini dengan topik kita bersama dengan narasumber pagi ini dengan topik kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Selamat Abdussalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Ustadz, dengan tema kita di pagi hari ini kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish rahli sadari wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Al ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisil qudsi, innallaha harramtu wallahu ta'ala harramtul jannata 'ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta ya Muhammad. Wa inni haramtuha ala sa'iril umami hatta tadakhulaha ummatuka ya Muhammad. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat beserta nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjemaah, sholat subuh di rumah ataupun sholat subuh yang di masjid. Harapan kita bersama mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, ibadah yang kita lakukan ini tambah semangat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iringan salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, tema kita atau topik kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala apapun itu selalu mengingat umatnya. Suatu ketika Sayyidah Aisyah itu minta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mendoakan. Doa Rasulullah mudah-mudahan Aisyah masuk surga, kurang lebih seperti itu. Dosanya diampuni dan masuk surga. Lalu Sayyidah Aisyah kegirangan sampai-sampai Sayyidah Aisyah berbaring di pangkuan Rasulullah. Senang sampai berbaring di pangkuan Nabi Muhammad sebagai suaminya. Kenapa seketika itu Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kenapa kamu senang Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, oleh Sayyidah Aisyah, siapa yang tidak senang mendapatkan doa seperti itu dari Rasulullah. Lalu apa yang terjadi ketika itu? Rasulullah bersabda, tahukah wahai Aisyah, doa itu aku selalu panjatkan setiap kali selesai sholat lima waktu untuk umatku. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah baru mendapatkan doanya seorang istri beliau, tapi umatnya setiap saat, setiap sholat, selesai sholat lima waktu, Rasulullah mendoakan umatnya untuk masuk surga. Maka dari itu kita sebagai umatnya harus bersyukur, berterima kasih dengan memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, nanti di akhirat itu ada orang yang tidak melihat wajahku. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, masa Rasulullah, wajah engkau seterang ini, seganteng ini, setampan, sesempurna ini, masa ada orang yang tidak melihat wajahmu? Ada. Lalu siapa itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, orang yang ketika namaku disebut di hadapannya dan ia tidak bersolawat kepadaku, itu yang khawatir nanti di akhirat tidak akan mendapatkan, tidak akan melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, ketika Rasulullah dalam keadaan senang, ketika Rasulullah dalam keadaan sedih, dan ketika Rasulullah dalam keadaan, sampai Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut, yang diingat adalah umatnya. Ambil contoh satu persatu, misalnya dalam keadaan umatnya yang sering bersalah, yang sering berlumuran dosa, sering melanggar, sering bermaksiat, artinya pendosa besar, yang penting masih mau bertaubat, mau memperbaiki diri. Apa kata Rasulullah? Syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Syafa'atku untuk pendosa-pendosa besar daripada umatku. Jadi Rasulullah menyiapkan pertolongan untuk pendosa, untuk orang yang sering melanggar kepada perintah Allah, melanggar perintah Rasulullah, nanti akan diberikan pertolongan khusus. Kalau tidak diberikan pertolongan khusus, namanya pendosa besar, maka sulit mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan ibadah, Rasulullah mengingat umatnya, tidak memberatkan umatnya, meringankan umatnya. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, apa kata Rasulullah? Seandainya sholat Isya dan siwak itu tidak memberatkan umatku, maka sholat Isya itu saya akhirkan waktunya, dan siwak itu aku wajibkan setiap kali sholat, wa fi riwayatin setiap kali mau berwudu. Karena Rasulullah tahu bahwa itu akan memberatkan umatnya, Isya tetap di awal waktu, tidak di akhir waktu. Isya tetap di awal waktu. Tapi seandainya tidak memberatkan, tidak merepotkan umatnya, maka Isya mungkin sholatnya jam 12, jam 10, jam 11, bahkan diakhirkan sampai menjelang subuh. Tapi repot umatnya, sibuk, takut khawatir tidak bangun, sampai sholat witir pun yang memang disunahkan setelah tidur, witir boleh didahulukan daripada tidur kalau khawatir nanti tidak bangun di akhir malam. Itu Rasulullah. Dalam urusan ibadah, Rasulullah paham kepada umatnya. Kemudian dalam urusan ekonomi, Rasulullah memandang umatnya tidak sama. Ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Ketika Rasulullah memotong kurban, dipotong kambing yang pertama untuk dirinya dan keluarganya, dan kambing yang berikutnya dipotong untuk umatnya yang tidak mampu berkurban. Jadi Rasulullah mewakilkan umatnya, mewakili umatnya yang tidak mampu berkurban, sudah dikurbankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir. Kasih sayang Rasulullah dalam urusan ekonomi pun paham. Karena kata Rasulullah, gampangnya Rasulullah memotong kurban untuk dirinya dan keluarganya, dan yang kedua ketika memotong kurban untuk umatnya yang tidak mampu berkurban. Artinya dalam urusan ekonomi, urusan ibadah, Rasulullah sangat paham kepada umatnya. Kemudian Rasulullah SAW tidak membedakan umatnya, bahkan melebihkan dari yang satu sama yang lain, memuji, mengagumkan. Kata Rasulullah ketika bersama sahabat, Rasulullah ngobrol, dialog dengan sahabat. Apa kata Rasulullah? Hal alimtum man a'jabul khalqi imanan. Wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapakah orang yang paling menakjubkan imannya? Siapakah orang yang paling mengherankan, mengagumkan imannya? Jawaban sahabat bermacam-macam. Ada yang menjawab, ya para malaikat wahai Rasulullah. Lalu apa jawaban Rasulullah? Ya wa kaifa la tu'minul malaika wa hum yu'ayinunal amrah. Bagaimana malaikat tidak beriman? Barang dia yang membantu urusan-urusan para nabi itu, malaikat yang membantu. Wajar dan tidak mengherankan dan tidak menakjubkan, tidak mengagumkan, tidak. Wajar malaikat karena sudah membantu menyampaikan wahyu kepada Rasul. Lalu jawaban jawaban sahabat, artinya kata Rasul bukan itu, bukan malaikat, dijawab lagi oleh sahabat. Apa kata sahabat jawabannya? Para nabi, para anbiya. Apa kata Rasulullah? Wa kaifa la yu'minu nabiyuna warruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama? Bagaimana para nabi tidak beriman sementara ia yang menerima urusan, menerima wahyu yang malaikat turun kepadanya memberikan risalah? Wajar dan tidak menakjubkan. Iman para nabi itu tidak menakjubkan, kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, menjawab lagi dengan jawaban yang ketiga yang berbeda. Apa kata Rasulullah? Kata sahabat, oh kami wahai Rasulullah, sahabat yang hidup bersama Rasulullah, maksudnya kan sahabat namanya. Apa jawaban Rasulullah? Bukan itu. Kamu beriman kepadaku, sahabatku iman kepadaku karena melihat langsung mukjizat, melihat kelebihan-kelebihan seperti umatnya, umat Nabi Soleh misalnya, minta mukjizat untuk dikeluarkan unta dari gunung, bayangkan dari gunung keluar unta. Tapi setelah mukjizat itu dikeluarkan, kemudian ingkar, tak percaya, maka siksa Allah. Kan seperti itu. Maka umat Nabi Muhammad ketika banyak mukjizat-mukjizat yang ditampilkan untuk membuktikan kenabiannya dan beriman kepada Nabi Muhammad, wajar karena mukjizat langsung ditampakkan. Lalu siapa wahai Rasulullah? Malaikat bukan, para nabi bukan, sahabatmu bukan Rasulullah. Lalu siapa wahai Rasulullah? Ikhwani, kata Rasulullah, saudaraku. Lah, siapa itu saudaramu wahai Rasulullah? Alladzina yaji'una min ba'di, orang-orang yang datang setelahku, jauh setelahku nanti, dan ia beriman dan ia tidak pernah melihatku, akan tetapi ia beriman kepadaku. Datang setelah Rasulullah, tak pernah melihat wajah Rasulullah, tak pernah melihat mukjizat Rasulullah, kelebihan Rasulullah, hanya mendengar cerita-cerita dari gurunya, mendengar cerita dari sahabat, dari tabi'in. Tapi ia walaupun mendengar, ia beriman, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah. Itu iman yang sangat menakjubkan, iman yang sangat mengagumkan daripada kalian yang melihat langsung. Itu Rasulullah tidak membedakan, walaupun umatnya jauh tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, akan tetapi dipuji, dikagumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan senang, ia yang diingat adalah umatnya. Contoh, Rasulullah ketika turun ayat surah Wadduha ayat yang kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, itu ayat surah Ad-Duha ayat yang kelima. Wala saufa yu'tika rabb wala saufa yu'tika rabbuka, nanti di akhirat Rabbmu, Tuhanmu akan memberi kepadamu, akan memberikan kepadamu, apapun akan diberi. Fatardo, sampai kamu puas wahai Muhammad, sampai kamu ridho, sampai kamu puas, ridho, puas. Kurang lebih seperti itu. Lalu apa kata Rasulullah? Kalau kita diberi, kalau kita misal ditawarkan oleh seorang, makanlah, mintalah, kerjakan semau kamu, bebas misalnya, yang penting kamu puas, yang penting kamu ridho, yang penting kamu seneng. Kurang lebih seperti itu. Ya mungkin kita tidak mikir orang lain, hanya memuaskan diri kita. Tapi Rasulullah tidak. Apa kata Rasulullah? Idzan wallahi la arda wawahidun min ummati finnar. Kalau begitu, demi Allah aku tidak ridho selama satu daripada umatku ada di neraka. Bayangkan, wahai saudara-saudaraku, wahai para pemirsa RRI Pro 1 Sungai Liat, ketika Rasulullah senang diberikan apa saja, yang penting Rasulullah ridho, yang penting Rasulullah puas. Tapi yang diingat adalah umatnya. Rasulullah sampai bersumpah, demi Allah aku tidak ridho sehingga semua umatnya masuk surga. Hadirin para pemirsa RRI Pro 1 Sungai Liat rahimakumullah, ketika Rasulullah menjelang ajal mau meninggal, Rasulullah pernah bersabda, berpesan kepada umatnya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang di akhir hidupnya, di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah, masuk surga, dia pasti masuk surga. Yang di akhir hayatnya menyebut Allah, menyebut la ilaha illallah, dakhalah, pasti masuk surga, kata Rasulullah. Bahkan sahabat nanya, wa in zina ya Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun berzina, walaupun dia mencuri, walaupun mencuri, tapi kalau di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Arti itu, cuman tidak mudah. Orang mengucapkan la ilaha illallah tidak mudah. Seperti itu, makanya latihan dari sebelumnya, selalu berzikir, selalu mengingat Allah. Ketika kita buka pintu masuk rumah, baca doa. Masuk masjid, baca doa. Mau makan, baca doa. Mau minum, baca doa. Sehingga ketika kepleset, innalillah. Ketika ada yang mengagumkan, subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Ketika ketumbur misalnya mati kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Mati. Di akhir hayat kita menyebut Allah. Kenapa? Karena sudah terbiasa berzikir kepada Allah. Kita itu akan mati sesuai dengan apa yang kita lakukan, Pak. Kalau kita lalai menyebut Allah, maka kita akan di akhir hayatnya juga lalai menyebut nama Allah. Maka dari itu latihan, biasakan berzikir kepada Allah, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ketika Rasulullah menjelang wafatnya, menjelang meninggal, walaupun Rasulullah berpesan siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, tapi Rasulullah tidak mengucapkan itu. Bayangkan, tidak mengucapkan itu, lalu apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Ketika malaikat Jibril datang bertamu kepada Rasulullah, mengabarkan bahwa Rasulullah sudah sampai, hidupnya sudah selesai, dipanggil oleh Allah, lalu apa kata Rasulullah? Bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, adakah salam, kabar gembira dari Allah? Ada wahai Rasulullah, ada. Malaikat, bumi, apa itu, langit terbuka semuanya. Pintu surga terbuka semuanya. Bidadari-bidadari sudah siap menunggumu, wahai Rasulullah. Engkau tinggal, gampangnya itu, sudah ditunggu, semuanya sudah siap. Lalu Rasulullah tidak senang. Tidak bahagia dengan kabar itu. Bukan itu, wahai Jibril. Yang aku tanya adalah, adakah kabar untuk umatku, wahai Jibril? Lalu apa kata malaikat Jibril? Ada, wahai Rasulullah. Apa kabarnya? Allah berfirman, inni haramtul jannatah ala sa'iril anbiya hatta tadhulaha anta ya Muhammad. Aku haramkan surga atas seluruh para nabi, semua para nabi sebelummu, sebelum engkau masuk surga duluan, wahai Muhammad. Wa inni haramtuha ala sa'iril umami hatta tadhulaha ummatuka ya Muhammad. Dan aku haramkan surga kepada umat-umat sebelumnya, umat Nabi Adam, tunggu, umat Nabi Idris, tunggu dulu, umat Nabi Nuh, tunggu, Nabi Isa, tunggu, sebelum umatmu masuk dulu, mereka diharamkan masuk surga, wahai Muhammad. Ya Allah, subhanallah. Ketika itu kabar disampaikan oleh malaikat Jibril, Rasulullah tenang dan wafat, meninggal dalam keadaan tenang, karena umatnya mendapatkan jaminan masuk surga duluan. Itulah Rasulullah, sangat sayang kepada umatnya, sangat sayang kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Mbak ya, nanti interaksi setelah itu. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Lalu Rasulullah menangis. Rasulullah menangis. Sahabat bertanya. Pembesar-pembesar sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman hadir di situ. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Rasulullah menjawab, ana mustaqun ila ikhwani. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Rindu. Nangis Rasulullah. Sedih Rasulullah. Sahabat sontak nyeletuk berkata kepada Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu, wahai Rasulullah? Bukan. Kamu bukan saudaraku. Kamu antum ashabi. Kamu adalah sahabatku. Lalu siapa saudaramu, wahai Rasulullah? Man ikhwanuka ya Rasulullah, siapa saudaramu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ikhwani alladhi man lam yarawni wa amana bi. Saudaraku adalah orang yang tak pernah melihatku tapi ia beriman kepadaku. Kita para pemirsa, para saudaraku sekalian, tak pernah melihat Rasulullah, tak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tak pernah melihat wajah tampan, wajah sempurna Rasulullah, wajah mulia Rasulullah, tak pernah melihat mujizat Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah. Kita mudah-mudahan orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah menangis. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis lain, tuba liman ro'ani wa amanabi, beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Abu Bakar melihat Rasulullah beriman, beruntung itu. Sayyidina Umar melihat dan beriman, beruntung itu. Abu Jahal melihat tak beriman, tidak beruntung, celaka. Abu Lahab melihat tidak beriman, celaka itu. Jadi orang yang melihat kalau tidak beriman, tidak ada apa-apanya. Tapi apa kata Rasulullah? Apakah kita di anak tirikan? Tidak. Kata Rasulullah, summa tuba. Beruntung. 3 kali Rasulullah mengatakan beruntung. Lalu siapa itu? Man ya Rasulullah? Alladzi lam yarawni wa amana bi. Orang yang beruntung, yang beruntung. Ya, orang-orang yang tak pernah melihatku, kan tetapi ia beriman kepadaku. Subhanallah. Begitu mengagumkan sifat Rasulullah tidak membedakan umatnya. Mudah-mudahan yang dikatakan beruntung itu termasuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berkah, yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Ustaz Salamet. Dan pendengar, kami beri kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301 atau bisa melalui WhatsApp di 0811 7179111 dalam interaktif Mutiara Pagi edisi kali ini dengan topik kita kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Dan tentunya nanti pertanyaan Anda akan dijawab langsung oleh narasumber kita pagi ini, Ustadz Salamet Abdussalam. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif telepon kita di 0717943001 dengan topik kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Ya, baik, kita langsung ke menelpon yang pertama, Ustadz. Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Iya, selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Rusli.
1: Oh iya, Pak Haji Rusli. Ya, silakan Pak Haji Rusli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya.
3: Ini momennya paling tepat yang di bulan Rabiul Awal. Langsung Ustaz tadi kalau Ustaz ingat cerita di akhir hayat Rasulullah itu.
2: Allah,
3: insyaAllah. Kali bahwa beliau mencintai umatnya, terlebih umat yang di akhir zaman seperti kita-kita ini. Jadi kalau sampai kita lalai, katakanlah bersolawat ataupun mengikut sunah-sunahnya,
2: yeah,
3: saya rasa alangkah luar biasanya kita ini.
2: Benar.
3: Bukan seolah umat yang tidak tahu bersyukur. Karena kita mendengar seperti apa itu, kita akan menjelang akhir hayat beliau. Bayangkan, dia masih mengingatkan umat-umat
2: Allah subhanahu
3: wa ta'ala masuk kita ini, menjadi perhatian utama. Jadi mohonlah kepada Allah juga, gerakanlah terutama hati saya pribadi dan muslim semuanya, mencintai Rasul ini tidak cuma di bibir tapi dari hati kita yang paling dalam.
2: Rasa
3: ini yang paling penting. Tanpa itu rasanya semangat rugilah kita nanti akhirat, mungkin jauh daripada sahabat Rasulullah apabila kita tidak mencintai dari hati yang paling dalam kepada Rasulullah. Ini pemahaman saya telah mendengar Ustaz.
2: Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, Pak. Kita ini paling tidak ada dua yang harus kita lakukan sebagai bukti cinta. Karena kita untuk mendatangkan cinta itu harus kenal dulu. Kita mungkin tadi sudah mengenal siapa Rasulullah, kasih sayang beliau, mengenal. Walaupun tidak melihat, tapi mengenal lewat kisah-kisah tadi. Dengan mengenal beliau, kita cinta. Tapi cinta kan levelnya tak sama. Level yang sempurna macam mana? Kata Rasulullah dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tak sempurna iman salah satu daripada kalian sehingga aku lebih kau cintai, aku lebih kau cintai daripada anakmu, daripada orang tuamu, daripada manusia semuanya. Itu perlu diingat. Jadi cinta kita itu kalau mau sempurna, dahulukan Rasulullah daripada anak kita, dahulukan Rasulullah daripada orang tua kita, dahulukan Rasulullah daripada orang-orang lain, manusia seluruhnya. Rasulullah yang pertama, baru kita dikatakan sempurna. Bahkan solawat kepada Rasulullah itu wajib di dalam solat. Kalau kita tidak bersolawat, solatnya tidak sah. Contoh ketika kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu kan ada solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Solawat itu tidak dibaca di dalam tahiyat tasyahud akhir, maka solatnya tidak sah. Maka dari itu bersolawat itu merupakan perintah dari Allah melalui Al-Quran. Apa kata Allah? Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan malaikat Allah, yusalluna, bersolawat, ala nabi, kepada nabi. Lalu apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, wa ayyuhalladzina amanu, sallu, bersolawatlah kepada nabi. Bersolawat, peluang mendapatkan pertolongan Rasulullah di akhirat adalah perbanyak solawat. Apa kata Rasulullah? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ya Allah, ya. Perbanyak solawat ya, Pak.
1: Baik, Ustaz, kita beralih ke penelpon berikutnya. Kali ini silahkan. Dari WhatsApp. Oke, kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Pak Mutia ya. Ya
1: betul, silakan Pak Ahmad Irwan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam Pak Irwan ya, Masya Allah.
4: Ya, begini, tentang masalah cinta kan, cinta Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, otomatis harus mengikuti ajaran dan Rasulullah. Betul. Tapi kadang-kadang lah, saya aja lah, kita tidak berbicara orang lain. Mungkin sebagian yang saya bilang kan tidak beda dengan cinta terhadap lawan jenis ya Pak, apapun juga ditempuh. Ada istilah begini, jangankan harta, nyawa pun rela berkorban demi seseorang yang aku cintai. Kan bener, seperti itu, tidak ada cinta Rasulullah. Itu ya memang yang saya rasakan Pak, tidak berbicara untuk orang lain. Kemudian cinta. Cinta juga, kalau cinta terhadap alam kan, coba rawat alam, bukan dirusak, bukan dibakar, bukan ini. Makanya tidak salah kalau lakukan, sesungguhnya kerusakan darat lautan akibat tangan-tangan manusia seperti apa, bukan manusia semacam saya, tidak ada kemampuan. Tapi berarti kok saya sendiri masa cinta apa darat alam dirawat, dibina, tapi mereka kenapa dirusak alam itu kan berarti di dalam rusak. Makanya di sini Pak, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Irwan. Silakan Pak.
2: Baik, cinta itu sebenarnya tidak hanya mengatakan cinta sebenarnya. cinta, cinta banyak orang menyatakan cinta, kan harus dibuktikan kan, kan seperti itu. Ya. Ada, silakan.
1: Oke, ada apa? Satu. Oke, digabungkan ya, Ustaz.
2: Boleh, boleh.
1: Ini menjadi penelpon terakhir juga.
2: Iya, silakan. Oke,
1: assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya.

0: Jadi kita pun menurut ajar-ajar Allah SWT mengajar itu dari Al-Quran yang kita pelajari. Tapi banyak melenceng ini di luar ajaran agama, di luar ajaran Al-Quran, nuntut ilmu-ilmu yang syirik musyrik. Kejujuran jauh sekali. Kadang-kadang nama juga nyabar. Ini bagaimana Ustaz? Tolong.
1: Baik.
0: Mencarakan,
1: okay, baik, dari Pak Irwan dan Pak Jante ini.
2: Terima kasih kembali Pak Jante. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Pak Jante. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Irwan dan Pak Jante ini sepertinya mirip ya. Bagaimana cinta sebenarnya mengikuti Rasulullah itu adalah perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, apa kata Allah? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Itu kata Allah. Artinya, kul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, orang-orang yang beriman, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata. Jadi Allah tuh nyuruh Rasulullah kepada umatnya, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Itu ikuti Rasulullah maksudnya. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dia. Itu. Jadi cinta kepada Allah, kepada Rasulullah itu emang ikuti Rasulullah itu mendapatkan cinta Allah. Seperti itu. Lah bagaimana cara cinta kita? Lah kita mengikuti langkah-langkahnya walaupun tidak sama. Cinta itu kita berusaha melakukan, menghidupkan. Rasulullah itu tugasnya diantaranya ya mengajarkan kita cara hidup, cara sampai yang paling kecil pun diajarkan Rasulullah. Cara menguap. Menguap kan seakan-akan tidak berguna ya Pak.
2: Ringan.
1: Iya ringan, seakan-akan apa sih masih dibahas kan seperti itu. Tapi diajarkan oleh Rasulullah. Menguap itu adalah tipu daya setan. Maka kalau bisa tahan. Kalau bisa ditahan-tahan antara bibir itu jangan sampai kebuka karena setan mau masuk. Lah ulama merumuskan di situ. Ketika menguap itu tutup dengan tangan kiri, dengan punggung tangan kiri karena setan mau masuk, kemudian berdoa. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya itu. Berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah menguap. Itu. Jadi kita dengan cinta kepada Rasulullah, hidupkan sunnah Rasulullah. Cara menguap, cara bersin. Bersin diajarkan oleh Rasulullah, Mbak. Cara bersin macam mana? Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Idza atasa ahadukum falyadu' kaffaihi 'ala wajhihi wal yuhfit sautahu." Ketika kalian bersin, maka letakkan kedua tanganmu ke wajahmu, kalimatnya di situ ala wajhi, ke wajahnya letakkan, kemudian rendahkan suaranya, sehingga kalau kita lihat bagaimana kita maksudnya untuk meletakkan, supaya karena kalau bersin itu kan ludah bisa belemburan atau ingus, supaya tidak belembur di depan orang atau ada makanan di depan, tutup pakai mulut, ringankan, rendahkan suaranya. Takut orang terkejut, kaget. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Cara masuk WC, masuk rumah. Makan sampai Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, dia telah cinta kepadaku. Nah itu. Ya. Jadi kalau menghidupkan sunnah Rasulullah, dia sungguh telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang cinta kepadaku bersamaku di surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan menghidupkan sunnah Rasulullah sesuai dengan kemampuan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Mbak.
2: Tuh. Baik, sampai di sini pendengar kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pagi ini, Ustaz Salamat Abdussalam, atas waktunya dan juga ilmu baru tentunya di pagi hari ini dengan topik kita kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Dan benar, tetaplah bersama, setelah ini kita akan melanjutkan dalam sajian informasi di Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kami merasa berterima kasih kepada seluruh yang terlibat, baik dari kepanitiaan, tim juri, peserta, masyarakat.
1: Bawaannya dari karhutla yang terjadi di Kalimantan. Memang saat ini angin bertiup dari arah selatan, cukup kencang melewati Belitung Timur.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung umumkan pemenang pawai hingga drum band HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat provinsi tahun 2026. Kabut asap tipis mulai menyelimuti udara di wilayah Belitung Timur.

Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Sabtu 5 September 2026, bersama saya, Mutiara Okta.

0: Ya, pendengar, kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung umumkan pemenang pawai hingga drum band dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat provinsi tahun 2026. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Alhamdulillah wa syukurillah ya, berkat ridho Allah, arahan pimpinan, kita sama-sama tahu ya, segala kegiatan berjalan dengan cukup lancar kalau versi kami ya.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi mengumumkan nama-nama pemenang lomba pawai baris berbaris, karnaval, kendaraan hias, serta trade parade drum band dalam rangka peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penetapan ini tertuang dalam surat keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Babel yang ditandatangani pada 3 September 2026 di Pangkal Pinang. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Bangka Belitung Burhanuddin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas suksesnya gelaran tahunan yang berlangsung dengan meriah tersebut. Burhan juga menanggapi perihal dinamika sejumlah peserta tahun ini karena mengalami sedikit penurunan karena adanya agenda pawai serupa yang digelar bersama di tingkat Kabupaten Bangka Selatan beberapa waktu lalu.
1: Kami merasa berterima kasih kepada seluruh yang terlibat, baik dari kepanitiaan, tim juri, peserta, masyarakat yang satu kesatuan menjadikan momen ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu, sehingga euforia HUT kemerdekaan RI yang ke-81 ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat Bangka Belitung.
2: Lebih lanjut, Burhanuddin mengucapkan selamat kepada pemenang serta kepada peserta yang belum terpilih atau belum juara agar tidak berkecil hati dan diharapkan pada tahun berikutnya dapat berpartisipasi kembali. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, kabut asap tipis mulai menyelimuti udara di wilayah Belitung Timur. Septrianingsi, RRI, SP Belitung.
3: Sebenarnya dalam beberapa hari terakhir memang asap yang masih tipis itu
4: Kabut asap tipis mulai terlihat menyelimuti udara Kabupaten Belitung Timur dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Belitung Timur Robi Anwar mengatakan, asap tersebut terbawa angin dari arah selatan yang bertiup cukup kencang melewati wilayah Belitung Timur. Menurutnya, kondisi kabut asap di wilayah Belitung Timur masih relatif lebih tipis dibandingkan dengan wilayah Belitung bagian barat. Berdasarkan pemantauan, asap di wilayah barat Pulau Belitung terlihat lebih tebal. Robi menilai kondisi kabut asap yang terjadi saat ini berkaitan dengan fenomena El Nino ekstrim yang terjadi pada tahun 2026 ini. Kondisi tersebut memicu meningkatnya kejadian karhutla di sejumlah wilayah.
3: Bawaan yang dari karhutla yang terjadi di Kalimantan. Memang saat ini angin bertiup dari arah selatan cukup kencang melewati Belitung Timur. Di kondisi yang terjadi di Belitung bagian barat justru lebih tebal dibandingkan yang terjadi di Belitung Timur. Dampak yang kita khawatirkan itu cukup mengganggu bagi kesehatan dan terutama lalu lintas baik itu darat maupun lalu lintas penerbangan di Pulau Belitung ini.
4: Namun terkait kondisi karhutla di wilayah Belitung Timur, Robi mengatakan bahwa kejadian kebakaran di wilayah tersebut mulai melandai. Namun kebakaran di Kalimantan masih relatif besar sehingga potensi kabut asap kiriman tetap perlu diwaspadai. Pemerintah daerah juga bersama masyarakat diharapkan untuk terus melakukan pencegahan dan melaporkan segera apabila menemukan titik api guna mencegah kebakaran meluas. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi berikutnya, pendengar, lewat program CSR-nya, BNI telah salurkan 15 set tong sampah dukung Pangkal Pinang Bersih. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
5: Tong sampah dari BNI sebanyak 15 set. Nah, ini di sini ada 3 set.
6: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menerima bantuan 15 unit tong sampah melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR oleh Bank Negara Indonesia atau BNI. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan bantuan tersebut bakal ditempatkan di sejumlah fasilitas publik untuk mendukung program Gerakan Indonesia Asri dan Pangkal Pinang Bersih. Kata dia, dukungan dari BNI menjadi bagian dari sinergi pemerintah Kota Pangkal Pinang bersama berbagai stakeholder dalam menjaga kebersihan kota.
5: Dan kita akan letakkan di tempat-tempat umum dan alhamdulillah dalam program Pangkal Pinang Bersih ya, program Indonesia Asri ini kita memang bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder ya, teman-teman dari BUMN ya, termasuk sore hari ini melalui BNI, mereka juga telah membantu untuk mensupport program Indonesia Asri ya, Pangkal Pinang Bersih yang sudah dicanangkan, dan mudah-mudahan ini nanti bertambah lagi ya, dari apa namanya mitra-mitra kita dari yang lain.
6: Ia menjelaskan program Pangkal Pinang Bersih tidak hanya sebatas menyediakan tempat sampah, tetapi juga diarahkan pada upaya pemilahan dan pengolahan sampah. Program tersebut menyasar sejumlah ruang publik, sekolah, hingga tempat umum lainnya. Selain memperkuat pengolahan sampah, pemerintah Kota Pangkal Pinang juga menyiapkan penataan terhadap lokasi tempat pemrosesan akhir yang sudah tidak aktif. Area yang tidak lagi digunakan untuk pembuangan sampah direncanakan ditutup dan dialih fungsi menjadi kawasan hijau. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tiga desa di Bangka Selatan, yakni Desa Kaposang, Desa Bikang, dan Desa Kepoh ditetapkan sebagai Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Program ini merupakan bagian dari pembinaan Badan Pusat Statistik, BPS, untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola data statistik sektoral sehingga mampu menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan. Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, mengatakan kehidupan demokratis yang sehat dan berkeadilan mensyaratkan adanya keterbukaan informasi dan pengambilan kebijakan yang berbasis data. Program ini merupakan kesempatan untuk penataan lembaga teristimewa dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan sistem statistik nasional. Melalui program Desa Cantik Statistik tahun 2026, diharapkan Desa Kaposang, Desa Bikang, dan Desa Kepoh mampu menjadi percontohan dalam pengelolaan data statistik sektoral yang berkualitas. Sementara warga Desa Bikang, Suhandi, menyampaikan harapan dengan penetapan sebagai Desa Cinta Statistik ini, Desa Bikang mampu menyediakan data-data akurat, semisal penerima manfaat jaminan kesehatan nasional atau JKN, maupun data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Sehingga ke depan tidak ada lagi cerita bansos tidak tepat sasaran atau diterima oleh orang yang tidak berhak menerimanya. Samsat Pangkal Pinang terus optimalkan pendapatan lewat program pemutihan hingga 31 Oktober 2026. Debi Nirwandi melaporkan.
7: Untuk sampai hari ini masih berproses masyarakat.
8: UPTD Samsat Pangkal Pinang terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB melalui program pemutihan sanksi administrasi pajak kendaraan. Kepala UPTD Samsat Pangkal Pinang Leo Helmut mengatakan bahwa program ini sejauh ini terus berproses dan menunjukkan tren peningkatan antusiasme masyarakat khususnya wajib pajak tahunan. Leo menjelaskan dalam program pemutihan kali ini yang dihapuskan adalah sanksi atau denda administrasi berdasarkan peraturan Gubernur Bangka Belitung. Sementara itu untuk pokok pajak tetap dikenakan kepada wajib pajak. Diberitakan sebelumnya, Bakuda Bangka Belitung terus menggenjot resesi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB yang ditargetkan mencapai 186 miliar pada tahun ini. Kepala Bakuda Bangka Belitung Yunan Helmi mengatakan resesi tersebut masih berada di bawah target ideal bulanan. Meski demikian, Bakuda tetap optimis target tahunan tersebut dapat tercapai.
7: Untuk sampai hari ini masih berproses, masyarakat masih actionnya masih belum, kecuali yang tahunan. Tahunan tuh kayak lewat 2 tahun sudah ada action untuk bayar, tapi kalau yang lebih dari 2 tahun mereka belum dulu kelihatannya, karena pokoknya kan tetap kita kenakan. Yang dihilangkan tuh denda berdasarkan pergub yang baru.
8: Sementara itu, warga Bangka Tengah, Sela, menyambut baik kebijakan pemutihan pajak ini sebab sangat membantu masyarakat terutama bagi yang masih memiliki tunggakan.
9: Menurut saya, kebijakan pemutihan pajak ini sangat membantu masyarakat terutama bagi yang masih memiliki tunggakan pajak tentunya. Nah, dengan adanya pemutihan ini, beban yang harus dibayarkan menjadi lebih ringan dan tentu ini juga menjadi kesempatan bagi kami sebagai wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban dalam membayar pajak ataupun tertib dalam membayar pajak.
8: Lebih lanjut, saya berharap program ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi RRI Sungai Liat dan disiarkan langsung oleh RRI SP Belitung. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung perjuangkan bonus atau apresiasi bagi anggota Paskibraka tingkat provinsi tahun 2026. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Kemarin juga sudah dipanggil oleh Komisi 1 dalam hal ini. Mudah-mudahan...
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol berupaya akan memberikan uang bonus atau hadiah bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka tingkat provinsi tahun 2026. Kepala Kesbangpol Bangka Belitung Burhanuddin mengatakan seluruh Paskibraka tingkat provinsi sudah menerima honorarium serta uang saku termasuk saat pembakalan. Sementara itu terkait usulan apresiasi tambahan berupa program Duta Belia bagi 32 anggota Paskibraka Provinsi, Kesbangpol Babel telah memperjuangkannya dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah atau APBD perubahan. Usulan tersebut juga telah dibahas bersama Komisi 1 DPRD Babel serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD.
1: Kemarin juga sudah dipanggil oleh Komisi 1 dalam hal ini. Mudah-mudahan di dalam perubahan ini ada penambahan untuk Duta Belia. Dan terus terang kita sangat berterima kasih juga dengan pasukan Paskibraka yang telah sukses mengibarkan serta menurunkan bendera merah putih dalam pelaksanaan. Semoga tidak ada hambatan dan ini akan diperjuangkan di perubahan.
2: Diberitakan sebelumnya upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Gubernur Bangka Belitung berjalan dengan hikmat pada 17 Agustus lalu. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memelihara rasa syukur serta senantiasa mengingat jasa para pahlawan bangsa.
10: Hari ini kita diberi kesehatan, kenal kesehatan ini kita bisa melaksanakan HUT kemerdekaan ini. Kita di dalam HUT ini kita banyak-banyak belajar diri dan kita ingat sejarah dan ingat pejuang-pejuang kita yang telah merdeka kita ini dengan jerih payah yang tumpah darah besar.
2: Sementara hikmat pelaksanaan upacara penaikan bendera merah putih tak lepas dari kerja keras anggota Paskibraka Provinsi Babel. Komandan Ton atau Danton Paskibraka Penaikan Bendera Muhammad Abias Paizia mengungkapkan rasa lega dan bangganya setelah sukses memimpin pasukannya mengibar sangsaka merah putih. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi RRI.
0: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Bangka Belitung melakukan seleksi 4 putra dan 4 putri untuk menghadapi kejurnas. Berikut laporan Ratna Agusari.
11: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjaring 8 atlet untuk menghadapi Kejuaraan Nasional Kejurnas Bulu Tangkis. Kejuaraan yang diikuti 450 peserta yang bertanding dalam 14 kategori pada 1 sampai 5 September 2026 menyeleksi 4 putra dan 4 putri untuk usia 19 tahun. Ketua PBSI Bangka Belitung Johan mengatakan kejuaraan ini menjadi sesuatu upaya organisasi dalam memberikan ruang kompetisi bagi atlet muda, khususnya kelompok usia taruna dan U19. Menurutnya kesempatan bertanding sangat penting bagi perkembangan atlet. Dengan semakin banyak mengikuti kompetisi, para atlet diharapkan memiliki pengalaman dan mental bertanding yang lebih baik ketika menghadapi kejuaraan di tingkat nasional.
12: Dalam hal ini, semoga dengan kita selalu mengadakan seleksi untuk berangkat ke nasional, menggairahkan tentunya tidak mematahkan semangat anak-anak berlatih, untuk orang tua dan pelatih tetap semangat mendukung. Itu harapan kita, karena kejuaraan ini memang dikhususkan untuk taruna, tetapi kebijakan kita, saya selalu membuat dari usia anak-anak supaya anak-anak bisa mempunyai jam terbang, supaya anak-anak bisa kita fasilitasi untuk ikut bertanding gitu. Jangan taunya latihan tapi tidak ada tempat tanding.
11: Johan menegaskan PBSI Bangka Belitung akan tetap konsisten memperjuangkan keberangkatan atlet Bangka Belitung ke berbagai kompetisi nasional. Meskipun prestasi, Bangka Belitung masih menghadapi tantangan untuk meraih podium pada sejumlah ajang seperti seleksi nasional, kejurnas maupun sirkuit nasional. Hal itu tidak boleh menyurutkan semangat atlet untuk terus berlatih. Dirinya berharap hasil pada kejuaraan nasional nanti tidak menjadi satu-satunya ukuran bagi atlet dalam menjalani proses pembinaan. Menurut Johan, atlet harus tetap memiliki semangat berlatih dan berkembang, meski belum mampu meraih hasil terbaik. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi menjadi penutup kebersamaan kita pada Warta Berita edisi hari ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

Ya benar, tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini masih dalam sajian Bangka Belitung pagi, untuk kita tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda. Tadi melanjutkan informasi dalam warta berita, pemerintah provinsi yang mengumumkan pemenang pawai dan juga karnaval dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Provinsi Bangka Belitung. Dan pengumuman ini telah disahkan dan tertuang dalam surat keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung nomor 100.3.3.4 yang ditandatangani Kamis 3 September lalu. Dan untuk pemenang daftar pemenang lomba HUT ke-81 Republik Indonesia dalam rangka karnaval dan juga pawai kali ini dari cabang pawai baris berbaris atau PBB untuk tingkat SD Putra diraih juara 1 diraih oleh SDN 3 Pangkal Pinang, juara 2 diraih oleh SDN 24 Pangkal Pinang, dan untuk juara 3 diraih oleh SD Negeri 12 Tempilang. Untuk tingkat SD Putri di juara pertama SD Negeri 1 Pangkal Pinang, juara kedua SD Negeri 1 Mendo Barat, juara ketiga SD Negeri 3 Pangkal Pinang. Untuk tingkat SMP Putra, juara pertama SMP Negeri 7 Pangkal Pinang, juara kedua SMP Negeri 2 Pangkal Pinang, juara ketiga SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Dilanjutkan dengan tingkat SMP Putri, juara pertamanya diraih oleh SMP Negeri 2 Pangkal, juara 2 diraih oleh SMP Negeri 7 Pangkal Pinang, dan juara 3 diraih oleh SPAMA Pangkal Pinang. Untuk tingkat SMA SMK di kategori Putra, juara pertama diraih oleh SMA Negeri 1 Sungai Liat Baruna, juara kedua diraih oleh SMK Negeri 4 Pangkal Pinang, juara 3 SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Untuk SMA SMK Putri, juara pertama diraih oleh SMK Negeri 2 Pangkal Pinang, juara 2 SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, dan peraih ketiga diraih oleh SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Untuk instansi juara 1 dimenangkan oleh RSUD Depati Bahrin Kabupaten Bangka, juara 2 BPTD kelas 3 Bangka Belitung, dan juara 3 Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung. Untuk tingkat umum, juara pertama diraih oleh Pramuka Smanedas, juara kedua diraih oleh Pramuka SMA Negeri 1 Payung Putri, dan juara ketiga Pramuka SMA Negeri 1 Simpang Rimba. Untuk karnaval, pendengar, kami hadirkan informasi untuk karnaval ini di tingkat SD, juara pertamanya diraih oleh SD Negeri 6 Pangkal Pinang. Untuk tingkat SMP, ini juara pertama diraih oleh SMP Negeri 2 Sungai Selan. Juara tingkat SMA, juara pertama SMA Negeri 1 Payung, lalu diikuti oleh SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, SMA Negeri 2 Pangkal Pinang. Dan untuk tingkat instansi, ini dari pemerintah desa ya. Kali ini di juara pertamanya diraih oleh pemerintah desa Bangka Kota, juara keduanya Pustu Prima Desa Bangka Kota, juara tiganya pemerintah desa Simpang Rimba. Dan pendengar, masih ada beberapa kategori juga. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengakses portal rri.co.id/sungailiat untuk melihat informasi lebih lanjut. Dan tentunya dalam sajian pagi ini kami akan kembali hadirkan ragam informasi dan musik pilihan untuk Anda pagi ini sebelum nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan beralih dalam Warta Berita Pro 3.

Ya, pendengar, dalam sajian Maka Belitung pagi ini kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. BMKG mendeteksi 2671 titik panas di wilayah Sumatera. Riau mencapai 235 hotspot. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi ada lonjakan 2671 titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaruan data pada Jumat kemarin 4 September pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakirawan BMKG Pekanbaru Putri Santi Siregar mengatakan ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik. Dan untuk wilayah lain yang turut menjadi penyumbang angka tinggi adalah Provinsi Bangka Belitung dengan 312 titik, Jambi 330 titik, Riau 234 titik, Lampung 115 titik hotspot. Lalu disusul Bengkulu 39 titik, untuk Kepulauan Riau 29 titik, Sumatera Barat 21 titik, dan Sumatera Utara 8 titik panas. Di Provinsi Riau, titik panas juga terdeteksi tersebar di sejumlah kabupaten kota. Kabupaten Indragiri Hilir menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak yakni 79 titik. Dan pendengar, tentunya menjadi kewaspadaan kita semua terkait dengan titik panas dan juga potensi kebakaran hutan.